0: selamat pagi bos, ayahmu tewas.
1: Betul.
0: Patut sama-sama lah. Kemudian nang good morning bos. Desah bukan ku bos lah, tak ada sama. Benar meh. Betul
1: Jadi anak di so.
0: Maksud kami ketua lah. Dia big boss, maksud dia pengarah ni lah. Ketua. Sebetul ya beringin lah. Dia kuwati kuli, uwati tukang sapu. Menurut meh.
1: Jadi nyebut pasar anak ya. Aku sabah nanga adep tak atau tengah suto adep tak. Amai deh tu perjah agi pak atasan nyebut deh lah. Agi ni ni so pengarah tak ya. Pengarah RTM Sarawak. Ayah bian urah adi mana. Sungguh ayah pengarah. Ayah nang muti kami di tempat di sepak. Kami atak deh teban den RTM. Desah bagan aku bos. Cukup kami bagan aku incek kah kaya. Lepas sana ayah kami mon ata agi nai program di sapa mon radio di lokasi ka ayo lebih suka guru nga barastafe mon barata ati adi kecil-kecil pangkat jadi ana adi ingat ko tejah masa Arif nyebut pasar hierarki bos nga kuri ya jadi anak ni suto ya jadi tanya betul dermata di office okay kami dari segi pentadbiran suto ya mun kami arif bos aku kuri kami aku agi surat tadi mendengar memang kudang oh bos anti surat so bla bla bla bla pak kami ya tadi meja kopi ya tadi sama di breakfast dah perlu aku nang dia perlu Arif perlu dia beda ni lah kajian aku nak mesti kena bos ni dia not the boss mana bang jadi
0: amai dah kira diki lah di tempat kerja kah di kilang-kilang kah diki meh di ni site kah sebetulnya kerja kira berinyam lah
1: betul
0: kerja ni menjadi lebih kondusif, maksudnya lebih ceria. Jadi kerja pun senang lah. Maksudnya janganlah contoh kemei ane anang daya an maad kesemu pesau ane memijak. Daya beken
1: betul anda reti
0: step di bumbak di
1: jadi anda reti menstegar ataan berdadap tak maju atau perbu daya
0: iya betul
1: jadi anda ni seorang adik dah perkena sebetulnya
0: okay boleh komen de page Facebook kami ada beberapa titik ataupun telefon studio
1: di nomor 0-25-6-4-3-25-6-5-0 ya. Okay, jadi sebab dia kajian komen so boleh dihantar atau pernah mana tu kalau tinggal ragu so kalau dah geres kena dok madin.

0: Jadi orang kena pada Des Marcus ya, Rago Adidana Adep Samah Adep. Okey, semua main minit terpaksa pukul mai Isan Isana. Jadi kita boleh drama segmen Meja Ngopi tadi Isan Isana nanti topik tak ina smoky atau dapat persekitaran kerja tak ya. Jadi rebis kondusif, rebis rami, rebis power, rebis ceria, rebis sejahtera, rebis harmoni. Jadi hati ayah bian sangkut paut ya. Nga urah adep tak, kasmena ke urah baradingan tak di sama opis, sama tempat kerja. Jangan tak jadi awar teja agi ke nyebut pasal urah tak anda ini manyah jadi kaki bawang, manyah jadi kaki pijak pala, kaki tikam belakang.
1: Jadi ada bala dengan kata komen de Facebook kita ada beberapa gitu. Cikgu Christopher Neil, selamat sansan DJ topik menjanggupi Anuati, bagiku kita mesti beyond sikap toleransi, rendah diri, hormat menghormati, dan tak perlu paham bara dengan tak di office. Okay, terima kasih cikgu.
0: Jadi ada komen so dingan tanya. Jadi bisa komen di Facebook YFM berdaya. Kas menaga telefon kita di nombor 2545 6 4 3 2545 6 5 0.
1: Okay, lagi ya komen kita ada baru pagi ti pasal topik kita ada baru pagi ti.
0: Okay, Nazri muka kah Arif? Nazri Juang
1: Rosin Gunyao ya. Okay, Nazri tadi ya.
0: Okay, Nazri ainan kita topik berpagi ti paguh tinan kita mempraktikkan semangat setia kawan dengan semangat berpasukan. Tinan kita engkadeh suasana tempat kerja dan ceria sejahtera kaya dengan harmoni. Bagi pendapat aku, tinan kita engkadeh suasana tim mungti kita perlu ada sikap tolak ansur, kerjasama, saling hormat dengan panadep kita kaya no bosses kaya. Prinsip give and take and caring is sharing. Perlu ada tindakan kita mewujudkan suasana ada paguh di dak tempat kerja. Kait berpuak, ini awang, ini aseng, sama ngemaju kerja. Saya tidak perlu no bosses ke. We need leader. Anda tentu betul ya. Dalam di tempat kerja tak ada berguna di boss atau berguna di penguru. Okay. Jadi nari te sebab kalau kita ada leader atau ketua ada paguh, organisasi kita akan paguh. Tapi kalau kita ada bos dah cuma mengarah dan meji, betul tak meji? Kita dengan cuma meji kita, bila kita ngundah silap, aura negatif akan mendek bos kain nak kerja. Tapi leader atau ketua akan nguntun kita ngundah kerja. Paguh komen Nazri Joeng nanti ya.
1: Okey, nang ana kata tu. Okey, okay, maksud Rosin Gunyau dah berpagi ti dah nyebut pasal topik berpagi ti menang cara membuat tempat kerja anda ceria-ceria. Kita cuma ada hormat menghormati dengan kerjasama.
0: Okey, betul amai kerjasama ada dapat jung negap dengan atur berdingan tak di office ya.
1: Tapi aku suka dengan Nazri dah mati ni ya.
0: Okey, tertinggal Daud asy dengan tadi di telefon atau di YFM berde. Hello, selamat Isan.
1: Hello.
0: Oh, apa betul dia bisa telefon pari ya. Okey, jadi
1: aku suka dengan Nazri dah mati ni ya. Mana no bosses.
0: Betul.
1: We need leader.
0: Betul.
1: Sebab na bos ti serinci inya dah suka mengarah. Tapi leader serinci inya ada nguntun.
0: Okey, jadi atau tinggal dengan asyik lah tidak kita telefon atau di YFM beda.
1: Halo.
2: Bro.
0: Ya. Halo, selamat Isan.
2: Oh, selamat siang DJ F.
0: DJ F ngah, DJ B.
2: Asyik yo ngah di konti.
0: DJ B.
1: DJ Bau, DJ Bau.
0: Jadi mide bisa bagani DJ B, bisa bagani DJ Ibrahim, bisa bagani DJ BJ, bisa juga bagani Arif. Anak nama glamour ya. Arif, A R I P.
2: Oh, DJ Awit.
0: Ya.
1: DJ Bau, DJ Bau.
0: DJ Bau.
2: Oh, kena ada nama. Kena ada nama. Okey, aku tegak dah. DJ Awit. Selamat pagi, DJ Awit.
1: Selamat sen-san.
2: Bangut eh, kangen.
1: Bayu, Bayu.
2: Bayu, okey.
1: Kajian nenu dia.
2: Oh, ya. Yeah. Okey, so topiknya nanti. Kena topiknya nanti dengan aku.
0: Okay.
2: Kena topik kat pasar situation di connection dengan baro staff dia. Especially mana mana hadir pengubah. Kata aku dah ada dia lah. Sebetulnya tak ada, we don't need boss. We need a leadership quality. Walaupun ni nyam tak ada reda. Kau benar dengar atau di mana mana tak kerja sama di tempat di di department atau section atau maintain PR tak PR tak mesti yang kena nyam tak ada ya atau nak friendly cheerful kau benar mun ini baik ini syarah dengan tak manya tak involve manya Manya tak sure involved di sarah dengan tak. Mana ya? Manya jangan jaga tepi kain orang.
1: Jaga mana tepi. Dah jaga tepi sinjang dep.
2: Ya ya. Kau mana dengar mana sarah dengan tak atau manya komplain. Manya komplain. Sawang ada pi ayah enggak ada pi ataupun wang ada pi nyam tak dari bos puan syok bara dibeken dia kut sadik lah aku dia komplain bara anak dengar aku tanda ada manya ayah terbabit enggak aku ada mana ayah kami terbabit enggak aku memanglah aku komplain sama siwa sebab aku nyerama terdep ku ke tak kami ada terbabit enggak ada ku aku dah kuasa anik dengan ku tanah ku ada ayam buang ada tanda manya ni manya kuasa hari dengan manya ngitung dengan ten ana steady dengan walaupun sama level ataupun bos ka tejah ku nak pasar bos mun bos betul ya daripada misal kata lah, aku hati just building the castle in the air, berangan, berangan-angan. Yang tak dari kamboi aku bos dengan masa office hours, aku dah anda dengan bagan aku bos. Kamboi bisa, bro, hello bro, seolong dengan hormat aku. Aku hormat juga dengan, kok mana, apalagi mana di sepa, memang sporting je. Sporting. Bubble dengan anbegat aku, bro. Kau mana, memang aku bergaul dengan barangan. Aku dah rik bisa bosi ngadep aku. After all, tak dah rik teban ani pangkat. Walaupun pangkat bagak kah director kah ani kah, tak dah rik teban. Tak dah teban. Walaupun tak pension lah, ayah meting tiak, meting tiak title.
1: Betul.
2: Baik. Atau mendog ada atau mendog consider ataupun nama dog kami ni dayak biasa. Dayak biasa. Mudah dari tiak ni nang hello boss. Hello tuan. Jadi manya tariklah agung enggak. Sorry ati udah ku reverse ya si Pak Ati kita di adep. Yang tak ada lah, contohlah jadi manya mun aku dah kurek bisa agung enggak pangkat ku mun aku bos. Walaupun aku bos aku dah rek bisa agung pare me ani agung-agung lah ada pangkatku kena ada aku normal bara staff ku sebab pati we need cooperation we cannot stand on our own feet. Walaupun tak bos, kami bara di segan tak bara staff tak ada corporate ataupun abah corporate lek kerja sama ayah dah jadi after all bos ayah dog baru stay. Mabak ke bergerak lah bak bergerak.
1: Tak ini bergerak. Tak ini bergerak.
2: Bak bos bergerak. Kadang ada berat ni bos di atas dengar. Mana ayah. So sama-sama sporting sporting masa bos ayah pandai mit api ni bara ani Baragunia sila ha. Baragunia. Ya ambitakin Baragunia si manya look bossy manya re sentak nang lah apa ni megah ngadep ta pasal pangkat lah pejah kunang.
1: Maksud i sama-sama hormat menghormati lah ne.
2: Biar tak mestinya mesti an kena. Biar tak. Mesti an kena ngadengan adep tak di dalam office ana. Teja kunang cheerful, kok mena friendly, kok mena te. Mondi manyah jaga kain tapi ane tapi kain dengan tak. Kok mena mona yen dai sarah dia adep tak. Manyah tak. Skol dia di depan barat dia dengan begad na ya privately kau menat talk dan sikit na ya ni pasar ni sebab in a nice way in a friendly way mena ya.
1: Okay bro, thank you bro.
2: Okay, yeah. Okay, thank you.
1: Okay.
0: Bye. Okay, jadi ana dengan ta midesem ya. Adi ingin komen ni di telefon atau teja. Okey, jadi
1: mesti mesti agi perasaan hormat menghormati.
0: Jadi menega drum ta lebih segi di tempat kerja dan di tempat kerja sebetulnya. Kadang-kadang drum naren tapi amai kadang-kadang drum naren tapi sungguh tentang sude kakak ka jerut madis ka. Kadang-kadang kami atau tuan manusia di Arab agi geh dengki tak sebetulnya.
1: Deh geh nyebut pasal pekerja deh di Padang Bor, di gelanggang Takro, ataupun di gelanggang Pusal. Contoh ialah kami di Padang Bol lah, di Padang Bol. Kami meting perasaan hormat menghormati, penting meting rasa kerjasama. Sebab super pemain memainkan peranan.
0: Ya yeah, betul. Di office kami nak masukkan lebih segaja senang hari kerja. Tim bol, tim berasa pada kro, mesti agi kerjasama.
1: Hormat menghormati. Mai, teman kamen bol, kami agi kami meting wing, asli tukang skor.
0: Kami meting striker, asli tukang tempat bol kejawit.
1: Kami meting goalkeeper,
0: asli jaga tiang gol.
1: Iya.
0: Kami meting fullback, asli
1: jaga benteng.
0: Benteng.
1: Mangka so pergi main peranan, main peranan.
0: Ayah sama gak mon atau nyebut pasal konteks di office.
1: Iya.
0: Okay. Kami ata ada jadi bos, ata ada ingat ni perkara dah.
1: Iya.
0: Ata deh jadi bos kami meeting dah di seganta. Betul ke dah?
1: Sama gak ata ti deh jadi DJ kami meeting barat pengejit.
0: Meeting meeting dah di tukang dengar radio.
1: Iya.
0: Okay.
1: Ane kata.
0: Jadi apa pernah ada terdawa kali ni atau sama-sama kedengar lagu so New Kids on the Block Happy Birthday to you Has Yerna
1: si
0: Kelvin Timothy adi sita anda penyeberana ayah noti.

0: lagu dari band Mada Stephanie, Ragu Adi dan Salau Dema Semang Pri Minitingnya dengan pukul Pri Isan Isan ya. Jadi bagi peluang kami tarik anak telefon 2546 Pri 2546 50. Ya, ni nak komen di topik tadi Isan Isan noti ya. Jadi kami tertinggal komen so bara dengan tadi Facebook ya. Arif.
1: Okay, mesu Charlie Chung ada berpagi ti dia menang topik dia berpagi ti pasal sikap ataupun perangai bala dah sama dengan kita kerja ya. Okay, dia menang ti senar putih ya. We must be humble and set respect to another kuan. Nanti kita mesti hormat nega bala-bala dengan kita. Nanti kaya ngira mu pangkat ini, mu grade ini. Sebetulnya kerjasama de penting tenan dengan cak opis ke ataupun organisasi kita ke lebih maju.
0: Jadi tanya betul ya, mesti lagi stabil beradat de kira nyamaka meraka adi mara secara otomatik tanya berguna stabil maka hormat dia nyamaka adi nyama pun berguna ke hormat di ana adi mara.
1: Saya merhati na ani ada sendak kita bedaya lah baik serian ke bala seboran ke ataupun bau ka warna tu kita kait menang na ane ku kita mesti nyebut menang na
0: akam
1: angan nanti na kita hormat lagi pun daripada pekerja biasalah madenuti na kadang-kadangnya nyebut menang na abang kah ataupun kakak kah ataupun akan lebih ni lebih tua lagi anti ke macik ke
0: sis ke bro ke
1: sis ke bro
0: ada kami nama rapat lah mon di office nama rapat dengan hello bro jamai tadi breakfast bro.
1: Aku heran lah biasa nya sebut bro je kan. Sebut de je.
0: Jadi apa anda sebetulnya panggilan manja, panggilan tadi adik kirian nang rapat dengan okay, jadi ada kena so komen berdengar tadi Facebook YFM bida ya. Jadi anda tahu juga peramantan kreatif Ragusa Ezra Kamai.

0: Ragu minta maaf pada Alan Ragu ada dan gerongan Pi Jawa Onu jam tadi studio Madin dem 2 minit ya dengan pukul Spree Isan-Isan ya. Okey, jadi ngana atau mendekat benar-benar program tayana segmen maka kali muhas di Isan-Isan Anwati.
1: Okey, okay, terima kasih kepada kita belakini ada komen. Terima kasih yang berada same.
0: Terima kasih gayan pada dengan beramun calit cung tizen laem ya. Adi agi ke komen di Facebook YFM Bidaya. Jadi bagaimana terima kasih gayan pada dengan tak lagi komen ke mon si Teja Peter Kilan Cliffson Cliff kasmena ke Ben Pitt. Aha, jadi ngerti lagi ke komen di Facebook YFM Bidaya. Okey, jadi ini menjadi berangai ngapukor prii Isan-Isan te atas sama-sama daripada kedengah agah so pusat berita radio Kuala Lumpur. Kali pasal ada peraman bersama dengan pengaruh nami di drama segmen Yit Ngan Di Arit ya.
1: Kasin.
0: Jadi anda kata pendapat Pak Uding selamat Isan Sarang Kasa Prig Ragus Kasa Naso DJ F in the house Kasa Menaga DJ B YY Pang Pim Mandegmo.

0: Ekonomi negara kekal stabil meskipun pasaran tenaga global masih tidak menentu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, harga minyak mentah Brent menunjukkan penurunan pada minggu pertama Mei. Menurutnya, pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK suku pertama 2026 dianggarkan 5.3%, manakala kadar inflasi kekal terkawal.
1: Angka ini memberi isyarat bahawa ekonomi negara masih berada pada landasan pertumbuhan yang baik dengan tekanan harga yang masih terkawal. Pasaran equity tempatan turut mengekalkan momentum positif sepanjang minggu pelaporan 4 hingga 8 Mei 2026. FBM KLCI ditutup pada paras 1,748.06 mata pada 8 Mei, meningkat 2.1% berbanding 1,722.02 mata pada minggu sebelumnya.
0: Bagi membantu peniaga kecil dan usahawan mikro menghadapi peningkatan kos operasi, Agensi Persekutuan telah melaksanakan pengurangan sewa premis. Menurut Akmal, langkah itu dimulakan MARA menerusi pengurangan sewa 20% bermula bulan ini. DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember 2027.
1: Pada akhirnya, usaha ini adalah untuk memastikan peniaga kecil terus berniaga.

0: Kegaran turut dirasai di beberapa kawasan sekitar termasuk bahagian timur wilayah Tehran dan bandar berhampiran wilayah Mazandaran. Setakat ini tiada kemalangan jiwa atau kerosakan dilaporkan. UAE mengecam tindakan merampas sebuah kapal tangki minyak di luar pantai Yaman yang membawa sejumlah pelaut warga Mesir. Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar UAE menyatakan solidariti penuh kepada Mesir dan keluarga pelaut yang diculik serta menyokong segala usaha bagi memastikan keselamatan serta menjamin pembebasan mereka. UAE menegaskan tindakan jenayah sedemikian merupakan ancaman langsung kepada keselamatan maritim dan laluan perdagangan antarabangsa. 10 individu maut manakala puluhan lagi cedera susulan letupan besar menggegarkan Bazar Naurang di barat laut Pakistan. Pihak berkuasa Pakistan percaya kumpulan pengganas yang berpangkalan di Afghanistan bertanggungjawab terhadap serangan dan mengecam Kabul atas tindakan tersebut. Kerajaan Taliban menafikan melindungi mana-mana kumpulan pengganas dan mendakwa serangan yang berlaku di Pakistan adalah masalah dalaman negara tersebut. Sukan siaran langsung Piala Dunia 2026 boleh ditonton secara percuma menerusi RTM Klik. Sehubungan itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil menyarankan orang ramai untuk membuat turun aplikasi berkenaan.
1: Dan saya minta supaya nanti diteliti untuk pastikan tidak ada halangan yang keterlaluan untuk rakyat Malaysia menikmati tayangan siaran langsung. Ada 104 permainan bagi World Cup tahun ini. Tapi kali ini kita berikan secara percuma.
0: Bagi edisi kali ini, RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Semua perlawanan bakal disiarkan melalui pelbagai platform termasuk siaran percuma melalui MyTV serta platform OTT melalui RTM Klik dan Unify TV. Akhir sekali aksi bola sepak La Liga Spanyol, Levante mencatatkan kemenangan sensasi 3-2 ke atas Celta Vigo di tempat lawan. Keputusan tersebut menempatkan Levante di tangga ke-16 Liga. Seterusnya, menyalakan harapan untuk mengelak daripada tersingkir. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Rakyat mula pilih gaya hidup lebih kos efektif. Jangan cemar kemuliaan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

segmen Yengan Jaren para ngandu sepukur prii isan-isan nepukur semangdua yunandu kaus di YFM Bidaya gerak bisama.

Ragu pang tadi semua saya terima segmen ya dengan di Arun bersama dengan YY Pang Ben Adi Pramata dengan Ragu Pimandegmo Adi Pramata sesat anu hati lebih sige ya sesat anu taruh semang taruh lebaran 5 2026 kas negas sama sesan kasok prek ka ya nabrangan 5 bersama KD YFM dia sok pukul 6 sesan tejas sama sesan terima kasih amai PJU bersama KD YFM dia ngata sesama Bipraman di YFM dia kas negas karyati angan Bipraman diki tijah ang mabi pramat bersama nga pingarut ni DJF nga DJ Ibrahim adi pramanangan dalam segmen na makatkan muhas kaya na karyati angan na bisa mangaku hezadius adi pramanangan tu taruh jam ke so tikati na kapukos mang dua hiyut andu kas naga selamat ngupi-ngupi ya temperangan adi alat ngupi-ngupi kas naga selamat kenu kerja pengenai temperangan adi mega peguru kerja pengenai ngan ya sesan andu wati kas naga mai kemat nimun adi biasa ingga sesan andu taruh dalam segmen ya tengah di arit na dapat sesama kedengar info sehat ngapukau pi setengah sesan kang ngapukau semang sesan tak dapat sesama kedengar podcast Cak Ngupi di ngapukau semang isa santai jadi anpuan Anika krakar topik ta iya na podcast minggu hati mai kemet bisa maki edi wa FM di nekapil bersiaran kas nega iya na berangan di nang tatikati kede i angin ke nama moto naki naki tak nama moto serta selamat nega tarut na adi tak tuju kas nega iya na berangan di tikati angin ke ngupi-ngupi selamat ngupi-ngupi dekira deki ke iya di berang ke iya ni iya na ngupi kede gi berangan adi ngupi di tempat kerja gi berangan adi ngupi di kedai kopi agi barangan di ngupi-ngupi derp moto di tikati harap tak nak kita nama moto sungguh tak nak ngupi-ngupi lebih-lebih sehingga kami pin tak paras berjaga-jaga jadi sebab itu tak nak kena program info sehat ia sesana nanti kena tak berperaman di bersama enggak Spitfire Mamba Blues.

segmen Yengan di Aren. Barakandu, sepukur P.I. Isan-Isan, nepukur semangduwa Yunanu. KS di YFM Bidaya, gerak bersama.

Ragu pun tak bisa bangga Sintora di pertama tangga ragu babar kecewa. Kasih kah yut na berangga nak digi sama isesan mati semat isesan semat kenu kerja pengenai kah. Sendiri kah yut na pimpos seprega dem detu ya tarik lagi dengi my card bau hari na my card 2026 diki lagi rima pertaruh ciri keselamatan adi bau diki hati inenga bedak beke dengi identiti nasional sama ngga tak kerja nipu lai my card prosu diki kena ke sok perkara adi lagi do keberat dalam ciri-ciri nak tak atu seramat adi bau dalam my card 2026 alina agi doktor is pakai laser sedega agi ultra ungu agi hologram sedega agi ke code QR code kas nega lagi ke teks micro di my card bak wati diki my card bak wati re do peruah nga beran Jun 2026 kas nega lagi 20 taruh dingi ciri-ciri keselamatan kas nega adi bak ama re do keberut ke dera my card 2026 mati kas nega lagi perungun i rima pro taruh ciri-ciri keselamatan atau selamat ada lagi dok berat dalam my card 2026 mati kan sedikit kena ke pemasang penetet nak ia na my card 2026 mati dok masang ini ngah berdak berkait dengan sistem identiti nasional ngatak ke persu identiti ngah ngawar ke jenayah mutas baat ngurang sara guna teknologi digital sama ngah katu dengan atin pisaya dalam sistem identiti rais jadi hati na mudah perlu berda office register rais pada JPN bau-bau hati adi berkait ngah my card 2026.

Alright, rock, metal, some mezzavos di perbentai sesaat nalu hati kas nuga iya na berangan di gig dengan pakai RTM klik. Terima kasih revisi berangan di sepak kosa kuci, sepak kosa serong, sepak kosa Malaysia di gig bisa mahatai sesaat nalu hati kas nuga. Terima kasih game berangan di gig bisa pakai di Facebook FM dia kas nuga siaran radio di 06.2 MHz dan di 02.2 MHz kas nuga nyebat ke pasal RTM klik baik kemah tangan dapat angan dobitik kepada download aplikasi RTM klik iya na tunang dapat tengah beraruh bor Piala Dunia FIFA 2026 enggak berat dikit tu nak gesok Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fazil adik datang siaran yang beraruh Piala Dunia hati redo peruan di saluran TV RTM sama Unify TV diki hati ina penyiar rasmi yang Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia kas negara hati ina kari semua sekali yang tipu 20 sewa diki RTM nyedia siaran Piala Dunia yang enggak berat ni yang sok preg rakyat Malaysia kas negara ikrat nang enggak netu genang berata de tinggi yang tinggal siaran Piala Dunia 2026 dengan demikian pada download aplikasi RTM klik amai berat diki kami angan dapat download pakai handphone angan dapat tinggal berarbor hati di bilang kiyut ni dikira angan dapat tinggal siaran TV pangsa negara anda dapat kedengar siaran radio RTM adiki di Malaysia kas negara sama isasan ke yana berdengar dengan tak adiki bisa mata rabi sega baru dengan tak di Facebook YFM bedia rabi sega dengan tak adiki bersama isasan anwati terima kasih berdengar adiki bersama kas negara dia kembat ke yana pendengar YFM bedia so Indonesia adiki bersama kata isasan anwati terima kasih Julianus Ludin adiki bersama tak akan segera dikembang tiga diringan dengan terbukan adiki bersama yang sesan anuwati akan segera tak picu ubi prawan nak kapu kosmang dua yang nanu picu ubi sama dengan desil dengan rohayu kurnia jobong dimu.

Ya, selamat pagi dua. Salam Malaysia Medani. Berdapat lagi otak dan ni lagi episod podcast Jak Ngupi. Kali ini program podcast ini okon seperti biasa atau ingat dalam studio ataupun dalam opis. Pada kali ini otak dia boleh garang. Boleh garang itu. Mau tahu itu ya. Ini nangnya boleh garang itu. Ah, masih lagi tanpa. Natong nak uah. Masa otak gisok. Masa pengombang atau berumur. Boleh garang dekada itu lah. So, to ngunduh. Tepat satu berlindung, sebongo, seputiak, seijam. Jadi dalam podcast kali ini, kita lihat kerakal pasar adat dua Batanasar. Jadi cuncun ke, kita lihat program Pesta Kebudayaan dua Pelancongan Bau. Daki aku support, interview, kudu-kudu nanya. Dua kita ingat pasar barang.

0: Oh, tak boleh kita jazz.
1: Aku di Redeem Center di orang Sungai Bau.
2: Persatuan Pergerakan Keroja Pikalik Dua Pimasang Singgah Sarawak atau RIDIMS dilandi Persatuan Pemakuang Nyaa Asos Mengdua Buah Kupua dan Kawasan Singgai. Persatuan itu berniat ia ponus jaka satu aban lebih bogo pemasang ke kawasan Singgai merusuk bersama suak kupua demuno. Dan pria bulan lima tisau dia aku bersama DJ Jazz support ada ningga aktiviti dari bondai di pusat itu beramah dua pesta bertenasal dua kerajaanomi bau 2026. Bagi masa aktiviti yang pengatur, dokada boleh terbuka juk community sub etnik di bau Watinoga, pemain-pemain asal atau pedayo. Koi support di ngabang kendi so boleh terbuka dan ngonuino dokrakal dua inci Wilson Spirak yang pengurusi Persatuan Warisan Serembu pasar boleh terbuka para demuno.
0: Okey, jadi dalam pagi ini, kau ini pergi di Bori, apa itu saja?
3: Serebuk, Bori di Serebuk.
0: Ya.
3: Kau mau
0: ngomong itu yang nanti, so pameran Bori asal. Budaya Bau, dia pergi di Pesta Kebudayaan Dua Pelancongan Bau 2026. Jadi bersama doku dan pagi ini, Encik Wilson Spirak kah?
3: Iya.
0: Jadi, dia adalah pengurusi Persatuan Warisan Serembu. Okey, jadi dapat dengan cerita onik dia ogi dengan kian di booth dengan dah onik tu.
3: Okey, dah kau isa serembu ogi le di sorry dim ti ataupun aktiviti ataupun komiti tu onik ogi invite tiap-tiap etnik bidayu dah bau tu le. Jadi serembu is one of them. Jadi onik tu kau ogi buka booth kau ih, tapi yo kailong house ti, kailong house dari dim ti. Jadi dan aktiviti kami sok sumia start. Jadi notis infek sumia ke mulai persiapan-persiapan nun barang-barang antik, barang-barang oba, ngoma ton us bu babai ton dak masih hogi ke kar dak cukup tu. Jadi kau display nakati supaya nak kuat bau adin, bukan nak kuat bau. Pada after nyumba kadang-kadang bogok dah tepuan. Dek pernah sengaja. Pakai adin hogi dak da display kayak kati kadang-kadang refer adon wudunya ada mau apa tu tak adon jadi okey leh yang tapa dengan kuah dengan mana guang dengan soko pe ini nang yo so agi kati jadi noleh otok nganto perkenal ataupun nganto ada ona ko bak wadit waki wacara idip ngoma tu no ngana otok sampai adin jadi otok walaupun dek to carry on dok pakai at least to ikon barang-barang putih supaya ogi cerita ogi ampuan sok sejarah
0: tau ma. Jadi barang-barang di Omar dan putih osi di kaku siapa yang ambil
3: barang-barang putih kebanyakan kau ambil so keluarga ada ogi ikon loh. Jadi yang putih kadang-kadang doli ada ikon lagi kadang-kadang ngobrol loh doli ikon jadi malam adin doli doli ikon mana kau jadi kau mau milih mit nak dapat persatuan walaupun 45 mau tapi lain ambil supaya ini kondang galeri dan serenguk tiap hati jadi kebanyakan mutik so keluarga lah keluarganya ada derma kadang-kadang ke ini nih kadang-kadang waktu di kat tempat mau kini gak paguh mana kaya mau mitiak milih mitiak nikon kekal ngantau nikon jadi aku buat memang okey lah.
4: Jadi untuk etnik
3: Serebu
4: memang mau
3: ke
4: galeri
3: nanti agak? Pakai dalam rencana, sebab dalam pusat kebudayaan dan komuniti Serebu PKKS yang perinjaukan itu, memang YB Dato' Miro akan dalam pencanaan RTP mungkin kaya akan naik di galeri khas untuk barang-barang kawasan Brois Serebu.
0: Oh, sini-sini nyaman, galeri itu?
3: Not likely, mungkin next year. So,

0: din, kay ginay kitchen, kay ginay store, kay ginay audio room, kay jadi surali lah memang sebab pikir KS di baru tumbuh ni dua sawa, jadi pembangunan memang dirancang tapi step by step. One day memang okay.
1: Memang okay ya.
0: Jadi tadi patah kaya akan kumpul cepat tu kuat. Mungkin okay dah semua okay dah bau muak, okay dah tembatu dah mutik dah. Barang-barang enting mutik. Boleh dah boleh nyikon ni. Mungkin terhadap kami ni. Untuk menyikon kan no. Mungkin untuk adonan so, so generasi si adonan si si kaku. Untuk nyikon kan.
2: Jadi
0: dari segitu
2: kamu
0: pakai
2: barang-barang
0: macam ni kira-kira kon batik. Umur memang bagus tak kisah pakai asal lagi. Asal lagi kan atau subah sikit memang nyoba ada puan ada atau tagging.

0: Barang-barang oma mesti abo ima sabara onana kopot dan seni hondu tapot puan dua piru mun barang rota sumuk babai otona uha. Kada denang ince Wilson tia ido si je onana kopot doi puan patar bahas iti tong ido ga puan barang-barang demudo seragi doi nyaa dembit inisiatif saan ima doi nai dokumentasi barang demudo.
1: Okay, jadi Adin atau di boleh terbuka ni daripada cu etnik yang di bau ya noh itu di boleh etnik Serbu ya. Jadi boleh teringat dati ya. Bogo mun barang-barang di mungkin atau di generasi bau dari tempat pali puan ya. Jadi ni barang dati aku memang cukup tertarik lah teringat lah. Dia dah di laki yang dia pikirkan dati jadi atau lah ada puan sih.
2: Cik Srinaya.
1: Cik
2: Srinaya.
1: Cik Srinaya. Cerita pasal ni barang itu di aku pun ada kepuan ya. Ni dia nang tosak kasah. Jadi itu tosak kasah ni ngai nang lembu buku pun tu ada buku apa kayu kayu. Tapi do da yang dia lebih puan itu cerita pasal ni ke tosak kasah itu.
2: Tosak kasah gitu ge aku sekawa puan le tapi aku pernah ingat babai ku pakai benda no masa yo nak kasah. Adin majoriti otok cuma selalu milih yang sigah yang memang mau jadi tapi prosesnya anai benda no memang susah. Yo kegunaan benda no yo akan kibalot de no kate. Yo iti yo macam untuk laluan yo kibalot boyuh iti. Yo pakai iti untuk yo kibalot dalam ti lepas no saya dapat molot leh. Yo kan macam selang satu-satu. Lepas no yo pakai benda ti untuk yo masak yo kibalot boyuh ni. Lepas no yo kan ogi koyu pakai yo macam ikutok so, no, untuk yo jadi yo benda ti macam rapat jadi yo jak yo sangon sejak si watiti.
1: Jadi maksudnya koyu tidak yo kulit boyuh itu rapat leh yo.
2: Yo yo macam nalaluan yo kebalot nani no te, jadi tak yo mau macam no nanya anisik macam itu neh ada yo rapat di dino no di dingan edikar no macam satu baris lah baris yang rata no.
1: Okey, jadi ino sedikit penolak berkaitan dua tosak kasah. Nah, jadi biasanya selalu digulut kasah. Dari nyepuan mungkin cara prosesnya naik kasah. Jadi itu antara seni pokas-pokas pakainya naik kasah. Nah, jadi itu antara barang-barang di bidang pameran di bodi Serembu itu di dalam pesta kebudayaan dua kebudayaan dua pelancongan bau 2026 di agi mengatur di Redeem Singai Bau.

0: Geligua tanang istilahnya melabu tido. Nah, kan macam besoknya kan ingin macam badin muno nya apa kayak geligua nya kan pindang ti. Jadi itinya mulai bola detine pakai pakai punya pakai uwi. Yo jadi macam sonang yo gantong di biasanya kan di nino le. Di pawad in anangan di kasi biasanya pakai di boli-boli umo. Yang pindang jadi yo sonang sangkut sangkut di nino lah.
1: Kalau punya nak pindah dia pakai luak ke ataupun pakainya le mambiak ke ni.
0: Ya mambiak muno pun boleh pakai yang mipiin kan mipiin sok nino mogat tambah ke boli lah
1: maksudnya. Oh, itu kan yang ganti breaky
0: le. Yo macam buat nino lah jadi itih sok yo sonang yo macam gantung le biasanya kan di pawan tin salon.
1: Jadi
0: oh, inang geligua tanang.
1: Geligua bang yang kula geligua masih bakal lanang nah dapat yang lain putih. Sipan bleeding botah lagi kulit geligua tegati ya. Tradisional tin ngai pakai uwi. Kup sangon gitu, itu kelas sama tuh itu kan. Okay, jadi itu lagi jumwa takak. Jadi tolong puan ini ke guna jumwa takak teh jatuh. Tidak ya.
0: Biasa ya banyak kali ayongan ikir, ayongan koi nang ogi pak nyana tegawan, tapi kalau kupak koi kena soi, soi. Ino istilah kupak yuk pun ada nale soi. Jadi banyak masukon kan kayaknya no. Jadi moga nanti asalnya pun kan yang gantung di no moga bagi niti yang mudah punai luar.
1: Tukar tengah tua pe.
0: Jadi dia punai luar sejumpa lagi lah. Jadi soi takak.
1: Oh, jadi soi dapat luah teh sekali.
0: Itu iya macam kan benda ti mau lok mau lino tak mau ngusinya mana. Bagi soalnya bau lagi teh mau buka tiga rintih yang mau. Kup lagi bau pakai teh. Ewatin lah.
1: Okay, jadi soalnya.
0: Jadi macam jadi luah leh.
1: Banyak pakai.
0: Jadi yang umat mau titih, yang kono piit nado.
1: Buat titih.
0: Oh, iya ewatin lah yang mau gantar.
1: Buka, kemarut dang eh. Yang tua pe, yang mau ponu lagi. Ali buatin lah.
2: Pagi ini aku ajak support mawah ke boleh terbuka komuniti budaya Serambu saja. Sungguh dalam pesta bertanasal dan pelancongan bau 2026 bagi juk boleh terbuka dengan juk komuniti dalam budaya bau. Harap aktiviti di kedai ini tak perlu banyak bau dan seni halus.

0: geil.
1: Bogo pemain asal Mopop Kilian takar pesta ino degeda patek maiad riang butan poh donapan podi main sigo atau sikon atau kosan main leo do masa-masa lagi.
2: Yes. Ini activity itu anu teh.
3: Oke, jadi kena gendang pagi ya. Ogi pemainan asal. Kena tu sebut eh ogi potik. Ya kalau tina potik leh muka inang matek ke kenange. Ah, jadi tahu pun tinggal pundak dan nih. Balik demo dari MC dia. Balik di register adot Leo, lapan register. Jadi pengacara majlis dia akan mogana kudu-kudu naan. Ieu mah start matek tia tin-tin di sembuh nih. Yo, ni naan lagi semong tin na. Ah. Jadi tia sama ningat pak ke yo leh. Balik mau motik tia mas barang tik buduak tu nih, japa bak tia. Kalau enggak batu, batu ni batu sungai pakai nama liang lah.

0: DJ Jazz tong idoh ge propas peluang pikirian bakat teh da main de buno. Pak Stegar bakat teh ino moh tuu ye benyikon ye terpaksa ngaku ogi nyar bokon lebih bibakat lagi so iyo.
1: Oke. Iti potik tradisional nya koyuh ati. Iti koyuh he, sokap koyuh nya nang pakai koyuh. Iti potok leh meniso gede soal kedaki ya. Ah, dengan iti nya nang kulit leh bagi kulit kulit pakai kulit leh. Banyak lagi kasut kulit nah mana sebarang leh kopo
2: jalo-jalo moya ba suka disopat emang moya.
1: Ah, tolu teh kasut babai ke. Mana teh leh toya doi tok ae teh. Ah, itu pakai batik tu deh. Itu kau luang sagu tu. Tanah tu ni molo kau makan tanah berdua tu dari yang bakal bobak dari yang
2: mana? Bobak borok tu dah. Nah borok N nyata borok I.
1: Iyo. Sama tu dengan aku beraksi ya. Target aku kasmong. Sebong tu itu bang.
0: Main patek itu ialah di so activity anak kopot no uha takar gidoi pingokas elektronik di kada telepon dua komputer. Patek tong biasa abu pakai saan matek manuk de tukang man podi atau tupe de tukang man buak koyu. Dua gian dua patek iti abu pakai saan kalik man luar so pakai sipuat. Pak pangah poh ya, patek iti tong tapot ke jadi senyata saan kanam nyar bokon.
1: Ah, noti aku mau main permainan tradisional main patik kainangan matik. Jadi sok semong titik aku dapat prabu patin. Jadi ino kejayaan deh. Mau nyenang mitai sih kira nih. Ino kira yo dapat dasir cukup lah sebab apa? Kira lebih 20 sewa dari tamak patik itu sebunga sih. Tunggu prabu patin berjaya deh nana. Ini nanti main patik sebunga sih. Jadi tiap tengah pemain asal di Bokon lagi. Ogi nyenang main dia. Main segagek ikin nange, pohon menua nanti ya. Ada main di Bokon lagi. Lepas itu ya, tolong ingat main bowling butan. Itu spesial lagi tih. Tihan sama ingat. Itu pemain asal kedua. Ini nanti yang main kosan. Jadi mau kaya sebuang kaya nang main segagek. Ataupun lagi kupuan nang ini yang main sikon. Mungkin kaya di minggu lepas di Bung Beratak balan nang main sikon. Itu memang cabaran main tih. Kali tih yang pakai ini. Tunggu toring jadi tih lagi nino ha. Daan lah leh. So ni niko. Tapi ini memang cabaran lah. Jadi aku subah dia ini enggak lah. Saya itu berjaya ada tawah ya. Itu so ni cabaran tu subah tih. Bapak Imun aku berjaya tih aku subah lah. Register atau aku suap main. Okey dia atau ni enggak. Harap berjaya. Jadi memang cukup susah. Jadi ya itu pemain napa-napa no u monoku dia pernah aku maintain pakai tu dah selalu. Jadi cuba dia. Training dia dah berjaya. Okey jadi itu di antara di pemain jadi aku suka main itu ya. Jadi seterusnya lagi main di Bokon lagi jadi Adin main bowling butan. Jadi ini sih jadi sama ingat ya aku suka main itu ya.

0: Main liao ilan di lagi aktiviti bara ona kopot saat suba pimane nyokad rang bona atau tepayan. Pak masa mabtukar susah nya are soon rang bona jadinya nukar pakai duit sereng. Maiat liang butan ilan di aktiviti bara dayung no uha pakai yang naik pimipis. Biasa aktiviti itu menaik takal tipuh pada dayung motkuruk selepas naik kerja de boli. Bagi anu yang putan itu tong obo pakai ge jadi rosen. Petandik ngepoh donapan podi menarik minat bogoknya ada tuu-tuu. Itu ha suanya a ponai napan podi amatnya ada bau-bau adin. Bakat kepada itu memang mesti ogi dan setiap naanya. Aku support guru krakar dunia A dengan tur bertanding tradisional di Muno, Inci Leong.
1: Aku mau ingat dia cukup ramai pemain-pemain tradisional lagi pengatur ada pagi itu. Jadi dapat yang tanya, ini sebenarnya guna untuk ingin ngaku tadi gitu
2: ya. Sebenarnya what it is. Sejak Lidim Center dibuka dan sawah 2020 jadi aku sebab aku lagi sedia kada ngal risong ngaru ngantapan boga lagi anak-anak dabokan. Jadi takal Presiden Lidim koi tobat meeting ngan jadi pikiran sutul adat asal dan kuasa niti. Jadi aku mau pergi ngatul pasal game, traditional game dan moga macam traditional game dan lagi aku ngatul dati sen sawa 2020 dong free dong 2000 semua negol negadin. Jadi dan sawa nanti oni pelancongan do kebudayaan itu mogi nganjur dan kawasan Redeem Center itu ya jadi dengan kada boyok puan aku nang selalu ngatur keti ya mogan aku dah adikati ya meda aku ngatur kudu-kudu game mogi nom jenis game traditional game ya. Jadi game itu itulah kau sudah naik pengomar tada uhwa ya. Andak asal pengomar tu dah uo, jadi atau patut pikiran kena muti nudu rakyat de zaman bawah ini. Yeah. Jadi dan tara game dah lagi kena dan masa itu tenangnya apa podi main kosang bowling babutan yeah. Motik jema lagi kena mayat riang naik penyapu pakai yeah. Ridi daun kelapa. Yo. Yo ogi ti teninga dang video danu koi ogi main leo. Okay, ninga dang cara nya main leo ti na onak kaput de uhu. Tan koi pengoma ke dang dare di ogi main leo. Yo. Yo kadang-kadang ye dapat ni lang bona, bang bona ye motah-motah ye main leo. Jadi inuh de tradisi de ogi dang kuasan singai uhu jadi lepas itu, anak muda mau main pakai duit.
1: Iya.
2: Jadi ini tiada kepikiran setua.
1: Ya. Yeah. Jadi seorang bonda tiada pakai nol ke duit lah.
2: Iya, iya, iya, iya.
1: Jadi, okay, kayak pemain gara-gara itu doh. Iyo pakai ini nyenangnya dah. Masa tipuh iyo poya dengan kabut masa.
2: Kena pemain itu ya selalu tenai ya. Sebab kada misal kata kada temain motiknya.
1: Ya. Yeah.
2: Motik dah u apabila anak kopet demonik ia yeah. Mesti lagi sedia apotik. Kena zaman dah u ngan te motik bulung motik tupir. Jadi kemo zaman datin medai. Jadi atau mesti terpikirian gaya pengidip dah u yeah. Budaya dah u dengan motik binatang ke manuk ke jadi atau mesti pikiran anak muda dadin mendek puan kan tu
1: ya
2: awak ini buat cerita
1: jadi kena ingat dah ingat semura pusat redeem tu berbuka, memang ingat lagi ngatul bertanding-bertanding tradisional tu. Yeah. Jadi dalam pikiran lah, pihak ingat lah. Ada peraku lagi permainan-permainan tradisional tu. Dalam pikiran.
2: Kau itu pemain itu ya kada ogi ke cara tarik duit dah.
1: Yeah.
2: Sebab kadang-kadang redeem dia ogi dah kena ikuti. Ya sedia hadiah. Hadiah onilah hadiah lah. Jadi kau sedia barang. Jadi kau sedia barang ati kau mau charge. Kada ati pun pihak ani penganjur itu ngin wakil dan pihak di BNA ya karik OC dia selalu naik pemain itu.
1: Yeah.
2: Jadi apa itu duit belanja itu so onilah so motek.
1: Jadi okey nyaman dengan niat dengan rendai pada bengkel ke kursus ke ngajarnya pasal barang main itu. Sebab tadi tu ingat barang kopot tadi memang mau merika dua gadget. Jadi mau ripuan pasal kada motek, kada ni nak potek ke, bukan nak kada kosong. Okey ngerendai kursus ke ataupun bengkel ke?
2: Kau muti saiku memang patut tenai. Kena ke teninga Adin Redeem Center mogi tumbuh rati cukup pagu. Jadi pihak Redeem ya selalu ogi nganjol khusus-khusus rati. Asal ogi pimiti ada so pihak Redeem ataupun oni-oni badan the kada association ataupun oni the broken lah. Ya miti koi dah ngajar muti memang kai
1: lah.
2: Ya sedia.
1: Okey, jadi nanti temu Krakal Dua Encik Leong pasal pemain-pemain asal atau berdoyo. Jadi memang ni so aktiviti atau nak uang masa ada naik masa sebab nak uang atau puanan doi barang-barang kau dah telefon, kau dah TV doi, radio doi. Jadi itulah kau dah so aktiviti tipu poya community atau berdoyo nak uang. Terima kasih nudingan semua punya mau bukusi.
2: Okey, terima kasih gan nudingan.
0: Harap Robi bago lagi komuniti atau berdoyo ngatul pesta di kedai iti sampai kiliat nudunya luar aktiviti-aktiviti asal atau berdoyo saat doi moyap dan arus pimasam. Nog iti sije podcast yang ngupi atau dekali iti berdapat lagi dalam episode Tianog.

Raman Adepta untuk penyepuan nga penerang ye negara pikir ta dalam segmen ye ngan diaren sok pekor pri isanisan nek pekor semangtua yunando YFM Bidaya kerak bisama.

Lagu bersama dengan Wudan Kana di perantara lagu Cinta Ini Malaysia. Ya, nabrangan dari sama ke di YFM Media. Selamat istirahat. Selamat anda taruh ke sopreng. Kamu anda taruh anda tamarut ke Minggu Wati. Kasnaga semuanya ke kerja pengenai di Metanai. Istekedah anda Wati. Kasnaga ya nabrangan di korang sihat. Kali lagi berata di ke klinik di Tikati. Lagi berata di ke hospital. Adi berdapat dengan doktor. Lagi appointment tak. Adi berdapat dengan doktor. Harap tak sabar kajian. Idal tak berdapat dengan doktor. Puan kaki ke berata di angka kajian idar yang temit uri ka agi berata di temit angka kajian idar i renai my card ka harap sabar-sabar. Berjumpa bersama ke di YFM di sesat nanti. Kasi nge dia kebet nge selama sesat nanti dengan di kip samatan di muka Andy di bos Andy Laku. Kada ke kebet di Fidelis Danga. Terima kasih beringan lagi bersama ke di YFM di Paul Korek enang selamat yin dengan diarin di semua keping YFM dia dah berupagi anuti. Harap kita semua sihat dengan tersen dah berupagi anuti. Terang jua siru anu mi dah kawasan terbeda berupagi ti. Sama ge mun di pasar Kuching. Suku peras anu ati jua sekal betul anu. Kas nega selamat istirahat ke dengar-dengar dan berkat nak dikit bersama kata lebih sikit berdengar dan dimunka Ji Chun Fo dan selamat istirahat di sopra ke pendengar setia YFM dia. Terima kasih ke di dengar tak Maria Lin dan aku lagi barang omah mun barang raan boleh karik aku yo. Maria Lin alin dia kakar pasal podcast tak istirahat dan berhati kasi ke Agustin Tin lagi bersama kata dan selamat berpagi alin agah paguh dan selamat berpagi anu taruh dan semua geng-geng awak kaya Tuhan lagi begawai kita dah pagi ti kasi juga selamat sesan ke yang ada dengan adik bersama ta inang lagi bersama ya sesan waktu inang boh tiguru begawai Kalimantan sesama dengan bala membat da'i da'in inang tak ragu goyang soal pol kapal ok lepas hati tak bersama dengan pol kapal ngata sesama kerak bikoyang isesan dan mati kasi juga kiong lifin di gigi bersama hata isesan mati inang selamat sesan geng-geng awal dengan peminat setia YFM dia. Selamat andu taru. Terima kasih. Beringan dan digi bersama atas sesan nanti. Jadi kan tetap pucuk dengan ragu perantam bersama enggak Jackson Boston enggak Magnificent 5 Band Bintangku.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenanta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

Ragu Pantai bersama dengan Meki Sadi Pramantai Ragu Nyalu Adi Pramantai Sasana Alu Hati Rebis Sigi Berangan Adi bersama KDYFM dia. Agak segera hian api pasal perga Opis Menteri Pihak KKM Raya Bedak kena dengan aplikasi My Sejahtera dengan dia penjejak wabak hantar virus sub menu disease tracker di screen aplikasi Atik. Agak segera Atik mendoakan pada Gabit Menteri Pihak Dato' Harifah Haja Taib di KIA Kedatang Rakan Hati dengan itu unang pengguna dapat siut na pinerang sekasan bau berkait dengan anam yang ngatan dengan anam-anam berjakit dengan rebis udah ke senegak ikhidat nang malik nanti pihak Opis Menteri Penyihat akan ke perhati dengan terup dengan pasar pingatan jangkitan hantar virus sati dalam aplikasi My Sejahtera. Ka ais nege kratnang ati ina ripas Opis Menteri Penyihat biana pengalaman tipu anam COVID-19 pri. Ka nege kratnang kedaga so senarai anam adigi dalam menu disease tracker ati ni munka anam dengue, anam tuberculosis, munka anam TB, demam campak agi penyakit anam tengan kejak kebebah HFMD COVID-19 rabies manusia sama rabies dang. Jadi hati ini kena gesok nang tak menu ada lagi dari disease tracker bahasa-bahasa enam ada lagi dari disease tracker dalam aplikasi My Sejahtera. Ya berangan ada lagi penting download aplikasi My Sejahtera berguna sesama tak download aplikasi My Sejahtera hati amai dadak terdapat ngatin pasar-pasar pasar anak-anak berjakit adik jadi di kawasan adik bersinak dengan tak paksa negara tak puan dengan penerang-penerang berkait dengan anak di 20 pada Opis Menteri Penyihat. Jadi hati nak kena gesok perkara di suku kena ngata sesama temit bat temit nang ta temit bat ngata sesama ke ngata perhati takah penyihat perenggan tak. Jadi dengan nak pujudi ngata nga bersama dengan tak di sama di Facebook FMD yang dimakan Dority Dority. Nangis salam di Noah Atika di JB. Semoga ia sihat-sihat selalu. Terima kasih di Nicholas Teres. Enang selamat bersiaran. Terima kasih kas juga Ajang Basen. Enang selamat pagi DJ. Terima kasih selamat sesan ke di Emily Lincan lagi bersama ngata. Enang selamat berpagi dengan sahabat tugas Aniaga. Enang tujuh lagu tinan ngibur semua berapa keping station YFMD. Salam damai masuk betong. Terima kasih dengan tak sebetong. Kasih negara. Terima kasih dengan ngan tak lupa kena dikit bisa mata isa sanoti. Atap cuunga lagu perang tak bisa mangga. Robin dan Tisha, Surat Cinta Ombak.

Microsleep. Ina minyap kada reda tarun adis kejap yang tipu di negtaru perusahaan setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya. Ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Mia sah poji adi paman ragu seraru gaun. Ah, hari ragu paman tadi sah nanti sah tak seraru gaun. Rami pawut nah ngata ngibur asing. Ah, kerana kita sampai sesan ke ya berangan adi sama ke FM dia. Rabi sih berangan adi sama di Facebook FM dia. Kerana kita kemat dengan tadi kita nggak pakai RT and click. Dengan kemat dengan tadi arat tadi kita lagi buka radio. Rabi sih ke beringan tak bagus buka radio masuk pukul 6 singumi andu meja. Nega marit nanti gi bayu. Up radio. Terima kasih. Ia nak sokongan barangan dari bersama KD YFMD. Kasih. Ia nak api pasal pergeng tebet minggu hati agi ni rami dong atur rabi segar di Padang Merdeka Kuching. Adiki dua ngarep rami dong atur di ni na Kuching Music Festival 2026. Ani na ngga dong atur ngga anu satu ngga anu minggu hati. Semang nam ngga anu semang ju anu berandi Padang Merdeka pigur supu kol mai setengah singarep mendiki bega artis artis adirek pramana barata adirek mendekar ramiyati lebih sehingga giga artis sodrem kasapa rais dikingas mengenam anubrat me dog nga atu satu agi artis adirek pramana animun katibaran OAG ada kemat gagi Melissa Francis Firdaus Materang Saman Ramles Walter adiki adirek pramana barata adirek mendekas mengenam anubrat anina nga anu satu nga anu minggu agi dengan artis adirek sapa rais adirek pramana anina Chakra Rahan agi ke artis dermais kas negen dega kemat agi ke artis belia hadir pramenta ani muka Kerry Garris agi Mal Imran agi Chen Eng jadi hati nak kedaga sorami di dok ngatur nga anu satu sama anu minggu hati di Padang Merdeka Kuching Brahma nga Rami Anina Kuching Music Festival 2026. Jadi yang berangan di Paya-Paya lebih sehingga berangan di pikir-pikir kamar kira tak mewah nga tebut minggu hati mai kemat menegak Padang Merdeka Kuching kas nge ya tak berangan di menegak Padang Merdeka Kuching bergunaga dengan jarit prat di lebih segar di Facebook di Facebook di media sosial di surat agak berkait dengan aran-aran adin jaka red doktor Brahma dengan Rami adil dong atur di kawasan Padang Merdeka Kuching hati jadi kembali lagi aran-aran adin teup dengan berguna jiru ke tempat pasan moto di seramat maya tak pasan moto di bingin aran maya ti bahaya ke yet nah moto moto tak lebih segar berata adil suat tinggal Rami adil red dong atur kawasan agak bega dengan aktiviti-aktiviti ada yang dong atur nggak tebet ni minggu hati rabi sige berat nanti berat nerima dem detu ya tarik sita rami gawai jadi nggak nak bucu ni yang nggak ragu paman tak ada mesti jaga sopeng bisa mangap peace band temanganmu dan kumang.

Ragu bersama dengan TSB dan peluang ketaruh yang berangan dari sama ke Edimai FM Dekas Negeri ia tapi pasal peraga yang berangan dari layak terima sumbangan keperluan asas Sarawak Puan Kaskas 2026 di KIP Bayar hari kedua Redo ga peguru ngas mengerima anubrat mei hati anina ga anurima hati di ke ia na rawang isi rawang diterima ia na penyibayar hari kedua hati ina sekian RM424 yang warga emas RM224 kaya bujang RM105. Jadi Riki Bawati Premier Sarawak yang berkagana pinambah yet na pinbayar skas sati Riki Ayikratnang yet na rawang di Perungun terima penerung skas sati ina Riki sebagai hati RM100 ke RM1100 ke warga emas negeri bertambah ke so RM500 ke RM600 ke yet na bujang negeri bertambah ke so RM100 ke RM175. Jadi hati na kena ke so pinbayar skas wanka sumbangan keperluan asas Sarawak diki pibayar di fasa adik kedua hingga dengan semangrima anu berat nanti diki medokaga berdak Premier Sarawak ke bawah bawah hati kas mungkin yang datang ngga pibayar di fasa ketaruh hari dong ngga naik ngga berat November sewa 2026. Jadi hati ini ia tak berangan tadi kena ingin berangan tadi melayak menerima ke yang fasa adik sebungas ngan bisa ke nang tak tinggal di aplikasi SP Global ngan apankah e-dompet ia na berata puat na kiang adi medog bayar jadi angan dapat dati nga angas mengrimah anu berat hati ane na nga anu rimah hati kas nengas ramai sesat gaya beringin dengan adi gaya bisa mata di Facebook WFM dia di muka Henry Bali gaya bisa mata enang selamat pagi selamat tugas mau ngupi yo ingan DJ mau ngupi ina salam ane so kupa bumbuak terima kasih Jonik Sian lagi gaya bisa mata in sesat nanti terima kasih dengan tak di gaya bisa mata selamat pagi selamat tugas enang selamat pagi tu dulu peminat setia WFM dia semoga sihat-sihat saja inang give sama ngata isa sana hati Wellington Imai selamat pagi next semua peking WFM dia di radio WFM dia terima kasih kas nega dah kemat ke di dengan-dengan tanda pekat adi kik ke bau bisa mengata di Facebook WFM dia terima kasih yang merangan adi bau ke bersama ini muka Mr. Donny Lim lagi bisa mengata inang selamat pagi sama petugas terima kasih Mr. Donny Lim jadi dengan nak tak mencukur dengan ragu perang tak adi bersama ngga di berhantas goyang.

Pataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni adu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, tak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan 95 minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan ta. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.

segmen Yengan Jaren Parakandu Sepukor Pri Isanisan Nepukor Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Ini lagu perantau semangat di perantau kopian di perantau ya ni sesan anu hati ku sabar nang di tikati gi barata di mele kepaya gi barata di betenak di tikati gi barata di mega guru berman gi barata di tikati meret derep moto re di tembit ma atas kura anak ma askura gi barata di derep manu rated anak muskura harap tak rakit-rakit gi tak nama motor bisi gi di kuasa-kuasa skura kas gi ya na ringan tak di gi bisa mata di Facebook Wife MD ni mun kadingan ta Jimmy Rush ayah nang sambar pagi duduk bara wife Emrio Doni Lim Vista Ihol ada kemud dari geng-geng awah harap sihat tersen senang. Terima kasih ke di ringan-ringan dalam kut Mr. Medese bagi bersama mata inang gaya anulis bulan cukup terang gak parah senang. Terima kasih ke di Mr. Pitikila lagi bersama mata sama berpagi ada kemud Andy di Pos Andy Laku Angela Ensidor dengan salam damai di Sopra Gasam Konti gaya nuti katik di Mambuang Sukup nang peras harap atas jaga kesihatan masing-masing. Terima kasih ke di Angelia Insidor nang ragu favorite sos kopian senang aku sama nang berata di beragu-beragu gitu jahat di arut derem tak naik kerja pingin naik tak kasnika ya nak pin pasal perga Office Meteorology Malaysia Podcast Met Malaysia mempunyai penerang berkait dengan monsun barat daya jakap gerung pagi 4 Mei 2026 karep peju ujadi neka beras September 2026 liki ikrat nang ya agi monsun barat daya ti arep beda sebab poh so arah barat daya kait nang gaya anu adi madut nang kas nega agi ke kena kawasan adi terima ujian kas nega sungguh mana kait nang ujian banget semen sebab deras kari duduk hijat dapat jadi ke lebih singgah di kawasan barat Semenanjung utara Sarawak samun barat Sabah lebih singgah ngak awal sesat ngak agi fenomena garis badai dikait nang atlet jadi di kawasan kawasan rawat kas negara ikrat nang kemuncak ya na musim monsun barat daya ti ini ngabran Julai ngabran September diki fenomena jerebu mutas baat jaka jadi kembali agi aktiviti nyitungan kuka ngade dong ngawar kas nega ikrat nang ya na barata adempuan habis terup tinggi bikait ngegaya anu ngabisa di kalaman web rasmi aplikasi mobile My Cuaca sama di media sosial rasmi Opis Meteorologi Malaysia bukan senang anda bisa get telefon di hotline Opis Meteorologi Malaysia di 100226 tarurima kasih juga sama isisan ke ya barangan lebih sehingga berata berjaga-jaga ke malit nanti tipu gaya anual di suku peras natu genang atau kurangkan aktiviti di sepak tipu anu surah peras kasih juga menggunakan tanok pin adi suku ya ingat juga ragu pantak bersama dengan di Lely Bengoh.

Hish, nasib seput break. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyapal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran aji drebai dan dapat kiri.

Raja Ragu Pemantai Pisang Pagi Arum Jula yang bakal berhadir Pemantai Yut Nah Sesan Arati dan bagi kedua-kedua minta tinggi ngari merit kayun anu kasna ke Savana ngagi berata di mana ke paya dia ta berata naik ke Japan naik tak di Arun kasna ke ye na punya pasal perga agi di projek ke dong atur ye na ingi maju dinge sukan bor di ke projek ngan pada kena di pemuda di stadium negeri ye na facility ada lebih kena negara 6 ke piawayan ye na limun ke persekutuan bola sepak antarabangsa FIFA sama dengan konfederasi bola sepak Asia AFC di kiatir yang dapat dengan maju dengan ekosistem sukan bor di Sarawak. Di kita lagi so Gapit Menteri Pemiang Sukan ke Pikembang Tukir Dagang Dato' Jared Rentap Jabu di Kelatnang projek yang benda kena dengan pemuda hati re nyedia gaya adil cukup kena lebih sehingga ia nak pengatur bertanding bor di tak di Brang Masam Takah di kiatir pemberat ke Liga Premier Sarawak senaga lagi ke baru-baru bor adil dengatur lebih sehingga kedai Kuching lebih si timbalan Kuching City FC di dapat mereka ACL 2 kes lagi ia nyebut ke pasal Kuching City FC mai kemat dengan anu minggu hati sama tak menegah ia tak nyaksi baru bor diskusian yang Liga Super 2025-2026 dengatur dengan anu minggu hati dengan pigur sepukar main suku sengarem di Stadium Negeri di Petrojaya Kuching yang berangan di Gibayu miris tiket dengan mai kemat sama tak menegah dengan benda geruah dengan atas sama pada Stadium Negeri penuh ia baru diskusian ni yang Liga Super 2025-2026 kas lagi ia nak berangan adiri mendega nyukong tiberan nang tak tiberan Kuching City FC sama-sama tak mendega pakai jupo kala hijau jupo kala barep ngah budak hati dan ngah tak ngin semangat di tiberan tak isai dapat dah pucu di tangga kedua dalam Liga Super 2025 ngana tu kenang dapat meret ACL di kedua kas lagi ia nak FC di kedua kas lagi ia nak berangan lagi sama sesan dan hati mereka mut sama-sama teman dega ia nak nyukong tiberan Kuching City FC hingga anu minggu hati ngas mengju anu berat kas lagi mereka mut ngas tebet minggu hati bergegak rami lagi dong atur habis juga di pasar Kuching alina Festival Music adi dong atur ngas mengdam ngas mengju anu berat ni mohon adi mbak awak kudu antija di Padang Merdeka Kuching liki agi dua anu rami dong atur di Padang Merdeka Kuching pigil sepukau mai setengah singarep ma. Jadi sama teman bega aktiviti-aktiviti bega rami-rami adi dong atur ngas tebet nak minggu hati. Jadi sebagai bersama ke beringan tak di Facebook FM di Angelia Ansidor agi bersama tak terima kasih Aslin Joseph nah, selamat pagi terima kasih ke di Lili Sindok Leno enang salam sok sumuk nak DJ dua sok fan club sumuk Linas di Sopak Kani dua sok Madis Ayo di Kupuak rasa ni rasa dua berakaz kazan enang Kupuak Stars bau terima kasih kasih terima kasih ke di dengar-dengar terbuka nah di Samata Jenna Rico di Samata Tedis Anthony enang minta ragu dari Sadung kasih ke selama isisan ke dengar-dengar terbuka nah di Gip bersama tak di bau ke bersama di Facebook My Family ya. Kada komentar dengan tak dikit bersama tadi RTM klik ya. Dengan nak tahu cu tak Angelia Anzidal nang berawal ku mesti tiket ya, di support team Kuching City FC. Semangat ya, dengan tak. Jadi dengan nak pucuk lagu perantak bersama dengan Misha Matthew di sana ke.

Mertamadi benar-benar segmen ayat nganti hari ini sesana orang. Terima kasih yang berharap dengan nak dihimbau bersama ke Eddie YFM dia. So pukul PE sesana teja bisa mengaku kas nega minta maaf kami lagi kena salam dengan sama ragu mitik dengan di sepeda main atau berapa lingit di Anu Dabakan. Baik amat nak Anu Rima aku lagi bersama ayat nak segmen nak makan krimu asap pukul 6 sasaran dan pukul PE sasaran. Jadi dengan pasal titik tanda pasal sama dengan program Dr. Paradis Suamili FM kali pasal nak program dalam PMU beria dapat dengar dengan pukul 6 singgung minggu dalam segmen ngancang petik. Jadi dengan terima kasih abang dengan adik sama di Facebook lagi di RTM Klik lagi ke dengan radio ni 06.8 MHz ke 06.2 MHz kas negara ragu sekasih ni ya tak berangan adik sama di YFM beria so stingray derit sadung.

0: Selamat tengah hari, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, bak berita tengah hari, hari 3, 13 hari bulan 5.
1: Ani, Radio Malaysia.
2: Ani, Radio Malaysia.
1: Kayan.

0: Lenghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Okey, dan namun ada tanpa ji hati kelengi ji lagu alang kenan Agus Hinggang hati lagu ngerevo ya hati na lagu nanti ubuka lasan tam doa ni ngejelo segmen tam garang lu andahin hapan. Okey, doa ni hati gak te pulu telok do bulan 5 duman 2026 hati gak te do telok ya. Okey, ngedoa ni hati peji dahik di cerin radio kayan Miri FM ngejelo program tam hati program garang lu andahin hapan. Alang pah mau matoh men pukun puluh dua ngadawani atang pukun telah lebih. Okey, nu dengar kelok bakai-bakai ku alang kelenghir radio kayan jakani kina ku menita mita mage-mage paget ya. Lahu tang ku tetam una kelok ku mania. Ha. Men kelok bakai-bakai ku ya alam anau sang telong ngapan kuman atau pa alam anau kelok sang telah anak kelok uli sekolah ya. Hati pelihai nak keluar tuah hak ujung alan alun kina komunitam. Keluar dong pak. Pahapan kelenghi radio kayan pecit haik alam anau keluar hak hino tak keluar teh kenun tuah hadui alam keluar nam. Okey, radio teman ni lahu dong tam kelenghi ngejelo FMG kusung G poin tu sudahin FMG kusung nom poin G lahu dong limkah itam peji hati kelenghi radio kayan taman ni pakai radio online hati RTM klik tegu kalau tay payang pala page radio kayan te link ok te tinan tino kalau dang menyak na tua itam dang peji kelenghi radio kayan ani ngedelok radio online matuh men pukun puluh dua atang pukun enam lebih putung-putung daw ya lahu men kalau bake-bake ku alang hipun hava men kalau alang sang nekli adahik kalau dang peji dahik ngejeloh lifetime hak page radio kayan. Bagi apa aku sengkunsi ano program tam ngedaw ni aku semetang nun dengah kelo bake-bake kui alang teha pasen ayak ha kucing ya lahu man kelo alang teha semunjan lahu man kelo alang teha serian ha lundu ha bau lahu hati man kelo alang teha tembedu ha asa jaya man kelo alang teha seriaman man kelo alang teha serikai man kelo alang teha sibu bintulu miri ha hino toklo teh sayu man kelo alang teha halem daleh Hawang daleh halang teh semenanjung Malaysia ingin aku menitam-itam sang hipun melu hipun ageh alang sayu ya. Okey, lagu sangkri kui papan tam ngedawani hati lagu alang kenan Alex Lihan Tawid Inam menunin au leku kunci hati kenang ka ano program tam ngedawani.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji kita.

0: cara menguruskan tekanan di tempat kerja.
1: Stres atau tekanan di tempat kerja ini perlulah diberi perhatian kerana ia sebenarnya berkemampuan membawa kepada gejala-gejala yang tidak sehat, seterusnya menjejaskan produktiviti individu dan organisasi tersebut. Pengurusan stres adalah tanggungjawab bersama. Tidak kira sama ada anda seorang pekerja ataupun seorang majikan. Anda perlu memainkan peranan anda untuk membantu serta membendung situasi stres yang negatif di tempat anda bekerja.
0: Dr. Alexander Lavender Tudus Jr., pakar psikiatri Hospital Keningau.
2: Buah libuh, buah baduk, pesun-pesun lima, musut sepa, mangpah hadau, tei lima haruk, dui kupi ramli aring, naikah akui ngapaya, kelenghinah radio kayan, putung-putung dau, manpukun peludua ngedau. Atang nam lewi, sayu kenap, man akui jengo, man pusing.
3: Okey, Nana, menari tanpa G, alam G lagu ya. Okey, kerana hati tepat pukul 22.24 minit, ini aku sang kunci kenan ke ano program tam dau ani ya. Hati pukul 22 jalan ai tam sampai G, alam segmen ngelarah jaki, tindai tam sampai G, kelengi hati daun kulan ayah alang mayak. Lahuman pukul G, tam peci, hati alam dengah alang pamau man angkasa puri Kuala Lumpur ya. Lahuman pukul 5.5 hati tampeci alam segmen tam dawani hati daho daw ani. Okey, kenungka daho daw ani alam sagri itam pekalai hati daho beliau. Siap beliau ya, hati beliau ya. Man keluar bakai-bakai kuih alam jam kenungka letih beliau ni di. Keluar dang peci dahik matai kata daho daw ani ngejeloh pes tam ha radio kayan. Okey, lahu hati man pukunci junang itang sempeci alam segmen dahok tangan, dahok tebara menitam lim. Lahu man pukunci 45 hati tampeci alam segmen dengah kelia. Lahu man pukun 25 minit hitam sempeci hati kelenghi segmen adat asan tinaku sengkeri itang pahapan kelenghi tekna, kelenghi parap, lahu kelenghi sape. Lahu man pukun 2 junang hati tampeci alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu man pukun 2.45 hiti itam peci alam segmen dengah alang ne menhawang dale. Okey, nonton na ano program tam matoh man pukun 22 ngedawani atang pukun telur lebih. Saya beladau dahin saya ngarah man itam lim.

0: Kian te em na tak mentelo, na tak teh. Tamam ngau dah lo pandang una teng ne.
1: Oh, jaja seoka.
2: Neh, nak pi am lo gutun gula ani dire.
1: Neh, no nang gutun gula ani dika. No te no jung ini.
0: Tak kena ak lo te usun taganan deh. Em nyendang te usun taganan. Behule apa mena kriang nan.
2: No re. Ya apa je ni ni.
1: Dada, gutun ya ada pojung ini ni.
0: Bai, jangan aku jam anak doh ni. Iha kanan pa, alang tak kalong hiya tak nak nan.
1: Oh, alak hiya lan kita. Na ta si waktu a.
0: Aku mau nak tak tamam kanan de, alang lalek-lalek ikam duit mih ne.
1: Dong-dong ke dong.
3: Bai, na ikut tentang orang kon itu. Lalek-lalek nan jam eh lo. Kalau nang lagi atang lah tam telo dahun kuat ne pa.
1: Karam.
0: Dem jam hiya na metang butol gula are. Ngalo ngaran hiya te butol gula anan depa. Ja taman na am jam aku te mo gula anan. Tutui ka kan dohure te kure mo gula anan.
3: Kalekah dui ko ni de. Mengelala dui ke telung mih te. Bahi ko te ga kencing manis ke. Ha kita na barare. Bara tamam te mengelala dui ke telung mih.
1: Ja. Ayo ka. Ya sendiri lah kamu mamang kontrol, tiba.
4: Nelarah ngaluan dahin hapan menpukun 12 ngedol ateng pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.
5: Okey, nana men adi tanpa cik hati pahapan kelengi lagu alang kenan Carolan Malai urip laki baya ani. Okey, hati lagu nanti ugeri tam hati tepat pukul 22.20 minit belu adau ya. Okey, pen tepat jauh dalam segmen tam ngedau ni. Ini aku sengkeri itam hati teh inang kelun gaya dau. Alang sang minat langsung jadi alam dale tam khas Sarawak darat lo dau mato mendani jima dahin duji ya. Biar penanan. Aku sendiri tangtai payang jaki tai pala page tamha radio gayan. Okey, nak lau aku sembara saya kenap man kelo bake-bake ku alang ne peji. Ne meju dahin mau khusu halam ngejelo page tamha radio gayan. Ya tiu nak lau kesembara saya kenap man Ulau John. Saya kenap man Dolly Tawan. Saya kenap man Kevida Imang. Saya kenap man Pishila Ubung lah ya. Lau ini tai bake tam Ulau John alang ne nyemau bara. Sayu ngedau di jerin usan hal lapo ni nun dengah lim bakeh radio kayan dau ani nginah ala batung alang mageh sayu melupaan alam hingau Tuhan ya saya kenap menika ulo jau alang kasi ulo John ya alang u kunsi kiulun gadau alang jadi hal lapo jakani hati usan jalo hat lapo ya. Okey lah, saya kena menikah Ulau John lah himan kami alang tahan miri menjih madi teka tatah ngawan alang usan teka tatah ngawan alang ngelemet bi ampan aku ni masuk alam konti men adi kira teka ku tenula hawang teka tatah ngawan alang lidem jamna bi nusik kate usan ya nginah tam kira haida hingo Tuhan men kelo alang tatah ngawan alang usan jaka ni men kelo sang timah ha ujung alan alun ya. Belahin na tua geri kelita ti. Nabi bahi kita tunggu tata pau nian. Talapau jelang dahin kelita alang hahunan tam. Bahi kalau am hawah sang break kelita. Kalau bahi ket alang am sayu sang jadi. Okey, kerana aku sang geri tam hati teh inang. Kedengkah kiolun gaidau mina alang sang jadi. Alam dale tam ha Sarawak. Darat lodo. Matoh mendani jima dahin duji ya. Hati info ni. Akui ala gejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dani hati gate 10 telok dau bulan 5 duman 2026. Nya tiga te dau telok pedah jih madi dahki usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan. Okey, hati usan mina sang jadi alam kuri-kuri navan, alam kucing serian samarahan, seri aman betong sarikai sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Pedah lebih dah kio usan minak seng jadi alam kuri-kuri navan nyati alam kucing serian samarahan Sri Aman betong sarikai sibu Mukah Kapit Bintulu Miri dahin halimbang. Pada malam hake usan minasang jadi alam kuri-kuri navan hati alam kapit bin tulu Miri dahin halimbang lhudakyo taga alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai sibu dahin hamuka. Oke kesudau daud ani hati alam 20 telo atang 34 degree Celsius. Oke nunana mina langsung jadi alam dalai tamha Sarawak dani puluh telo do bulan 5 duman 2026. Jima hati gate puluh pat do bulan 5 duman 2026 hati gate do pat. Pedah jima dakia usan minak seng jadi alam kuri-kuri navan. Pedah lebih dakia bahui belarek, minak seng jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Pedah malam dakia usan minak seng jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Kesudau hati alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana minak seng jadi alam dale tamha Sarawak, jima gate pulupat do bulan 5 duman 2026. Okey, duji hati gate pululima do bulan 5 duman 2026 hati gate do 5. Pada jima dahki usan minak seng jadi alam kuri-kuri navan. Lalu pada lebih dahki bahui belarek minak seng jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Pada malam dahki usan minak seng jadi alam kuri-kuri navan alam dalehudik. Okey, hati kesudau alam 20 telok atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam sang jadi alam dalai tamha Sarawak darat lodau mata mendani jima dahin duji ya lahu mengkelebake-bake kui mengkelohadau kunsi kio lun gedau mina alam sejadi hatatah ngavan kelok dau ani pejidahik ngejeloh pestamha radio kayan. Lalu ini menadi tek jip teng kui ngejeloh pestamha radio kayan. Nyati petgu jakak pelamai do guru alang sang nayani hikah segu alang paling im suka jakak keluar sekolah men unadi kenangkah subjek alang iha ajan ya hito keluar ka keluar ya tiga keluar hito tiga keluar sang kunsi nak keluar dan kunsi ngejeloh pes tamha radio kayan keluar keluar sang sangin sangin sama teh aran segu nan kimbalakah segu alang ajan aku subjek ani ani ani dia keluar apa ya. Okey, kerana aku sempah panitam jaki, hati kelengi lagu alangkenan Ayu Komang Aurea, hati lagu Bulan Midang, menunin ai tau palu pejoh alam segmen ngelarah jaki tam.

0: Narah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
1: Bantuan khas kewangan tersebut adalah dengan menaikkan kadar pemberian sumbangan Keperluan Asas Sarawak SKAS 2026 kepada isi rumah, warga emas dan individu bujang yang layak seperti berikut. Isi rumah kadar sekarang ialah 950. Kita naikkan dengan jumlah RM150, maka jumlah baru yang diterima mereka untuk isi rumah RM1,100. Untuk warga emas kadar sekarang 500, akan kita naikkan dalam kadar RM100. Jumlahnya kadar baru ialah RM600 untuk warga emas. Untuk individu bujang sekarang kadarnya 300, kita naik lagi dengan RM75, maka jumlahnya ialah RM375. Dijangka hampir 900,000 penerima yang layak akan menerima bantuan ini berdasarkan data penerima sumbangan tunai rahmah STR tahun 2026. Penyaluran bantuan akan dilaksanakan secara berperingkat dalam 3 fasa sepanjang tahun 2026. Fasa pertama telah mula disalurkan pada Mac lalu, diikuti dengan fasa kedua yang dijadualkan pada Mei 2026, manakala fasa ketiga pada November 2026. Kenaikan kadar ini akan melibatkan implikasi kewangan tambahan berjumlah RM136.2 juta. Pada masa yang sama, Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang PKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak RM188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak. Bagi mengurangkan kos perniagaan para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah 8.1 juta ringgit.
0: Nunan nak ok dengah jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki pijirahin Radio Kayan

0: Granny Radio Mesir Kayan dang angkeriang pake FNG 0G.2 dan G06.G menpukul pudak ngedawa tang pukul telah lebih putong-putong dong. Lahu Radio Mesir Kayan lingkah dang angkeriang menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pake FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong dong. Okey, nana menadi tanpa ji hati kelengi lagu alang kenan Bobby Laing lagu peji sayu piah papeju ya. Okey, pantau pejalam segmen tam gedani ini aku senggeriji info min itam lim hati tetuk festival budaya baram 2026 malang sengdana ni hati gak te 20 do bulan ateng 20 telok do bulan 5 duman 2026 ni hati gak te do telok dahin do 6 minggu maring ya. Ani ji kliah atau ji hadui tetuk kliah ata ya. Okey, langsung pelong hadui ani hati yang berhormat Datuk kesi ku pasang luar yang berhormat Datuk Sebastian Ting Chiu Yu yaitu Lubun Dua Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Negeri Sarawak. Okey, pahabung tetuk ani yaitu jakanin ate na petading powerboat sang dah naha ungai barem gate 22 atang 20 telok do bulan 5 ani ya lahu be menanan tahati terhasang na petading menyumpit ngejala haujung hujung tanah ya lahu hati tena petading na kueh bangkuang masak kueh piko petading hati nyivan datun julut petading ngajat solo lahu tena persembahan artis tempatan alang sengdahana hat dewan sekolah jenis kebangsaan si Kitty Long Lama. Okey, ini hanaji hadui alang naiman Persatuan Kayan Sarawak PKS ya hadui peji dahin pelitah alang tek halong lama. Okey, men keluar bakai-bakai kui alang senjang antek tuk hadui ani hati kelodang pahabung dahin penghulu Desmond Yap yaitu lubun telefon kusung ji pitan saya ji pat pitan ji hati ani mendaha alang sengyoh petading bot laju lalu mendaha alang sengyoh petading dutun julut dahin solo hati kalau dapat habung dahin penghulu Anthony Ngau yaitu lubun telefon kusung ji telok saya kusung 2 6 4 5 4 lalu kalau dapat habung dahin penghulu Augustin Supen ya hati lubun telefon kusung ji pitan saya 5 tusu kusung okay, aku pasang lu hati kusung ji pitan saya 5 tusu saya kusung 6 pat okay, lahu hati mendaha alang sengyoh petading penguman asen kelok dang pahabung dahin ketua kapung Paul Parang Ibau dahin kapitan Michael Bon Bon ya lubun telefon hati kusung ji pitan 2 pat ji telok 5 5 pat dahin kusung ji 6 saya tusu pitan 2 saya 2 5 okey menha alang sangio hati petading ngejala dahin menyumpit hati kelodang pahabung dahin bekas segu asim lubun telefon hati kusung ji 6 saya saya tusu ji tusu telok 4 okey lahu menha alang sangna hadi akira hadi dagang sang juan barang kira penguman lim ya geladang pahabung dahin hati encik baling hati alang naiman majlis daerah marudi lubun telefon kusung ji telok saya telok 5 6 tusu 6 2 okey aku pasang keluar kusung ji telok saya telok 5 6 tusu 6 2 okey nantona hati tetuk program langsung dahana hati festival budaya barem alang dahan nate 22 bulan atang 20 telok 2 bulan 5 alang sang naya ni.
1: Bae, kat pani penyot. Hinak kat tainan.
2: Aku kan epat net. Itu lem ke pahabong tini ni. Hinak pi kat tes ka.
1: Ba. Urok non e melek nan.
2: Jan ka urok non tak ka ok menjam tok na abe, situn dahin kulat ok nunan.
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ini imbek kena mengmelak bek kena dalam baku nanan. Mesti kau takut kelunan sampai metat nama nikah ya.
2: Sayuka, jinu nak tahu apa ya aku. Lebak kelunan tini.
1: Nih, emang ingku manunan kerang nusika jam kelunan kahumaya dini ya. Sudah kelunan jeak nih milih ngawan dah tempuyah kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahut kelunan jeak.
2: Sayu kah, asam susah kenap. Kan ke kelunan lepak dini. Nah, tukai ini sayu berapa harga? Apa?
1: Piah-piah ni tam lawat hinak tuai tam tai abin hadui jiak dan tubuh usi milija ka dahin ngavan.
3: Alang ikpoket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyeladawan ok ni hapan ok ni. Jadi tak nak kuri-kuri dah alang nak nak bang jiak tiket na pickpocket hati. Anana to kalang antam nginang kare ni daman oanan lo marung tok gejala dada dahin nakau kelita dahin nakau motosikal ananang lebih lan kahum berlaku kare ni dalam dalai-dalai ya.

0: Pendengar Ngelara Jackie, men aku Widya.
1: Nun Haduika, aku Viviana. Ini semua orang saya kenal. Amin Pa'an Peji dan Nenodakayan.
2: Okey, Nuna nama Nadi tanpa G hati kelingi lagu lang kena Diana Nusasian hati benci tapi rindu. Okey, lagu ni aku tuju menlim kalau pakai-pakai ku lang kelingi Radio Jaka ni mangka kelasang benci-benci bi libang na pagat peci kelingi Radio Kayan ya. Okey, kerani hati tepat pukul 22.54 minit sampai tam pecah alam segmen tam ngadau ni dah perhitung men itam lim huina man kalau pakai-pakai ku alang peci alang kelengi Radio Kayan Jakani nyati mengkeluh hadau metai kata dahok doa ni ngejelah segmen tam nyati dahok doa ni tetuk beli au hati mengkeluh bakai-bakai kue lenjam kena ke masuk beli au ni di kalau dah metai kata dahok doa ni ngejelah pes tam ha Radio Kayan lalu dah pitung mitam lim hati petang kui menitam lim doa ni hati petgu jaka pelamai doh guru alang sang naya ni hikah sigu alang pa paling im suka jaka keluar sekolah men unadi lahu kenangka subjek alang iha ajan keluar ya itu keluar ke keluar teh haya ya hati keluar dang metai keluar dang kunci pengalaman keluar hi kasih gua alang keluar nyalam lan jaka keluar ha uma sekolah ayo man keluar jaji ka jadua ka ataupun keluar teh masuk sekolah menengah ka ya keluar dang kunci na teh ini jasi dan jam tak tesi sigu kelan dan kelenghi Radio Jaka ni jam nak oh iha ni tengah marung aku ini ku nasi ya dia aku sendiri hi kasih gu alang paling aku nyalam lan ya te alang ku hituk lan te di sigu jaka ku sekolah derja 4 atau derja 5 nunan aran sigu nan hati sigu ling-ling hati han di sigu alang ajan aku bahasa kina tapi aku sendiri jaka nan usik lan ku haman sang mang sembarasang bahasa sengalung kerangan bahasa kina patu satu salalan kurim lahu hani ajen kalau menjapat ateng dejah nam so tena kalau putung dau atau putung migo tugon salah kui jaka nante kalau na hati na ujian kira tugu tanah reputi ke spilling kun tam reputi babi ni dong sakina ni tugu kata na tugu ka te pulu kalung hanyu kang alung anani tugu ka emdang nana kui men lima tenang ika sang naji kira kelas tu upah kelas pukul 22 Jun nanti ta naji kelas tambahan nak 6 menit ta hati kala ika mesti na plus sak jangunan atang ka nana lim tenang ya tu ka emdang ke na pejoh pelan do alang ke una tes pelan ujian pelan atang ka te dang tu ka lalau manpat hangun tu emdang kira ala lim tenang jakanan hitu kui na bini ha kira nyaman kalau pakai ji we ji ji salah ji hangun nyaman ke unan ke tena darah-darah dia kata bekak sana haman lah kalau dalam bahasa kina lahu jakanan men ujian aku i aku jaka UPSA jakanan aku dang ala B alam kerangan kina aku tapi seguan analang nak aku nyalam dalam lantai seguanan hituk lan aku ha labin kerani telah kan lubun telefon alam aku teka pedung aku ni WhatsApp ha naik kira matang dengah nalah. Okey, anak-anak alang ku hituk lantik segu alang paling aku nyalam ni. Kena untuk lo bakai-bakai ku teka hika segu alang paling im nyalam. Ikadang metena, ikadang kunsi nak peji dahik ngejeloh pes tamha Radio Kayan ya. Okey, dahulu hati menpukun jin ay tang sempeji kelenghi dengah alang pah momen pak undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Lahu maunin ah hati palau tang sempejoh alam segmen dahok dawani ya. Biar pandangan aku senggeri hitam hati kelenghi ji sape segang unaloh.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Depo adunan biodiesel ditingkatkan bulan depan mampu stabilkan bekalan diesel negara. 9 pakej kerja lebuh raya PEN Borneo Fasa 1A siap tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Ngalarah ngaloan dahin hapan men pukun 12 ngedau atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okey, nuna namun adi tanpa ji hati kelengih dengah alang pah momen Angkasa Puri Kuala Lumpur ya tina tandang peci alam segmen ni te jaka alam pialahan te dau jima. Okey, kerana ini hati tepat pukul 16 minit aku sengkeri tam hati pecah alam segmen tam ngedawan ni hati segmen daho dawan ni tina aku sengkeri tam hati pekalai te ji daho beli au ya man kelau alam bake-bake kualang ne maring ne peci dahik. Ya tidang lo ka kelo matai kata dah doa ni ngejelopes tamha radio kayan. Lalu mengkelo bakai kuala amte hipun Facebook mengkelo sangkawa. Ya ti kelo dong mata nak ngejelo WhatsApp tamha konti. Lubun WhatsApp konti kusung ji telo. Ji saya kusung ji patusu. Okey aku basang lua kusung ji telo. Ji saya kusung ji patusu. Okey, nalau aku sempat rasa kena man kelak bake-bake ku alang ni peji dahik, alang ni nyemau, alang matai kata dahok doni ngejelopes tamah radio kayan ya. Okey, nalau aku sempat rasa kena man Orkot Joey, saya kena man Lunat, saya kena man Ulau John, saya kena man Kitan Uban, saya kena man Pesila Ubung lah. Okey, kenangkah letih balik awan ini di hati teguh tamatai nak bahasa Melayu jasi senang men kalau bakai-bakai kau lengjam kalau letih. Kenangkah letih balik awan ini di hati kecewa ya. Okey, kata nak hati alih akala ngejeloh kamus tam bahasa kayan ya. Balik awan tua aku itai kuman bekak pahnah dapi asok kani. Okey, anak-anak letih balik awan alang unaloh. Alang kedua, beli au tu aku sang aku man. Aku sih aku pasang luar hati. Beli au tu aku sang aku mak gak atoh kui. Okey, anak-anak kata halang kedua. Halang ketelo alang bayar lo kata teh ini hati mengsang Mekah nak kejengan. Beli au kelo nak Okey, anak-anak hati kata tetuk beli au ni dia. Okey, ini ku sembasa lim kata-kata alang bakeh tamtai ngejelo pes tamha radio kayan tetuk dahok beli au ane di. Okey, lang unalo hati lang nei men bake tam or kocowi bara beli au tua ku ilau ika. Aku basang lo hati beli au tua ku ilau ika di Miguel Mike Joey beka utai uli hamirinah ika. Sang mave ika nei pahalung kuman kijat pelanok are di ha. Okey, saya kena men ika or kot ya. Lahu kata halang kedua alang nei men baketam ulo John ni hati. Sayu ngedau DJ. Ayo beli au tua kuit ilau kan bahwi are di. Pah loh nak kenan lebui ke ya. Saya kena men ika ulo John. Okey, kata halang ketelok ini hati pajak ajung ha. Okey, hati beli au tua kenap na ilau lutikun alam kabot uma avo sika ha. Hika kan kani lutikun nanan lo. Okey, saya kena makelak bake-bake ku alang matai kata dah do ni. Lah makelak bake-bake ku alang samatai kata dah do ni dan aku matai nak ngejeloh page tam radio kayan. Dahin ngejeloh WhatsApp tah konti hati teka jakak tu kenana hati tam teh havana aku isang basa na ngelua men bake-bake tam alang kelenghi radio kayan hahino tu adalah teh ya. Okey, kerana aku sengkeri tam hati pahapan kelenghi lagu alang kenan dianan ini hati lagu Livang Kui lahu lagu kedua alang kenan Edut Nyipa lagu Akui Na Jaji Man Itam Lim.

0: Aman adi ta pahapan te dua lagu ya. Okey kerani hati tepat pukul G 32 minit sampai tam sampai jo alam segmen tam. Ngedani hati segmen daho petangan daho bara mentam lim. Okey ini ku sembara su kenap menlim kelo bake-bake ku alang ne peji dahik. Dahi nalang ne meju ma ok husu halam ngejelo pej tam ha radio kayan ya. Okey nalo ku sembara su kenap men Sicilia lelau. Saya so, kenap men Catherine Ubung, saya kenap men Annie Bungan AP, saya kenap men Ronald Rudo Fujiwara, saya kenap men Hati Ulau John, saya kenap men Payading, saya kenap men Dolly Tawan, saya kenap men Kevida Imang, saya kenap men Pishila Ubung lah, saya kenap men Pidawan dan saya kenap men Miguel Mike Joey ya. Okey, ini hati tena bake-bake tam alang nenya mau ngejeloh pes tam ini maten dengah ya. Okey, alang unalah hati alang neman baketam budau babeh wai. Gabra sayu jihima DJ Radio Kayan. Kata tabi men lawyer wet malang sayu manau haduit daw telok. Ani saya kenap DJ. Okey, saya kenap menikah budau alang metai kena maok dengah men itam lim. Lalu ini hati men baketam payak ding kena meju usu atau apa. Matai gaben tams nanti beras sayu kena ini ya. Okey lahu hati yang naiman bakit tam Sicilia lulau nanti beras sayu ngedau DJ Kameha Dalat Usan. Okey saya kena menikah Sicilia alang naik kunci dengah dalau alang teha dalat jaka ni hati Usan. Lahu alang bayar loh alang naik ini hati men bakit tam pidawan beras sayu ngedau dahin sayu pahabung laan ngedau ni DJ Rin Usan Bahui Kameha Alan Airport Kucing Jaka Ani. Dau teka gaban hati yang ngerti wat hati dau Usan Ani ya. Dalam di habara dau lasu lelan ha kucing dari ha kunci hati kera dau Usan Jaka Ani. Yalahu mengkelah bakai-bakai ku alang kelengi radio kainan ni huina mengkelah alang teha kucing hata tah ngaban alang Usan Jaka Ani hati. Dau betuk mitam lim mangsang tima-tima haujung alan alun huina mengkelah alang pakai alan alun. Lau hati man kelo alang anak-anak ta man kelo sang tay main Usan ya. Dekat daw Usan uni. Amin hitok ku jaga ku nyam di. Ngena pelangku tay main Usan bi unan angke. Jah laku ma toh nanan laro ma. Okey mang jak kelo sang nyoh kenu nalang akna nan ya. Hati man kelo tu sang main Usan. Melok na toh halama minti. Tiku kelo tay man kelo alang tay. Kejar rumah di. Empat unak kejar rumah kelo. Tiku tay man kelo alang sang. Sang teh main, amang teh main tuduh nak tuan amin ya. Kelihi dahun hinan taman kelo. Alang aja nang katuk kelo. Okey lahu ini hati alang ni man baketam pidawan bara. Aku ingenap akai laku mabuk dahin pakau alang kenan rosa nak urai. Saya kenap dijerin awi teh hawa na adakah men itam kena ini ya. Okey saya kenap menikah lahu hati pidawan. Kerana aku sengkerita mati pecah dalam segmen tam hati segmen daho tangan unin aku kerap mengepnu penghakai bakai tam pidawan te lagu alang na akayanan.
1: Sebagai taman hinan, mesti tam terlibat dalam pendidikan, dalam sekolah anak tam. Terlibat lang kurang aneh. Nuneh, nombor G, ita mesti dorong anak tam di sekolah. Erti nak duan dahin dah, duan ngelma dah, ngepoyok dah. Jan tak bunget, jan tak biak kenap, jan tak nunu. Itam taman hinan ne, alang main peranan, alang penting lan, tak jauh dorongan man anak tam. Lebih-lebih tahari dah di sekolah. Lang nombor dua, itam mesti perhati anak tam hutong do teguh dah anak tam ni uli sekolah. Metang dah dahin sayu, ba nono sekolah kak ngedone deh. Nun subjek alang sayu imna ngedone, nunaran guru alang minat lan. Amin nun kaminan ha kentak menanak ta. Ita mesti hinang pergerakan anak tam lau putong-putong do. Iha anak tam nan tiba-tiba ngerem jani kemduan mele ketok takut gaya anak mesti tek masalah dalam sekolah. Mesti siasat te meteng nyinang tang guru ka. Apa tek sihaan kunan buli dalam sekolah na. Anak nan ta hinang. Lang ketelo terlibat dahin persatuan ibu bapa dan guru. Tek tambale ne serah 100% tuah men guru nyau hinang anak tam anak jan marong ita mesti bekerja sama dengan guru perkembangan anak tam tentang bariak anak tam tentang sekolah anak tam lengkapat na kita mesti terlibat dahin report kat dah perkembangan dah halam sekolah dah markah dah kuri mata pelajaran dah lang anda lah ano mata pelajaran lang aban dah lemah ano lang aban dah mahiang angklo hinang dia nakron lebak taman hinan alang janjam kuri mata pelajaran kuri subjek dengan anak na lah abinu na tide abiniha jan mengambil berat abiniha jan metang abiniha jan terlibat dahin report kat anak na dahin markah anak na anan jan tendang nanunan anan kelang ji tabiat lang jak menyukur dari tong be ni lang atak jak lang tabiat hitam orang ulu jan tendang nanunan ke anak tan abin anak tan ni hana ji harapan itong tak mentih halam beng ni anak tan ni anan lang antak menggunah jima tugu tak kumuk ku tubuh dah berjaya lang kelima na menjam kurin dah orang putih deh make the education a fun thing retina nana masa sekolah ini masa alang seronok masa alang sayu mandah anak tam terlibat dalam anak tam teha perpustakaan dehna teh nyinang wayang dehna tentang pendidikan dehna teha internet nah adui kreatif dehna abin sekolah ni lebak stres teh pitam muak ka antam tabah apa stres dah manok dah jenulana dah ikam sentih sekolah kerah abin upad hatu sahalam sekolah nyaman pitam taman hinan manok baik-baik nunu baik nureh nutid hau jak manha anak jen sayu itam mesti terlibat dalam sekolah dan

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tam up uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Abin kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mengenengahkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya nih pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku yang dengbara aku ini, oh aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan Asentam Orang Ulu Hak Sarawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa abeh yang tiah Sarawak ini. Semoga Hibantam Orang Ulu dan Antam Ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak Dalih Hawang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak umaru supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

0: tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngabji itang.
1: Okay, kerana hati tepat pukul 45 minit. Aku sengkerita mati pecah dalam segmen tam. Ngedoh ni segmen dengah kelia. Okay, dengah alang unaloh hati ji. Dengah alang neman kucing hati. Larian separuh maraton Jabatan Batang Lupa ji. Duman 2026 sang endahana ya. Ngedoh bara alang neman upis kejar raya JKR Sarawak. Ani nusi hasang tepurung tua bi. Ji awang mengklunan bangu jadang nelana atau petai inang kajau na hadu yelang andalo kejuteraan na jadah udang pelalau kira inang kajau daleh Sarawak. Okey, terperungan ni na'a serendah bagi tepala teluk kategori alang unalo hihati 5 km 10 km dahi 20 km na hadu ini di alang sang manau na ihana alang neman JKR alang gem hadu ini hihati grip event management. Bijakan ini nusika payan tidak usang hiran kadau sang kira maten aran sang anhat natep dahin hiran kata purung anan sang anhat na ya. Okey, nana dengah alang unaloh hati dengah alang neman kucing. Dengah alang kedua alang bayaloh dengah keliah sang kusi menitam lim hati ji dengah alang neman putra jaya. Kena bangu enangan ya. Jakelo download aplikasi RTM Klik. Ja itam dan peci inang keliah Piala Dunia FIFA 2026 empe Bayern. Okey, Menteri Komunikasi Dato Fahmi Fadli Bara. Siaran perlawanan Piala Dunia Anas Andaha Usang ngejeloh Radio Television Malaysia RTM dahin Unified TV alang jadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 ha Malaysia. Okey, anin anhana ji kera jiangun atau apa yang pertama kali anhana alam dara 20 duman itam inang kliah Piala Dunia anhana emte Bayern menlim kelunan bangu alang teh ha Malaysia. Famili ho kera nangan itam inang atau apa nangan akai RTM dahi Unified TV ja musang keliah bunan ini ja amte na nunun kira teluk atusah menitam ja lim na itam ni deng inang kliah ni dahin sayu jarun kliah ni andahana ya lahu ja kanina tena kuri-kuri program sang andahana ati jaka kliah Piala Dunia andahana. Okey, minggu lang lalu di Fahmi tebara siaran Piala Dunia FIFA 2020 ni sang andah usang te kuri-kuri platform nyati siaran Pesuma amte bayan ya ngejeloh My TV dahin platform OTT platform pen streamer ngejeloh RTM Klik dahin Unified TV jalim kunan dang inang lahu jakanin ate ji atu lim na hati ji atu pat pelawanan sang andahana siaran langsung. Okey, Amerika Serikat AS alang senjadi yati tuan rumah menkliah Piala Dunia 2026 peci dahin Mexico dahin Kanada dino itam sang inang aksi pembukaan andahana ham Mexico City te puluji do bulan 6 ani dahin kliah lang bayalo sang dahana hati ha New Jersey te pulupitan do bulan 7. Okey, nonton na hati dengah kliah lang aku si menitam lim itam dang peci alam segmen ni te jaka alang pelan te do jima.
2: Aku Mary Ngau, maok sayu pelamai.

Jesús.

0: Ngalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng 30 saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alengtik tugung dahin tam, awi hak haman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakat nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: Awi itam peji dahin daha alang na jako. Nunak tu itam sang duan atau na bara daha. Itam dang bara daha dahin daho alang sayu, lemak, dahin mang tenuk bungat daha. Awi jam katah na, itam boleh lap menbeh kelonan alang na jako. Awi kelonan alang na jako anan melok jelang beh kak sayu kak lap menbeh na. Ja kak am nyerut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najako haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung ka, dahin baka ataupun action-action ka niken atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jako anan bara terus terang meniha akai asi dang ka maram jako ka ya awi ampah ke te najako ha ngawan behim alang am tek kelunan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunane tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawan anan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok ihak bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang ka am na jako ka nanya aku ini kelona nalang perah asma melayo lama am dang te lisun jako ni kelona nalang dahik ni kat ngeprah am sayo ga lisun jako nunan dang lah kita nebara mendaha jilahu ikat dang duan mang nah na jako laan abin jako ni kahom jiak nak man batung tam jilaan tuhtan duan atau nabara dah alang na jako ni mang hadau maok sayo kenap men kelunan anan alang tam duan di ihati sayo kenap menika abin nika am na jako halam ini ataupun sayo lain kenap kui ka oh melak jako ka kelunan anan memang sang melu kenap na awi tam maok sayo kenap meniha men kelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang na jako dangka pelihai melak na ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim

0: Kuy rut nga plahina Radio Kayan Miri FM.
1: Saya kenal man hadui kalau lim. Nakui punya ngerong.
2: Hello, aku Lipan.
3: Hi, aku Daniel Ding.
4: Hello,
0: aku Usun.
3: Usia adalah man telok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Baan sukung Radio Kayan, hai not buat telok teh, dahin. Cayong Radio Kayan, all the best.
5: Okey, nuna nama nadi tanpa ji hati kelihi lagu Indonesia hati lagu cinta tidak harus memiliki hati lagu langkenan ST Plus 2 dahin hati lagu langkenan luluan dahin tuku kami lagu ikaman itam lim ya kini komunita hati lagu nadi upah pantam lebih ni hahinot tua klote ya. Okey, kerana ini aku sendiri info sampai aku geri tam perjohalan segmen adat asen tam hati ji program carnival sehat itu saya li senhat na 36 do bulan 5 duman 2026. Okey, ni ji hadui senhat na hati ha balai KK Jue Anak Tubar ya hati serian matoh men pukul 6 junang jima ateng pukul ji lewi. Okey, jika ni na hati tena kuri-kuri hadui senhat na ji men hang na hati dasang na kira plesak age adlahu hati sena pesak ipa, pesak mental dahin hati saringan tuberculosis ya. Lalu tejakan ni hati dah sengna senam senaman aerobik, fun walk blogging, suka neka. Lalu tena pameran interaktif hati kira sang penebara tetuk kira pengumuman alang mage, liam alang mage, jatam dan lana kenun ka ubatas diri lalu perah alang dang pegai dahin perah alang dang alang emdang pegai ya. Lalu tetu keselamatan penguman, kesehatan halang nyadui dahin alam sekitar dahin my champion. Lalu tekan ni tekna hati perkima

Ang persa kitaran. Okay, lahu maglalang haba-haba halang te jalang, alang melo jalang tatalak basa ni di. Yati kitam and ha uvui jate na pa at apatay ngiyo te inang program. Alang dahan na habalay kekejue anak tubar ha kampong mantung marayu, ya? Okay, nana, hindi jihadwe lang dahan natin hujung migo ni 26 daw bulan 5 duman 2026. Okay, lahu hati te jihadwe lahu sang dahan na hati program te tuk nyekang parah rabies dahil maok microchip dahil lesen aso. Okay, sa ini sang dahan natin hujung migo ni nya 3 te 26 daw bulan 5 duman 2026 mato man pukun pitan jihma atang pukun telo lavi. Okay, ini sendahan na ha roban ha perpustakaan Majlis Daerah Saratok Cawangan roban ya. Ani hati menhalang sang okle senaso ani nusite bayan ya. Bidaho pahituk man itamlim jaka kelo geri tus asok lani telah tusuk tekang prarebis asok kelo mesti umun na hati telok bulan teh ha hujung nusi asok lo ni mali dusi asok lo ni maok ata mo man anak asok lahu jaka kalau geri asok lo ala te tusuk ni kang prah rebis ni kalau mesti geri IC atau petiki kalau sendiri dahin hati mengkalau hadau kalau tegu asok ni di upper na ala tusuk ni kang prah rebis apa ni di kalau dang geri kat klinik atau pekat vaksin na peci dahin kalau lahu man u asok ni ala tusuk ni kang rebis kalau menglan asok lo ni mesti an kalau ngulang sayu alam amin atau palem ngawan kuasan umak lo ya. Jamang asok lo ni teliung penjirin aso alang habeh. Na minti ketukan jaka na hati menubat ani te panong alam batung na papa dara na hati. Kalau asang ulang dalam hati 20 saya daw. Pajakinan ya hati 20 saya daw. Okay, nanto na info alang naiman aku ya. Hati kreni tepat pukun 2:07 minit. Aku sengkeritam hati pejuh alam segmen adat asentam. Okay, ini ku sengkeritam pahapan kelenghi tekna alang naiman unyang apa hati peleken marung urip alam usun tanah lahu ji sape alang kenan koritus leban hati sape lasan men itam lim.

Hoy đi lại nào.

music, pa kuya ka Manila, di no.

0: nè ha đi tay hô anh để lần ca bố
1: Andrea.

0: Ma na lang amdang at hadaw lalan. Masa ko na pasambahan. Ting sapit ti seluwa. Jadi pasan pula lo. Dan sapit ti. Jadi banti pula lo ko.
1: Ano to kak kawan nang ngetak tomo?
0: Eh, tolong ngetak. Abin sering lang paling idate lang kat ti seluwa.
1: Tugu na seluwa nu ti kita nang ikat ti nyewan.
0: Dapun bareng.
1: Besi tak ada sapit lah. Jadi men dah tebin nyam bayani lang kita mun dahim nun dah tutup kak harapan kak menekelok beli alah wina kalau mengkriahkan ini dah sampai ini.
0: Jadi men kalau nyam alang ipun minat atau pa beli alang ipun minat sang main sape atau memang main sape lan o memang aman main sape ni kalau mesti lebih giat lagi belajar kalau mesti konsisten dalam belajar main sape ni. Abin sape ni kita

0: Poin Tusu. Sayu kenep.
1: Okey, dan naman adik, tanpa ji hati klenghi. Tak nak alang kenan unyang apa peleken marung urip alam usun tanah dahin tanpa hapan klenghi ji sape lasa alang kenan Korintus Leban dahin ji lagu alang kenan Alexander Ongki Matazai hati lagu Livang Dangge men Itam Lim ya. Okey, kerana ini hati tepat pukul 2.30 minit ampen aku sengkeritam pejoh alam segmen lung alang jadi tedo ni. Ini aku sengkeritam hati ji info marung Carnival Balau Dalat 2026. Okey, ini ji program sengdana hati gate pelupitan 2 bulan atang 20 ji 2 bulan 6 Duman 2026 hati sengdana hati tebingan Dalat Muka Sarawak. Okey, jika ini hati kenung kalim hari-hari sengdana hati tehang nada sengna pameran dahin pejuan produk sagu dahin tenah akhira juan pengumuman marung adat asendah Melanau persembahan kebudayaan program agro-industri sagu aktiviti komuniti dahin dalam panak ya. Lalu hati mengkelan bangun alang teh melok jalang muka jalang dalat alang abah alang teh ni dah hitam dah uvu ya jatuh ngiyoh hati nepak hadui kliah halang tanah ni. Okey, lalu info yang kedua sang kunci menitam hati jip program vaksinasi anti-rabies dahin pelesenan sederhana habin tulu ya. Okey, ini sederhana te ujung minggu ni 26 bulan 5 duman 2026 matoh menpukun telok kasih matoh menpukun pitan jima atang pukun 2 lebih. Okey, ini sederhana hati ha Dewan Hokkien Association ha alan pisang embun bin tulu ya. Okey, dahulu petuk mitam lim hati men itam alang hipun aso yati dah uvui dah petuk mitam lim aso klo ni mesti umun nah hati telok bulan teh hujung nusi aso klo ni mali nusi aso klo ni mau atam mau men anak aso dahin men itam alang hipun aso menghado geriti kitam menghado gerikat klinik ataupun kad vaksinasi men aso alang upernah alat tusuk nyekang perabis empainan ni di. Lalu hati dah pitung mitam ling hati mengkloseng ihu asok kloseng liung sebarang ya. Saya upah men udalo ala tusuknya kang perabis ah apa empayan ala tusuknya kang perabis. Okey, nonton hati tetuk program vaksinasi anti rabies dahin pelesenan asok men itam lim ya. Okey, kerana aku sengkerita hati pecah dalam segmen lung alang jadi matuan ni men unina aku pahala pahapan itam kelengi lagu alang kenan el Evelyn Ajeng hati Ika Ak Nyalaman Itam Lim.
2: Dawani Pletelo 25 Duman 2022, Malaysia dan sejarah juara kejohanan hoki remaja Asia Alang Unak Loh men upakalah Pakistan 2G ala petading Bayaloh Stadium Hoki Bukit Serindit Melaka. Malaysia hati dale alang kepat menang kejohanan berpetis anan menu Pakistan duman pelupitan saya pelutusu pelupitan pitan peludua dahin pelupitan pitan pelunam India duman 2004 dahin 2000 saya dahin Korea Selatan duman 2000. Malaysia perlu 2 minit nagol unat loh ngejelo Faizal Sari. Alana gol kedua Muhammad Syahmim Muhammad teguh minit alang ke puluh saya. Yusuf Ilhawah teguh dah pepulangan gol Pakistan. Lampa Pakistan nyekang Malaysia na gol teguh minit alang ke 42 bi dalok tetap ala lubun 2.

0: Okey, kerana hati tepat pukul 2.42 minit, aku senggerita meti pecah dalam segmen tam. Lebih ini hati segmen dengah alang naiman hawang dale. Okey, dengah alang unaloh sang kusi menitam. Ji dengah alang naiman dale it hove. Hati te dua bilu dalang bayar loh mudan hakai dahin anak kapan menkapan MV Hodius alang gak kutok perahata virus unapaha Belanda dah alam di. Alam dua bilu nanan, tep dua perusahaan laung en dah asan men kapan nanan, pergi dah alang en tugung kapan, akhir pasang lo hati, pergi dah alang tugung kapan, anak kapan dahin dah alang nyadui padi pubat ya. Bilu nalang una lo, alang napa, hati tep mudan nem laung dah alang pakai, atau alang ngio hodius ane di, hati pad laung alang naiman Australia, jil ong alang naiman New Zealand dahin jil ong lan alang naiman Britain alang meloha Australia. Okey, nam laong ani an kio sang meloha ngavan quarantine jalang padang bilun empayan dah aten dalo uli pala Australia. Bilun alang jil an hati geri pulupitan anak kapen ji duktun Britain dahin dua paka epidemiologi. Okey, kapan hadius kerani alam anau taiha tenef refer hati taiha Rotterdam ha Belanda hino kapan nan asang napah jadang pejoh hadui basmi kuman. Okey, hujung kapananan hati te loka 20 laung 25 laung anak kapan dahin 2 laung kaki tangan pubat. Okey, kapan nan lahu hati mudan ji patai dah Jerman alang matai jarun alam anau kapan anana. Okey, nontonlah dengan halang unalo ya. Dengan halang kedua, iaitu dengan halang naiman Cape Town. Alam puluh loong halang matai tawit dau halang jiak lan jadi hak kuri-kuri wilayah hak Amerika, okay, si hak Afrika Selatan. Presiden Cyril Ramaphosa bara pasti kena menlim hak panak halang tulung hak tusah tawit usan bahut dahin hak tiga lepat halang kena bahui belare. Lahu hati tena alang ga hati dau alang medit dahin usan batu ais ya. Dau alang jangani umete ha 6 wilayah yati Western Cape, Eastern Cape, Northern Cape, Northwest, Free State dahin hati matoh menpat 2 bulan 5 alang lalaudi. Okey, tejil ong alang matai hati dah alang nyadu sosial yang matai tapi teji kayu onidi te mepak litana ha Krishna. Telol ong matai tawid hati tawid lepa jil ong anak doh halang umun peraduman matai tawid manyun ga ata. Okey, kerani hari teloka telol ong ni alam hana siasatan nanun ka tawid dalo matai. Okey, nantona hati dengah alang ne menhawang dalih lang aku si menitam nim itam dan peji alam segmen ni te jaka alang pelan te daw jima.
1: Penghina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

Okey, dan nama adik tampan ji kelengi lagu alang kenan Project Pistol hati wanita seluruh dunia. Okey, lagu ni kusun tujuh menlim kalau dah dahin alang teha usun tanah ni hayu mendohinan ka dah dolah dah dah kena dia. Okey, kredi hati melepitan minit lah nampai tamsang kira mekep segmen ngelarang lu andahin hapan taman ni hati tepat pukun telur lebih lahu maunin ah dah pitok mitam lim mitang sampai jauh peji alam segmen hati peji dahin kelo avan tam alang kedua ya. Okey, maju makanan Tuhan lebih program taman ni upah nau dahin sayu darah telur jaman ini hati matuman pukun puluh dua ngedau atang kereni. Okey, maunin ah hati aku semakah ladong ni mendiji alang senggeri ita malam segmen alang kedua hati segmen peji dahin kelok. Okey, aku dijerin barasa kena menitam alang tangan alang peji kelenghi radio kayan tamani sayu menitam alang kelenghi ngejeloh radio online sayu mengkelok alang kelenghi ngejeloh radio hayu menitam alang kelenghi ngejeloh live tam HP radio kayan ya. Lahu lagu alang meka pelasan tam dawa ni hati ji lagu alang kenan ibau ajeng lagu mengkawah kenep menitam lim pesoklaan. Bye bye.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itam.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

Okey, mau selebih dah mau senglara mani tamlim kerana tam pejoh peji alam segmen tamalang kedua ihati PDK pejidah yang kelop pejidahik di Jebaun Hak Redo Kayan Miri FM. Jadi unalom os kena men di Jerin alam upah pani tamlim matoh ma pukul 62 belu adau atau pukul na telok levi anidi. Okey, mani tamlim dani ihanah pulu telo 25 duman 2026 dan lahu dani hati gate dau telo. Mani tamlan teha kucing, seri aman, tebedu, bau, klodang kelenghi redo kaya miri FM pakai frekuensi FM G96.G dan lahu FM G90.G.tusu. Okey, mani tamlan teha pasan ayak miri klodang kelenghi redo kaya miri FM pakai frekuensi FM pita 5.G.tusu dan lahu FM Pitan saya puan kusung. Manita melenteha dale hudik huina manita melenteha telang usan, lemting, apo tutoh, belaga dan human kelo alang suma nepasan miri. Kelodang kelenghi redo kaya miri FM pakai lupa di SWG G665 kHz. Manita malang hipun My TV mengkelo hadau naik pejidahik ngejaloh channel My TV tusu G kusung. Napalahu manita melantai halam dale nerpahawang dale jaka ani kledang kelenghi redo kaya miri FM pakai radio online tam nerpah RTM klik delahu man kelenghi pun Facebook mengkeluh hadau nepe jidahik ngejelo live page radio kayan. Okey, tini aman ade aku upah panitam lim tek lenghi ji lagu ala kena Alex Lihan ni hati ka jauh hadi ka Tuhan. Dahin na tini te ji bakeh ta malang nai ala bau ngejelo WhatsApp tam hak konti. Kena tini selavi DJ Hana Sayuka Leviani hak tu dan hini ake lagu aku ngeju au ala kena ibau ajeng tujuk mendalo alang te hak lung marok kena tini. Okey, sekena Ika lang uah ke lagu anidi dahin lahu manitam lim ampai na kue medak lagu pengakai natini tidak kuna barap lalau ano program PDK peji adahin na kelo megat tek pulu telok 2 bulan 5

2026. Okey, tina pukul na telah 30 minit na itam peji alam segmen surat dengar menohanan hanaku sengri itam teklenghi lung doa ni alam sejarah pukul palevi hanitam pejoh pelalo peji alam segmen ngelarah jaki pukul 40 minit itam peji alam segmen pengjam pukul 4 junang hanitam teklenghi dengah levi alam pahmau maredo kaya miri FM menohanan hanitam peji alam segmen mana dengah menhawa ngedale. Okey, pukul 5 lewin ay tamte payang jaki taik lenghi dengah menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Pukul 5 junang itam peji alam segmen dengah klia. Pukul 5.40 minit itam peji alam program Biz On Air. Delahu tepat pukul 6 lewi tamlasi ngejeloh program PDK. Delahu menohanan hanadalawa FM membidayo pejo anau program dalam. Okey, nunana hano program PDK lamatoh mapuku na telo levi atau puku nam naa yang nak lim dang panau pahapan dahenda mauk info man itam lim.

0: Lain-lain, kita aja kiri. Jam ke tipung masuk rumah peraya.
1: Nih, jaike, perah nun haduh.
0: Perah lara mamu, kak kurin dalok bajere.
1: Ayo nah, anan ke kurik dipa. Kurangun aku dua nihak nyihu namai jinamin dalok nanti. Ngelugup tu lohap dalok didu.
0: Ayah, aku pun darah amayau hamak pasu ku lho. Tak ku jangkering.
1: Nan, tak im ngam angna lalau. Utek na kesre. Men kelo alang tonghi tengah rangkawak ni, ku kelo ngap ang celiki namin kelo ya. Alah 10 minit, alam jimigu, lesak celiki namin kelo, bahi tek ngawan hamuk na kelo. Tiap-tiap tam labat perah dengki. Dahok halaman ni, lai man kalo Radio Kayan Miri FM.
2: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
3: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan nepji kita.
4: Okay, masa lebih dah mahu sengelara mani tamli manginah lagu anda dan pahapan ni tamli muhwi naman kelo ala ngelarah jaka ani. Okay, tine baketam Petrus L. Ding kuna tini sayu lebih DJ selebi manika lahu napalahu mana ship zia kuna tini selebi DJ selebi manika lahu ship ya. Okay, tine kuna mahu ka selebi dan lahu selabau mandala baketam alang ne maje usu dan lahu ala mahu ka ji pusu halaman akui. Okay, selebi mana tuwe situ napalahu man Petrus L. Ding dobling ke baja selebau man Lukas Ngau dahin lahu selebau man Rusuti Nazai dahin Priscilla Ubunglah napalahu man kelop poket pedoh amai inai alang tekeleng hiredoka yang pakai frekuensi FM Pita 5.2 FM Pita 1.0 FM Jikusun 6.0 dan lahu FM Jikusun J.2 napalahu alang pakai My TV 2 Jikusun napalahu man kelop alang pakai Alupadi SWG G665 kHz dan lahu radio online tam ya. Okay, tini aku sang kusi kelundau medalih tam Sarawak dara telok dau alang akala melaman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati puluh telok 25 hati gate dau telok tino pedajih madi usan hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik pedah lebih bahwi belarek hak kuri-kuri ngavan hak dalih hudik dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hati hak dalih hudik. Dik. Tak pelupa tada bulan lima ihati higat tak dopak tino pedah jihma usan ha kuri-kuri ngawan hati ha kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu dahin lahu hak muka. Dilahu angkyo tagan daripah megang hakapi tebintulu miri dahin hak limbang. Pedah lebih bahwi belarik hak kuri-kuri ngawan hati hak kucing serian samarahan seri aman betong sarikai sibu muka kapi tebintulu miri dahin hak limbang dahin pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak seri aman sarikai sibu kapi tebintulu miri dahin hak limbang dilahu tagan lepah megang hak kucing serian samarahan betong dahin hak muka. Okey, 35 da bulan 5 hati gate da 5 ani tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngavan pedah lewi bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik dahin lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngavan hak dale hudik. Jadi hanah dau jarun telo dau ani hati mana 20 telo ateng 34 darjah Celsius dan lahu angkiok bahui belarek hak kuri-kuri ngavan hati hak dale hudik. kena nanah keok lundau mandale tam Sarawak dara telok dau lelahu manitam li malang tinok tua jakan ni mengkeluh hadau kusi gak dok lotih manakui hak konti ni.
5: Radio Kayan ngepeji itam ke FM G06.G dahin G0G.2. Sayu kenep.

men amai Tuhan bakat itam nai men iha tampuk uli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam leng aman nyivan ane mengtam belati. Tapi kerana ini media sosial memainkan peranan paling penting lah, seperti Facebook, TikTok, YouTube. Kita boleh mendengarkan bakat kita melalui media-media sosial yang ada lah. Dahin aku ya ni pak, saya pun masih budak yang masih baru belajar. Usik aku dembara aku ini, aman, masing-masing kita terus belajar lah. Cari peluang, ilo peluang untuk terlibat dalam kumpulan, bermula dari kumpulan kecil dan platform-platform yang disediakan jawab tiap pertandingan tarian, kita menyiap. Jawab tiap pertandingan nyivan, kita menyiap lah. Aku kinah Joh Keliah dan asal tamu orang Wunduh Serawak ini, amnya dahin hak miri khasnya untuk terus maju dahin sayu dan nyoh dahin ala bahagian dengan lebih mantap lahan hak bangsa-bangsa dahin bangsa-bangsa habis dalam tiang Serawak ini. Semoga hibat tamu orang Wunduh dan hantam ju angkat dahin mertabatkan ke peringkat yang lebih tinggi lagi lah ke hak dalih awang kulintam deh. Terutamanya menitam-itam anak-anak hak miri dahin anak hak rumah ruha supaya tidak hilang dari untuk generasi akan datang.

Ya, kuih risau nyala ing ahli jatuhan kuasa kecil sambutan gawai dayak peringkat negeri Sarawak 2026. Jadi aku sembarau kata Joh hadui ya telok ya seana te puluh telok dua puluh lima 2026 yang ni gak te dau telok. Ya, pertandingan ngajar datun julut peringkat negeri Sarawak 2026. Jadi telok membeh forum alangan komiti ayak sambutan Nyihu Manang Hadui ni. Dan pengerusi pengelola pertandingan ni Hanah Tamana Telok dan Jukuan. Ya, pertandingan ni saat telok na 25 2026 dau telok pukul 6 lebih hak pentas utama gawai dayak bazar Bandar Baru Putrajaya. Ya, tepitan persatuan rupa etnik alangsang nyoh pertandingan ni na Hanah Persatuan Laki Put Sarawak, Persatuan Bisayak Sarawak, Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak, Persatuan Masyarakat Sabah Miri, Rurum Kelabit Sarawak, Persatuan Berawan Sarawak, Persatuan Pembangunan Tipun Penan Sarawak, Persatuan Komuniti Etnik Kajang Sarawak, dan Persatuan Kayan Sarawak. Ya, tetamu kehormat Teluk Malamanan, Hanah yang berhormat Dato' Anyingau, ya Ahli Parlimen P22 Kusum Baram. Ya, terlim ke artis jemputan na Teluk Jekanin, ya Wijam Rosiana Urai, dahin Joli Jengan. Yang inah limitam bangsa orang ulu norepah limitam malam teh hamiri dan naik sokong hadu yang ni dahin bagi sokongan mempeserta pertanding ngan ngajar datun julut peringkat negeri Sarawak 2026. Yang kena kui tabah uklaan na info ya kahum program norepah aktiviti na jarun sambutan na ni uzi had hajuan pengumuman norepah ufung-ufung jivantua di putu malam teh program dah na hak pentas utama sambutan na ni. Ya, tepa artis-artis tempatan lahu anduan naik pelamai program ini putu malam. Ya, wijam teluk jenang menbeh wijam teluk teh hangawan nanan permai jaya nan ya te jadual ya anda hana te tinan kena anda hana putu malam. Ya, nan u ke info alang dang akbar aman teluk lim yang inah limitam dang naik sokong program ini.

0: Radio Kayan Ngepeji Hitam pakai FM G06.G dahin G0G.Tusu. Sayu kenep.
1: Okey, masa lebih dia mau senglara manitam lima jadi manitam utek leng hiji lagu bintang ala kena budak kacamata dan lagu negeri hitam pala 44 minit pukul na telok lebih. Okey, tini bakai tam hati tuwe situ kena tini selebih DJ Baun dahin sayu lebih do telok mana bakai-bakai dia kaya Miri FM hinok tua kelotek jaka anih usan bahut-bahut hak kami dale hudik uma bawang barem men adi DJ kuna tini ya B hanitit tarit nah kerenilaan setelah sekian jarun anidih melok hadaleh lasu haohnan baru atang kapung danih di saya kenap DJ Baun senyadui menikah hakontina hakontinan gebles itam lem levi ani. Okey, sekena manika tuwe situ ala ukusi gak doman daleh uma bawang barem ajakanih atino men adi usan deh lo krenike hanit tit taritnah daw penatinan ya. Jadi manita malantih noh inok tu ajakanih itu kelo kusi gak do kelo tih manakui hak konti ini jasi tam pepeh jam hinok ngawan alang usan bahui belarekan repalahu hinok ngawan alang apa anataga jaga anilahu. Okey, jadi empan hitam pejoh peji tak kelenghilung do ani alam sejarah. Tini teji info aku si menitam lim ani tejo kepen dermada has andah na te 16/25 duman 2026 hati matoh mepukun napi tanah jihma tepukun jingedo hagim kahna kelap miri. Jadi manita melantai hawa 16/25 ini mengkeluh hadau te dermada haklo. Dua ni puluh telok 25 Duman 2022 Malaysia dengan sejarah juara kejohanan hoki remaja Asia alang unak loh menupakalah Pakistan 2G alang petading bayaloh ha stadium hoki Bukit Serindit Melaka. Malaysia hati daleh alang kepat menang kejohanan berpretish anan menup Pakistan Duman pelupitan saya pelutusu pelupitan pitan puluh dua dahin pelupitan pitan puluh enam India Duman 2004 dahin 2000 saya dahin Korea Selatan Duman 2000. Malaysia perlu 2 minit nagol unak loh ngejelo Faizal Sari. Alam nagol kedua Muhammad Syahmim Muhammad tegu minit alang ke puluh saya. Yusuf Ilohawah tegu dah pepeng hakunan gol Pakistan. Lampah Pakistan nyekang Malaysia na gol tegu minit alang ke 42 bi dalok tetap ala lubun 2.

0: Manalarah jaki miat pengjam. Microsleep. Nunkah microsleep. Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat atang telok puluh saat awin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua awin nyekudau matan tam keluyep dahin kejap-kejap gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiva kelita jakak nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alangtik tugung dahin tam, awi ha aman deriva kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriva kelita jakak nyukudau. Dahok halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyeni Mas, kering nah Radio Kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, atang pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

0: Amore Sayuri.
1: Okay, mau salavi de mau senglara manitam li majadi maditam utai keleng hidua lagu hati ji lagu ala kenan Bobby Laing hati amai dahin aji lagu la ala kenan denan ini dahin dom Romeo hati tiah nyalam tiah livang. Okay, tino dua lagu nan yang geri itam pala puku nepat lovi kerene. Okay, manitam li pala human kelab bake-bake hati ji info la an seakusi manitam lim. Okay, tino Persatuan Kayan Sarawak PKS dan lahu hipunya depeji majabatan pelita alantai halung lama kira ngenepna Festival Budaya Barama 2026 matoh man 20 atau 20 telok 25 duman 2026 hati gate dau telok atau dau 6 Ha hungai barem ya. Jadi manita lim tek kurkinaan petading alang endahna teguanan hati petading powerboat ha hungai barem lelahu te hadu yang hak be awi petading nyeput ngejala paksa kueh bangkuang nore pelahu na kueh pico petading datun julut petading ngajat solo dan lahu te persembahan alanemen artis tempatan alang sandahana hadewan SJK si Kitty Long Lama. Jadi manitam kira alang nganap ngio program ini kalau dan perhubung dahin adaha alang ala bagi te kurikulinaan petading alang endahakna. Okey, nana ji info manitam lim tino Festival Budaya Barem 2026 sandahana te 23/25 Duman 2026. Okey, dah ingkirannya aku senggerita mengelarah jaki ring te keleng hiji dahok bara ane.
2: Ngelarah jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya masih ingat di sisa Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Bohan. Kita saya berkata, pada masa atau bulan yang lain, begitu kita kira kita akan memudik ke Long Tarawan. Hingga ke Long Panai, Long Lama. Silakan kamu dengan kereta mana kiraya daripada mengubi sampai dekat rumah. InsyaAllah 2029. Kalau saya tak akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau drama dan belum panah. Hingga ada nickname mungkin long lama, sit lama lagi. Long lama jadi long bangun. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan utuh. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun gini itu kita tidak pakai diesel.
4: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Uang tu kan sukat. Yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kerana banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu, tidak severe, minta maaf, kerja kami dah banyak gila.
5: Jadi ini employment opportunities and
4: post that we cannot fill. Kerana si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kita mari, nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus sebe.

Balakna tada ni hati sayulan ya jadi menitam lim bake-bake halantino tua jakani mengkelo hado teklo pala Facebook and teklo pala page redo kayan abi no sidarala anitam sampramai da guru te plu na meda bulan 5 ani jadi mengkelo hado kusi manakui hakonti ni hisigu alang alang kelo ngenap atau gu kelo sekolah menonak de dahin nak nun kelo ngenap sigonan mesti te kenangan kalau si Guanana jadi mengkelahado metena ha komen page radio kayan. Okey tini bakeh ta mi hati bureh yap selebi manika DJ kalau tini selebi manika loh bureh yap anu dengah ka adau ni ni noga adau teman-teman tungkunan kusinah mana kue hak konti ini ya. Okey dah yang kerana aku sengkerita pelalu pejoh

0: segmen penjam tam tino leviannya aku sanggri itam te kelengi jidah obara te joh dem bakun 2026
1: ngelarah jaki miat penjam.

0: Dem bakun hiyana dem hydroelectric alang anna pelawat hungi balui ha belaga Sarawak. Dem semin alang merangbo ha usun tanah awan mai muyo apui elektrik. Tak lama isya dem bakun hiyana dem alang nombor dua ayak men kuri-kuri dem alang te tak alam daleh kena. Dem bakun awan nak te ha daerah belaga tak alam bahagian kapit Sarawak ha hungi balui hudiak hungi rejang. Dahin suna men pasar belaga yakna 37 kilometer. Tak alam sejarah tubak hadui dah sengna dem bakun ni hadi sukatana anebara unari dalam duman pelupitan 60-an unak de. Awanan hadi pilu anjah muak dalam duman pelupitan sayak puluhan. Hadi pilu anan melawin lim plan ayak hadui nak dem. Awi nah hadi pilu tejah nunuk baluk batok tanah dahin hadi pilu tejo nuno kiloh seng nyayang awan atak musang nuno baluk dem alang seng enna tek tananan dahin nuno menbeha di pilo tejo urip telikar daleh alang tawin kenan demanan wina tejo sosioekonomi kerana lebak alang bulak awan dah seng pelong demanan dahin lahu nuno hadi dah seng matel karan apui elektrik mendaha alang pakena. Perujakanan nahari tek duman pelipitan sayak puluh enam. Mina pahnutih perujakanan ngetak tek duman pelipitan pitan puluh. Awin hukah kelunan alang pake. Karen apui elektrik. Nyemankanya awin tubuh tusah ekonomi tek duman pelipitan sayak puluh lima. Awin anan dahak ngemaju unar yang industri gas asli. Tek telok hangun hadui dahak nesak miti perujak dem bangunan ni. Empayan nah long. Kesudji dalam duman pelupitan 60-an atau saya puluhan. Kesud kedua dalam duman pelupitan pitan puluh telok dahin kesud ketelok dalam duman 2000. Biasun telok hado projek andi ngetak hadui nana awin tubuh tusah ekonomi dalam duman pelupitan pitan puluh tusu. Ayan leteng bawang dem bakun andi hanak nama tu pitan puluh lima kilometer persegi. Layang awan tak nyarap kena letengan ni otih long yakna atang 44,750 kilometer. Bukah belajar awan negerang dem bakunan ni yakna 2.4 bilion ringgit dan nyelong karen apui elektrik atang 2,400 megawatt. Dem bakun bo nak yakna 200 meter. Berang ayan semin demanan yakna 2,40 meter. Dan pedang ngata atang 6.7 juta liter padu. Huka ata alang an wak tak alam ji saat, yakna 15,000 meter padu. Ayan dem bakunan ni ayak manau daleh Singapura.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: cak payang beka o. Ku payang behule, gak hurut halong. Ku pasti haunan. Hidok laan, Pak FM, pergi tenggelok.
1: Kenan aja lagu ala kenan dari Amerai hati itu sahabake itu sempeji dan lagu negeri hitam pala puluh vitamin ni tepukun nepat lebih. Kalem karah taman lebih ane aku sengkusi ji info manitam lim tino kreni mesyuarat unaloh penggal kelima persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ala mendahakna darah saya dau matoh pluji de bulan di atang 20 de bulan lima ane. Jadi angyoh anu notis rasmi alang usang kenan seta usaha Dun Sarawak Nur Azhar Bujang tino persidangan anan andahna hak bangunan Dun Sarawak ngioh jadual kenan aji info aman itam lim delahu ampan itam tek lenghi dengah lebih alang pah mau meredo kaya mir FM tetap lenghi ji lagu alak na rosana urai dan dom Romeo ihati pehu ayah pekisok.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan, tetapi medium utama yang menghubungkan rakyat dengan pelbagai perkhidmatan kerajaan dan swasta. Banyak insentif kerajaan disalurkan melalui MyCard, daripada bantuan kebajikan, kemudahan kesihatan, hinggalah pelbagai program rakyat. Inilah keistimewaan yang dimiliki oleh setiap warga negara Malaysia. Sila periksa keadaan MyCard anda. Sekiranya chip rosak, hilang atau MyCard sudah uzur, segera lakukan penggantian di Jabatan Pendaftaran Negara agar hak dan kemudahan anda sentiasa terjamin. Inilah komitmen madani. Dengan dokumen identiti yang sah, moden dan diyakini, rakyat disantuni sebaiknya. MyCard, identiti anda, kebanggaan negara.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atang Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.
2: Okey, masa lebih dah mahu sengelarah menitam lim kerana telah pejuh peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, dengah lengunak loh alang nai men Caracas tinok syarikat bilun Amerika Syarikat hati AS United Lines kira anira teh do dua di eh hati dalok ngenap sabu ngeluak ano bilun tehang AS dahin lahu Venezuela mato teh puji de bulan saya ani. Jadi anda bilun anan ihati sendakna halapangan terbang antarabangsa Josh Bush ha Houston nelahu lapangan terbang antarabangsa Simon Bolivar hati ha Caracas pakai bilun Boeing tusu telo tusu Max 8. Dan lahu tiket bilun anan kira matoh anda ha ajuan dan lahu tertaluk aman kelulusan pelita. Okey, nanti dengar alang unak loh alenai men Caracas. Dahin nanti dengar alang beloh alenai men Istanbul tino tanah tegen ayan 4.6 skala Richter alang jadi hak Iran jelang pasen Pardis hak timur Tehran tegu daw dua di. Jadi pusat tegenanan anelana jelang dahi sempadan wilayah Tehran, Mazandaran, kiok-kiok 40 kilometer men Tehran dahin 77 kilometer men Karaj. Tegenanan lahu jadi hak kuri-kuri ngawan alang tehatatah ngawan anan alang lahu melawin hak bahagian timur wilayah Tehran dahin pasen alang jelang hak wilayah Mazandaran. Tengkrani nusite daha alang tega, nurepa nusite barang depan daven alang tasa. Okey, nanti dengah alenai men Istanbul. Okey, menitam lim manana dua dengah, men hawan dalih dan kusi menitam lim lebih aneh. Dan lahu dengah men hawan dalih dan itam kelengi te jaka alempia lebih jima. Kita telah kelengih lagu lekenan Thomas Anyi hati doa perpisahan.

0: kenakan waktu kecil.
1: Dalam kelihatan malang HP yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak. Siti kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai dia kaya anak. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak dah pantai.
0: Berak lem. Teka jaka berak. Teka jaka sayur. Pedong te pekabut. Amin tak kenapa ni andi ke. Wes mana ni. Anak
1: empat tu tu ngeliat kelihatan nak
0: nak nyon.
1: Dia payan tu tu li rumah tu dah dah pemayak tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti so temau kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu, saya eksen saya tidur supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu menjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Nereh.
1: Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Pelak daun.
0: Teh pelak daun.
2: Online radio men pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayu Kayan.
3: Okay, manita lima TJ info aku si manita manita jo family day kampung Lung Atip 2026. Tino program ini sendahana 26 bulan 5 duma 2026 hak bangunan forum miri mato hala pukul 7 junang jihma atau pukul 5 lebih. Jadi alasan apa jadi family day kampung Lung Atip 2026 ihati YB Dato Denis Ngau adun en tusu-tusu telang usan. Jadi menitan melahu te kurikulinaan hadu yalan dahana teguanan hati te persembahan ngajat nurepa hivan kayau te dak tawak te cabutan bertuah dan lahu te suka neka. Dahin alang berguna ihati dahakna pahlung norepah pot bless ya. Jadi manita malang teh hawa 26.5 ani mengkelo hadau teh pala baguna forum miri matoh mempukul 7 junan jihma atang pukul 5 lebih petgu dahin family day kampung Lung Atip 2026. Dahin lahu batang dahokna bersatu dalam kasih. Okey, dan info manita lim Wina mentolan teh hawa teh 26.5 duman 2026. Okey, dah lahu pukul 5 lebih ai tap santai payang jaki tai kelengih dengah mana pa undengah angkasa puri Kuala Lumpur. Jadi empan hitam tai kelengih dengah anan tetok kelengih ji lagu ala kenan daya kayan Kalimantan ihatih nyulai kenap sayur.

Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat. Pesanan ikhlas ini daripada

0: Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Utama 5 Petang. Kesemua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan sepenuhnya di platform RTM dan Unify TV. Berita baik itu disampaikan Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadhil pada sidang media mingguan di Angkasa Puri.
1: Sebentar tadi, Radio Televisyen Malaysia selaku stesen penyiaran awam di bawah Kementerian Komunikasi telah secara rasminya mengumumkan jalinan kerjasama strategik bersama tiga syarikat telekomunikasi utama negara iaitu Unify, Celcom Digi dan U Mobile. Penajaan siaran kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 ini memperluas akses siaran sukan bertaraf dunia kepada rakyat serta memperkukuh peranan penyiar awam negara agar kandungan berkualiti dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat tanpa kos tambahan.
0: Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani turut dimaklumkan Pusat Mediasi Madani akan dilancarkan di Kuala Lumpur pada 18 Mei ini. Khidmat yang ditawarkan adalah secara pro bono atau sukarela dan percuma. Pusat berkenaan merupakan inisiatif yang dikendalikan bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri. Setakat ini terdapat lebih 170 individu berkelayakan sebagai mediator untuk isu-isu yang memerlukan mediasi bawah kos RM250,000. Sementara itu, tambah Dato' Fahmi, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim telah mengarahkan kementerian berkaitan mengadakan sesi libat urus bersama penjaja bagi mengenal pasti isu yang menyebabkan kadar penyertaan golongan itu dalam program bantuan kewangan formal masih rendah. Arahan diberikan susulan kajian dan hasil tinjauan Institut Penyelidikan Kazanah yang mendapati hanya 5% penjaja menerima bantuan daripada institusi seperti Bank Simpanan Nasional, Tekun Nasional serta Amanah Ikhtiar Malaysia. Dalam sidang media sama, Dato' Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani memberitahu Malaysia menzahirkan rasa kesal terhadap Kerajaan Norway yang tidak meluluskan permit ekspor bagi perolehan peluru berpandu dari negara tersebut pada saat akhir.
1: Pada waktu ini, usaha melalui saluran diplomatik sedang dilaksana. Selain Kerajaan Malaysia turut mempertimbang tindakan susulan yang sewajarnya dari sudut perundangan.
0: Dato' Fahmi Fadhil. Sektor pembinaan mengekalkan momentum peningkatan pada suku pertama 2026 dengan pertumbuhan 8.5% kepada RM46.5 bilion. Menurut Jabatan Perangkaan DOSM, prestasi itu didorong terutamanya oleh pengembangan berterusan dalam subsektor aktiviti pertukangan khas serta bangunan bukan kediaman yang masing-masing mencatatkan pertumbuhan 2 digit sebanyak 24.6% dan 12.7%. Subsektor bangunan kediaman turut merekodkan peningkatan sebanyak 6.1%. Sementara itu, subsektor kejuruteraan awam kekal positif dengan pertumbuhan marginal sebanyak 1.5%. Penyertaan Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di India selama 2 hari selari dengan kepentingan negara untuk memperkukuh daya tahan ekonomi. Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke India, Datuk Muzaffar Shah Mustafa berkata ia juga mencerminkan komitmen Malaysia untuk mempercepat transformasi digital dan menggalakkan pembangunan mampan. Selaras dengan aspirasi untuk menjadi negara anggota BRICS, Malaysia akan terus melibatkan diri secara konstruktif dalam BRICS. Mesyuarat itu menjadi platform persediaan utama menjelang sidang kemuncak pemimpin BRICS yang akan berlangsung pada September ini di New Delhi. Mufti Kelantan Datuk Muhammad Syukri Muhammad menyeru seluruh umat Islam supaya sentiasa menjaga pertuturan dan memilih kata-kata yang baik sebagaimana dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam juga diingatkan supaya meninggalkan perkara yang tidak memberi manfaat, termasuk ucapan atau kenyataan yang boleh mencetuskan salah faham.
2: Rasulullah kata, ikutlah sunnahku dan daripada khulafa ar-rasyidin, iaitu pengganti-pengganti Nabi. Jadi rekod sahabat-sahabat ini adalah rekod yang sangat tinggi kedudukannya. Jadi kita tidak seharusnya menyatakan sesuatu yang seolah-olah menggambarkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah mereka yang tidak berjasa kepada Islam. Iyalah, kita mengharapkan semua umat Islam meletakkan kedudukan sahabat-sahabat itu di tempat yang tinggi, yang tidak seharusnya diperlihatkan bahawa sahabat-sahabat ini adalah tidak bermutu dan tidak bermakna kepada Islam.
0: Datuk Muhammad Syukri Muhammad. Berita seterusnya, Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM yang baru, Datuk Seri Abdul Halim Aman, memulakan tugas secara rasmi hari ini menggantikan Tan Sri Azam Baki yang menamatkan perkhidmatan selepas 42 tahun berkhidmat dalam Suruhanjaya tersebut. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Syamsul Azri Abu Bakar merakamkan ucapan tahniah kepada Datuk Seri Abdul Halim atas pelantikannya sebagai Ketua Pesuruhjaya SPRM. Kerajaan Negeri Sarawak telah mengenal pasti kira-kira 15,000 hektar tanah yang berpotensi besar untuk penanaman padi secara komersial. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah, Datuk Martin Ben berkata, setakat ini sejumlah 6,176 hektar tanah telah diluluskan oleh Pasukan Petugas Padi dan Beras Sarawak untuk dijalankan penanaman berkenaan. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 2,325.32 hektar tanah negeri telah diwartakan sebagai kawasan khas penanaman padi. Datuk Martin menyatakannya pada persidangan Dewan Undangan

utama untuk mendesak kuasa besar ekonomi itu membuka pintu lebih luas kepada firma Amerika. Kunjungan turut disertai delegasi perniagaan terkemuka termasuk ketua pegawai eksekutif Nvidia Jensen Huang dan Elon Musk dari Tesla. Meskipun fokus utama adalah perdagangan, Trump mengakui bakal mengadakan perbincangan panjang mengenai isu Iran, memandangkan China merupakan pembeli terbesar minyak dari negara berkenaan. Turut dibincangkan penjualan senjata Amerika ke Taiwan. Sementara itu, China menghargai usaha pengantaraan Pakistan dalam konflik Asia Barat. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar China Wang Yi semasa perbualan telefon dengan rakan sejawatannya dari Pakistan, Muhammad Ishak Dar. Beijing berharap Pakistan akan terus memperkukuh keyakinan dan meningkatkan usaha kepada penyelesaian isu pembukaan semula Selat Hormuz. Finland telah mengklasifikasikan penyakit yang disebabkan jangkitan hantavirus sebagai risiko kesihatan awam. Ia susulan kemungkinan terdapat kes jangkitan di negara itu. Menteri Keselamatan Sosial Finland, Sanni Grahn-Laasonen, berkata pihak berkuasa bagaimanapun menganggap tahap risiko semasa adalah terhad. Virus itu menimbulkan risiko kesihatan awam yang sangat kecil pada masa ini. Keputusan itu susulan laporan Institut Kesihatan dan Kebajikan Finland bahawa dua individu mungkin terdedah kepada hantavirus semasa penerbangan bulan lalu. Sukan badminton terbuka Thailand beregu lelaki profesional negara Goh Sefe Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Hiroki Okamura Kyohei Yamashita 21-15, 17-21, 21-12. Sefe dan Izzuddin akan berdepan pasangan China Huang Di Liu Yang esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Terdahulu beregu lelaki negara Chung Hon Jian Wong Vin Sian tewas kepada beregu Taiwan Li Fang Jen Li Fang Chih. Pemain perserangan lelaki profesional negara Li Zijia pula dijadual menentang pemain Israel Daniel Dubovenko petang ini bagi merebut tempat ke pusingan kedua. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Piala Dunia FIFA 2026, semua 104 perlawanan disiar di platform RTM dan Unify TV. Pusat Mediasi Madani secara percuma dilancar 18 Mei ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Saksikan Salam Baitullah secara langsung bermula malam ini hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
1: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermakluman.
2: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadui usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadui lang emna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngebji itam.
3: Saya Rutna Pelahdina, Radio Kayan Miri FM.
4: Saya kena manhadui kelok lim. Nakui punya ngerom.
5: Halo, aku Lipan.
6: Hai, aku Daniel Ding.
7: Halo, aku Usun.
6: Usia adalah mantelok pendengar Radio Malaysia Kayan, pendengar setia. Paan sukung Radio Kayan, hai not buat lote. Dahin, cayong Radio Kayan, all the best.

0: Okey, lebih ni hawilang korek man adi tanpa ji dahin puan mujan lah. Nyati jidoh usahawan na lang atak antam na lana no repa u berjaya lantai alam adui na. Dan dengar ke lebih ni?
1: Bara saya kenap manikak wini abin luan aku na ini dengar sayo dahin meludang peji dahin lebih ni.
0: Maok saya kenap manikak lah abin maok habah kat naik peji dahin kami lebih ni. Alang guna lah ke matang marung dan ke bara asen kat ke dahin hadui lang im nati ke bara emetam.
1: Ya, aku mujan lah asan menlong bemang anak abal lah kena lepas. Aku terlibat alam hadui dagang ni, telok pulu duman duman ni. Hadui aku ni lebih pada projek na lan ka, na bangunan ka, transport ka, supply nunan ke lebih kepada projek kerjaan lah lang hagan akna.
0: Okay, abin ikat ni ke jidoh inan pikalah hote pa anak te pa family no tike. Nuno tu ka bagi kira bagi masa ka te hang tanggungjawab ka alam amin ka dahin lah hote te ka tanggungjawab ka lah hote alam hadui ka usahawan nan nang inna ni.
1: Bagi aku keseimbangan nan alang paling penting lan. Masa tak dahin keluarga tak masa tak katuk anak tak masa tak alam hadui tak mesti tak disiplin te masa tak. Wei contoh nak kata aku yu pukul 5 nana umma ona ku u ak sedia na hawi ak cek na dapur masakan ti kanusang an sedia ti ok pinang nanan di nanak ti sekolah alam dah dak ok jadi kreni udah kaya dah jadi alam hadui ta mesti lah kita fokus inang keluarga ta. Anan abin anak ta ni kata anina aset ani lang paling penting jadi pastikan dan kita jaga dah lah lah mang tung baik ke fokus teji tu ah mesti balance lim lim ketam na nur si pehalam keluarga tu alam kinah tam mesti tam ingat Tuhan ho alam lim lim tam na mesti ha balance kesehatan tam ka agih batong tam ka tempat telah poyo nya adu lo ligit tu ka am pikin jaga batong ka agih batong ka mesti lo ke sayo
0: negorem na jarunika jadi ji kluna nalang tabin ta alam bidang usahawan kira na dagang ka sendiri kan pa nun lim pencapaian nalang o imala jarun atang 30 duman
1: ya okay tek aku o pernah masuk alam Sarawak Woman in Business ala buku Sarawak tek aku terima anugerah man dokayan pete man pejabat daerah pete di nalang terkini de aku baru terima tokoh usahawan berjaya melalui Dewan Usahawan Bumi Putera Sarawak 2025 maringan ini.
0: Okay, anak-anak ji pencapaian telah anak kaya. Yeah. Haga itam na agri hati dalam program tam doni. Optan yah menikah, abin ya, kau anuk anugerah tokoh usahawan Duman 2025 ni kita. Okay, ji to kalang sayu lah ho minate ka manhang telo alang ngenap jadi usahawan ke bi haeh nuti nyadang mo matang harin telo puan mujana yeah. Ni ta alam hadi-hadi lang anak na nono to karing na repa nono to ngenang-ngenang lim hadi lang anak ti nun prinsip ka alam ngatun lim hadi lang imnati atang-atang ka berjaya pe kareni
1: paling penting alam diri ku unak lo mesti ka jujur. Abi ka am jujur jih ngon to kadang tipu kelunan. Disiplin te masata, lim te lim lim kata na nurepa pengurusan keuangan paling penting. Disiplin te sin alang masuk te. Abi te sin masuk mang sukati pakai sembarang. Mesti unlock sebagai modal pusingan. Tanak ni tak 20 duman paan am te modal usiena berjaya. Paling penting mesti antak lo modal te. Disiplin diri dan paling penting jujur amanah teh duita
0: dan pihak ti kepenitia sendiri
1: okay. Amanah awi teh utang teh kelunan mesti tebayan
0: pelalau
1: bayan jadi awi dah upah saya kak kata senang ni tak na bisnes jangan nusi tu sah ika elo dah lan
0: dah
1: elo ita lan
0: okey anan hati ji dah hok tangan dalam sayulanan prinsip anan lang atau penting lah nawita na dagang ke bi nusi tangyo prinsip tadi tangyo kelunan nanti tu ke susah pe ha awi mina nusi teji batang katuk ta alang na ita tai palaji to kati sendiri okey anan tejo kuri-kuri to kalang dang o anak barap aw sa kedap jangung lo abin habah nai pejining kami ningina pasuklaan halam program tam hari dia kaya ni.
2: Telhina video kaya utung-utung do jaga-jaga age jaga SOP mang tai-tai hado. Radio Kayan ngabdi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y Jono.
3: We're not gonna

Yeah.

0: Poin Tusu. Sayu Kenep.
1: Oke, masalah bid hema o sengarah manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu oleh kenalian ngau hati aku tetap ne ala ika dan lahu itam upeji alam program bis on air dan lahu aku pahapan itam lim te keleng hi aji takna alang kenana puido. Oke, manitam lima malak tak pita mini tolaan sampai pukul 6 lebih tini aku dah berasa kena manitam lima lah tak pejedahi ke darah telok jam anide dan lahu sekena manitam lima lang umili redokai yan jadi bakai keliah dan lahu ngawani tanpa hapan haud daw. Kali ini tanah program PDK Tam Leviani menonin adalo men wa FM Bidayo pejuano program adalo. Jadi lagu ala maka pelasan Tam Leviani ku sengkeri itam tekeleng hiji lagu ala kenan kaya nama dalam ihati livang dange. Okey, selebih dahin sayang larah men itam lim.

selain kiyuk rangkaian pengangkut kawasan sepak pasar. Tujuan perintah supaya pengadak barang nanti lebih cepat dengan ongkos lebih murah. Keadaan tanah bumi Sarawak luas, ahi kawasan tanah kaju dengan sungi ngancak kerja ngetet barang lebih susah. Nenyaut adun Kota Sentosa, Wilfred Yap Yausin. Jadual kadar rega SOR era perhati bau bisamah pihak industri. Titina nantu kadar SOR kekal adil bidaya saing dengan praktikal dedak semua pihak. Gapit Menteri Infrastruktur dengan Pimancang Pelabuhan, Dato' Insinyur Aidil Lariwo menang perhati bau ngin pasaran kait tentu itise serta perlu kemas kini. Jabatan Kejaraya JKR Sarawak minan SOR tinan jamin projek transformasi kawasan sepak pasar lebih telus konsisten dengan lancar. SOR CN mekanisme pinata perga udok sah secara teknikal ngajah pasaran semasa rega bahan binaan serta pikakas biguna de kejuruteraan dengan teknikal projek. Nenyaut adun meradong Dato' Ding Kong Hing. Projek rintis Ease of Doing Business EODB tunah de Sibu supaya mudah dengan cepat proses register dagang de Sarawak. Gapit Menteri Penyihat Ratus, Pramin dengan Perintah Tempatan, Dato' Dr. Penguang Manggil menang proses minta lesen dagang negeri mesu tingah agensi berkait de peringkat persekutuan negeri dengan pihak berkuasa tempatan. Terungan EODB, proses register dengan lesen dagang dapat selaras dengan lebih mudah. Nenyaut adun terbeda, Dr. Simon Sinang Bada. Anyap timpuh pinatap tinan nyelesai pikara-pikara berkait Sarawak de Perjanjian Malaysia 1400 taruh MA63. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Undang-Undang MA63 dengan Hubungan Negeri Persekutuan Sharifah Hasidah Syed Aman Ghazali menang ihong pihak terlibat serta perlu nimang dasar dengan tafsiran undang-undang dekait sama. Perintah Negeri Era Pisilung Brundeng langkah nyelese bisama Majlis Tindakan Pelaksanaan MA63 supaya dapat nyelese secara berperingkat. Nenyaut adun tamin Christopher Gira Sambang de Kudung Dun Sarawak. Pikara penyelamat Dr. Umpu Wangatur Kuching Marathon 2026 de Padang Merdeka 27 Anuburan Pri'i. Menteri Pimujang Sukan dengan Pimancang Pidagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang menepan petugas keselamatan bitugas deskamu laluan peserta perlu berjung dengan laluan demah tinatap. Peserta kai boleh berjung de terdak jaran tinan jamin penyelamat timpuh acara. Tibidanti de sidang media nehen Dun Sarawak. Kuching Marathon edisi kesemeni sasar 96,000 peserta ngelibat kategori 42 km, 20 km, 50 km dengan 5 km. Tinan ngamasa gah pu una binaca bau. Usul Pinibu Ahli Komiti Pilihan Khas Ombudsman Sarawak Dok Lulus. Talian MVCC Kapit Baligh Jangka Siap Suku Kedua Sewak 2027. Sarawak ada kawasan Tanak Pagu tidak puruh padi secara bahas dengan Sen Keti Agah Lematanu susun bedak Nur Akila Arbain mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minan senak bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang tangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya pakai QR code. Semua pakai telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik nampak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandenda ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ina tia tama berhibur dua tongan lagu ya. Lagu The Soul, Vivian G, Bijanji. Dua lagu The Soul, Valentine LS, lagu Cinta Kajon-Kajon. You ada nak bagus si report gayang onu the mitso email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu ismong 2 jam san seluruh negeri Sarawak bi ku akan sapa ku Pak Ngumi smong taruh onu bulan 5 sowa 2026. Angonu Ngumi titia ogi sebab dudu di kudu-kudu topat di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Muka Kapit Bintulu Miri Duah Limbang. Angonu ngalami ti dong pagi tiap pagi ngejaka ogi ujan di kudu-kudu topat di Kapit Bintulu Miri Duah Limbang. Ngejaka di ujan di Kuching Serian Semerahan Sri Aman Betong Sarike Sibu Duah Muka. Laut bergelombang 0.0 meter sepak diupsok barat laut pelaju semong 20 km sejam suhu sekitar 20 taruh 0.4 tercah Celsius. Ya ni kita temuk sama-sama. Ngojit report yang dulu remit se-email Jabatan Meteorologi Malaysia pitu semong 2 jam saan seluruh negeri Sarawak bi kuakasa sepuku Pat Ngumi semong taruh bulan 5 sowa 2026. Yang dulu balengan dan nyamut ondu beranak ondu iti aku idak kumbut juga selamat penuh beranak dudu balik ingan harap ningan sihat grinas temurahkan rezeki dua ceria-ceria sijak ya. Disah jarak susah tin memang kenyataan umur tu makin sowak makin meningkat ya. Pakai dudu paling pagu sihat peronggonan juwaki jaga penyihat peronggonan ingan mesti bugu-bugu nak pergi masak. Di paling bagus pin suam ya. Kurang nok pin ais, kurang nok pin di mosia, kurang man pengeman di mosia. Di paling bagus man bogo don kuduas, buat koyu, buah-buahan segar ya. Dua selalu naik exercise asal exercise kuda pun pun okay noh dikira exercise ge bagus an kesihatan jantung ya. Yo chat tapi boleh kita lagu seterusnya lagu demo ngidi aku saningan lagu The Soul Peace Band lagu temanganmu Dayung Kumang sama-sama tok berhibur.

microsleep. Ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaruh peru saat setegar raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar bertumbuh moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu rea dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Yang nanti kita mahu sama-sama berhibur dua lagu The Seal bersama dua Rahayu Kurnia, lagu Tetap Bersama ya. Yaudah cemeri kanang, selamat Gemiandu DJ, selamat berkonti tim DPB dengan Persatuan Peminat Seni Muzik Dayu Kuching ina. Baru dengan ku adik kena adap ku request lagu Temanganmu Dayung Kumang ina. Notia lagu apa mitia ada sok Rachel Merikan ya, mitia lagu Temanganmu Dayu Kumang yang nang salam manis dengan mesra selalu sok aku di siburan. Thank you DJ na. Ya, terima kasih duduk dengan Rachel Merikan sebab mau jadi penguji setia Radio YFMB Dayu. Ya, sama-sama to gerak bersama ya.

Angela and Sido nang hello, selamat sungumi du DJ petugas ne, selamat sungumi du yen separag agi agi jan di mamu ang teh na di jan pak madin mo saya inang arap baradingan tebar moto nakinakit na yo orang bejurat na orang licin na yo duduk barengan daro ono dang orang adin dipakai pemono motosikal ke kereta ke ono ni sija dipakai ngan pari kibori ataupun daki-daki tepat ngan yo di arap nang semadi ingan dreba no semadi ingan ngojit info ngojit lagu do ngojit salam deso bala geng-geng awa do disah jora laju-laju masa ingan driving yo slow and steady yang penting ingan nok topat dinuju ingan. Dering kebaik senang selamat sungguh mianu, selamat bertugas nuduk DJ Lenny di konti na. Selamat sungguh mianu geh nuduk Rachel Merikan, Mami Cegu Esther, Dolly Tawen, Jikin Menek Sumuk Jang, Kenny, Wanimoy Sino Nging, Ayot Obeng, Dilaila, Cik S Salam. Yang salam ngancang peta, request lagu bintangku DJ na. Thank you na. Lagu pemitingan lagu Desok Jackson Boson lagu bintangku memokok ke manajai sandingannya arat na ingat terhibur rami. Yang duduk palingan terjurah man ngarmiti bersama Dora Wangingan aku juga selamat menjamu serera duduk baringan man busu-busu ya. Arap nang ingat terhibur rami bersama dua keluarga ingan. Yo, cak tepi bawah lagi lagu seterusnya, lagu The So Lizzy Liz. Lagu dari Temi sama-sama tok berhibur.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalanya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Yang ni tetamu sama-sama berhibur dua lagu The Soren Lias, lagu Bujang SS, lagu Bujang Slow and Steady. Harap nak ingat terbuah rami ngocok lagu ino tia ya. Hendry Balinang, selamat ngancang petak, selamat bertugas DJ Reni, oni abar DJ, pagu. Ingat ne, pagu ke? Yonang harap sok atau sihat dua, happy selalu. Selama ni sok kupak bumbuk, yonang request lagu adat bedingan kan geng-geng awal fan club semua gelinas dua pengwajit YFM Bidayo enak. Yo chat tepi bawah lagi dua lagu seterusnya, lagu Deso Elawati, lagu Dayung, sebab itu ngocit program jak pada penuh pukul moing ngarami titik ya. Atau beribu dua lagu Dayung ya.

Yuliti Utama Sama berhibur dua lagu desa Elawati lagu Dayung ya. Ya Nur Atika nang selamat kami anu DJ Leni Pikaping FM Bidayo mengharap kita semua sihat terasa anu tina. Ya nang salam ceria salam manis mesu JB yang nak request lagu temanganmu Dayung Kumang Peace Band. Inan ngibur kita semua terima kasih DJ Ana. Lagu pemita ingat nanti lagu The Soap Peace Band. Lagu temangan muda yung kumang buka kemainan saningan ya. Yo jam adin mok pukul moi ngarom jasa semato ngojit program jak pada penuh debo demo obong dia ada penampil program eh. Midret anin sama-sama to ngojit program jak penuh-penuh.

0: selama berapa kita ada detik dalam BTKC program jam penuh-penuh. Penyala kita ada detik secara ke kawasan tiba-tiba. Dan detik kita cukup itu lah. Dan ada beberapa detik kita dapat bersama dengan taruran ketua kampung. Ketua kampung dah bersama dan kita ada detik secara KK Holland, anak nyandu. Dia masuk kampung Tubi Mawang. Dengan lagi kita bersama dengan KK Jekan, anak Moton, Seceh Ketua Kampung Tubi Laman, dengan Ketua Kampung Tubi Bihem Serian, Seceh KK Anderson, anak Bos. Dan bersama kita ada nanti dapat mengisi cak pada-pada kawasan Serian. Ya. Lagi kita perkenalan saya dengan Ketua Kampung Tubi kita bersama dengan Ketua Kampung Anderson anak Bos. Saya dan kenalan saya.
1: Aku KK Anderson Kampung Tubi Bihem. Asalku sebenarnya asalku masuk Kampung Kujang Mawang. Adab aku kenal dari Tubi Bihem sebab aku asalku masuk Kampung Tubi Bihem lah.
0: Ayah mana kudu tuhai KK Meri Kampung.
1: Okey, aku merui mega jawatan Kota Kampung itu 1 Mei 2024 lah. Dah lantik masa sen lah sampai tok sawah itu mau kira dalam ini sawah lebih bayu sampai dua sawah lah.
0: Okay, KK Meri kudu sawah. Mari kita
2: kampung ke Kampung Tubi Mawang. Aku KK Holland, Kampung Tubi Mawang. Bertaruh sewa lebih lah. Aku berjanji KK menganti turun wabah yang lebih banyak.
0: Okay, KK Jekan. Berdua yang kemari Kampung
3: dan Tubi Mawang. Okay, pertama punya pun terima kasih lah untuk pihak RTM. Mudah buat di atau temu buat yang di dekat dan nutik lah.
0: Yeah.
3: Okay, aku umur jadi itu kampung sejak 2009. 2009 so sawati memurat 96 sawat. Iya. Jadi asal usul aku berasal masuk Lunduk lah yang saya selaku, tetapi aku berkahwin di Kampung Tubi sejak ta sawah semua pergi ijo perlu pergi.
0: Iya.
3: Aku mau mundur dah tubih lah dah kampung tubih pelaman.
0: Iya.
3: Iya.
0: Sini. Okey, kita nak keping lagi sejarah Kampung Tubih. Mungkin KK Holland boleh bacaan sejarah Kampung Tubi Mawang di Masopi di Makat Tubi Mawang di Tok Tubi Pelaman dengan lagi terlibut na Kampung Tubi Bihem di mungkin KK Holland boleh cerita cekedet pasal sejarah di
2: sejarah Tubi TSN asalnya dengan ban di Saweng mantan KK Saweng mesurte bi rumah da Tubi ngin keadaan tanah dari tubih di paguh dengan rumah jadi dengan remen lalu payah nak ulang alik reta tubih reta tubih Johor lagi orang tuan mengeremen lalu ngendai dari tubih dah tinagih badan ngepan iju buah mamba balan lagi kampung tubih di setekal ram rumah dari tubih lah lalu tetap jadi ngendai dari nangah tubih hand pada Kampung Tubi ti bermula.
0: Okey, mana kampung dikenal Tubi Mawang? Ini arti sebenarnya Tubi ti.
2: Tubi Mawang ti.
0: Ya.
2: Kini mana Mawang asal na abalan ina bade Mawang memang bertaruh kali nya happy pindah mengau tempat sesuai. Jadi tegal nampak dipecah dek Tubi BM, Tubi Pelaman Sungijen jadi kekal di tempat di berjaji Tubi Mawang lah.
0: Okay. Dan Tubi Mawang dah masa ini nak kudu kihong yang ratus dan naik dan Tubi Mawang.
2: Dan Tubi Mawang semua member nak derima perunam dengan semua penduduk nak ada taruh ratus lebih. Dengan kami dan Tubi Mawang ti beragama asal dengan kami memang Roman Katolik.
0: Okay, bagi le kampung Tubi Pelaman ni kudu kiho. Ya, ratus dari le kampung Tubi Pelaman.
3: Penduduk.
0: Ya, penduduk.
3: Okay, penduduk kampung Tubi Pelaman dah paling kecil lah.
0: Ya.
3: Kain lah, ya. Aku cuma ada 172 penduduk saja. Bilangan Ramin 20 taruh. And then ketua mamba KIR ada 40 rumah. Ya. Jadi keseluruhan penduduk aku 172 orang saja. Ya.
0: Yeah. Okey, bagi de kampung Tubi Bihem, KK Anderson.
1: Okey. Kalau kalau jumlah pintu nah, kalau jumlah pintu ada 64 pintu. Tapi ada dah bayuh munilah, bayuh berdaftar. Remin ada dah, remin dah bayi siap, mungkin akan bertambah lagi dah ke masa masa akan datanglah. So jumlah jumlah nyawa dah Tubi Bihem itu adalah 674 lah. Dah sebab ini membak saya kadang-kadang ada KAR sampai 4 ataupun taruh. Jumlah remin abih remin pun kadang-kadang ada dah sampai 20, ada dah sampai semang lebih manusia dah ini remin. Saya pada jaku paling akhir lah.
0: Kita mempunyai lagi benda kudu kihong yang ratus dengan ada taruh buah kampung di mantina. Kita mempunyai lagi aneh sebenarnya jutaan kuasa dia mantu kita kampung ngurus sejati macam di kampung.
1: Kalau kena aku bahagian Tubi Bihem,
0: yeah.
1: aku sebagai kota kampung memang dibantu sepenuhnya, dibantu oleh semua ahli jawatan kuasa aku lah, AJKK aku. Memang belas N memang aktif lah nolong aku ngatur binua masuk segi keselamatan kampung, biro aku memang selalu bertindak. Nah kan bayuh aku nyugut arahan, tapi adep nama puan ini tugas adep nada binua lah. Biro kebersihanku, biro pendidikanku pun balas N bertindak kaya puan nak ni tugas meledep nak balanya binua pun nak kiranya pun kerjasama lah. So nak dapat ku ngatur pimancang binua mida tu BBM.
0: Sekali dengan de kampung Tubi Mawang
2: sama lagi mong de BBM bela ahli JKKK memang sama-sama membantu aku nyokon ki macam di kampung ASN
0: dan
3: Tubi Pelaman. Okey, Tubi Pelaman ada semena na tapi dapi kampung lah.
0: Iya.
3: Yeah. Semena na ahli jutan kuasa kampung lah, ataupun JKKK memang na agensi di kampung lah,
0: yeah.
3: Peringkat kampung ya.
0: Iya.
3: Yeah. De mentadbir kampung. Ya, mentadbir kampung. Jadi kami sebagai ketua kampung ti adalah sebagai pengurusi JKK dan di samping sebagai KK sekali lah.
0: Yeah.
3: Ya. Jadi untuk melancarkan segala pentadbiran di kampung CN, bermain peranan terpenting adalah pengurusi dengan setiausaha.
0: Yeah.
3: Ya, memang setiausaha adalah orang yang terpenting di setiap struktur apa nama JKK ya. Hanya setiausaha maksudnya kita akan tanyakan penutup api-api ya. Walaupun kami sebagai KKT

0: kerja-kerja akan terbantu lah, ya. Dan di samping saya bala mendahari semua biru-biru harus bergerak seiring dengan kehendak pentadbiran DKK, ya, untuk kemajuan kampung semualah.
1: Bagi ada masa ni nak KK Holland, ya. Ini infrastruktur ada kampung, sama ada taruh-taruh kampung di sekunci infrastruktur ataupun tiap-tiap kampung ada infrastruktur ada tak?
0: Ada, tiap-tiap kampung
1: ada infrastruktur ada, ya. Mungkin KK Holland boleh cerita.
2: Okay. Mengambil taruh kampung tu memang masing-masing ada infrastruktur ada, okay. Seperti balai raya, padang, bekalan air, api, gereja, memang the basic lah, beli gerakan. Nah, setiap kami taruh kampung di semua ada.
1: Semua ada, ya. Nah. Sekiranya dengan sekolah?
3: Sekolah kami dah taruh tubih di
0: Sungai
3: Semeran. Belanda kini kami sekolah di Sungai Semeran lah. Tadika kami pun uang lain.
1: Center
3: wain lah, termasuk sekolah sekali lah.
1: Sekolah menengah.
3: Sekolah menengah, kami belah SMK tu ada.
1: Okay, ada KK lah mungkin. KK Anderson boleh dekatan sehingga dengan pendidikan pada anak sekolah. Dia masuk, banyak dia masuk kampung lebih BMT atau dia masuk kampung lebih mawang atau lebih pelaman. Sekarang dah betul kemajuan pada anak sekolah masuk tarbuah kampung.
3: Dah masuk pendidikan sekolah mung dah lebih BPM. Dah itu saya ada 6 orang dah dah sekolah datuh lah, maksudnya dah paling kira mer universiti lah, ada merat Universiti Sultan Idris, ada dah merat Unimas, UiTM pun ada. Ada merek keselaku Swinburne pun ada, macam-macam lagi. Ada 6 sen. Ada kampung kami minat ini dah paling datuh. Inya dah paling datuh sekolah lah. Ada PhD. Tapi sen mau bekerja lah, mau sani sen, mau ada PhD. Ada lebih pelaman pun akhir lagi bela degree, diploma, master hi lagi dah habis kampung saya. Sama dengan KK Holland pun ada lagi.
1: So, hanya beda lah. So,
3: hanya
1: beza. Kampung-kampung dan berkini-kini lah. Memakan maju semua, ya.
0: Okay, untuk lebih pelaman.
1: Ya.
0: Kami memang kan di kita tubuh memang ikut lah.
1: Ya. Yeah.
0: Di segi penduduk rumah memang jauh beza dengan mawang dan inilah, tapi asal ami memang start matu tubi mawang lah. Ami adalah serpihan berpindah sejak 1974,
1: yeah,
0: kan ngajar sejarah. Jadi panten pendidikan pada tahun 2004 ada di pertandingan kehiong graduate di peringkat daerah kecil Tebedu. So ami mendapat juara lah, dapat jokan masa saya, ya, sebab memang akhir bala na graduate lah, ya. Then buat masa ti anak-anak bala dah graduate, it is na kami ain ada pri orang the it is pri orang telah melanjutkan pelajaran the university, ya, di university. And then salah seorang sudah di tahun akhir dari University Malaysia Sabah lah. Ya, dan pelati murid di pelbagai universiti lah, ada di Unimas, ada lagi di University Malaysia Sabah, ya, di UiTM, and the dua orang di University Utara Malaysia kan, the Sintok. Ada dua orang, ya. So bala ada Unimas ada buat masa ti ada taruh orang, ya. Jadi cen lah masuk tubuh pelaman lah. Jadi aku tebuk pendidikan adalah agak aguh lah di tubuh pelaman, ya. Cen lah.
1: Okay, kerikan kekawalannya pasal pemancang damai

0: besar di kampung di masa ini. Mungkin KK cekan dengan Anderson pun boleh sekunci lagi dengan mati dengan KK Holland pasal pemancam lemah dengan pemancam bau dan besar di kampung. Pemancam bau ti aku rasa sikit pedih ya. Boleh KK cerita dengan pasal sikit ti.
1: Pasal skim padi ingin apa tuhai lagi mi berumah pang de cara dembala jadi mi de de taruh ti de nyuka kaedah de bau dari segi menuai jadi mi nyuka mesu min YP mi YP Dr. Simon Sendang nyuka mirih mesin menuai kaedah de bau jadi juga nak peruntukkan dengan mi dapat mimiri indi buah dadok resmi pada yang berhormat Datuk Seri Dr. Stephen Rudi Anak Utom Wang Semengnen Lukeran 2 dan Rimpas. Jadi kaedah de bau ti kira na dapat nyokon pimagu pinyenang de kampung kami de taruh tu piti lah supaya kami dapat hasil de cepat kaya nemung de taya wang minan cara damba memang tu kaya lah sampai adanya ada marah medam pedih.
0: So sekiranya darungan jabatan si penyalah sekiranya
2: sekiranya pada ada jabatan
3: pengairan
2: saliran lah Sarawak belajar ID lah. Start skim ti wang Sarawak kan kesilap aku Sarawak icu pro 70-an lah mulai dari di ambil alih tapi sebayu sen B2B ti memang berumah wang Sarawak 60 lebih dah skim payang ti dah skim payang ti Sarawak 60 lebih tapi nak kira dimajukan kira nak modern cek lah mas kira ada bela jadi bela parit tu nak bela perintah kami nak Sarawak dalam Sarawak icu pro mahi sampai ke Sarawak mahi pro 2 Sarawak mahi pro 2 mau ada parit dengan jalan lah tunah masa sen mau ada belah mesin unah jenis skim DID sen lah dah janji dah bauh ti kami taruh kota kampung ti kerjasama kira ngacak nak modernkan lagi cara pertanian pun kami ira modernkan maksud segi puruh padi maksud segi membajak mereka ataupun dengan menuai nah. Lepas en kami ira saliran umon pun kami ira gunah nak mencak nak bau lagi sebab nak kawasan skim en medinuti saya kadang-kadang cuaca ikut cuaca kadang-kadang ada hujan berterusan sampai banjir lah lagi pun umon pun kain tentu ada sekejap nyap pun jadi kami nak mengajak kuasaan modernkan lagi tunah kami perlu orang guna dam dan skim payang saya supaya umum sentiasa ada lah.
0: Kudu kihok inya nyarang sedekampung dah suwe guna skim ni
3: terkati ya 122 orang dengan keluasan skim payang saya dalam pre-produk hektar ya pre-produk hektar jadi saya tidak keadaan kami dengan yang berhormat menteri Datuk Dr. Sidin Undi semuanya menukuran dengan dunia melawat dan skim payang so dawah ucapan memang kami ada maklumkan keluasan skim payang saya
0: tidak dibahas lagi skim ini
3: ya jadi target kami adalah lebih kepada pertanian modern target dengan harapan agar pihak kerajaan lah dapat memberi ataupun nyukur kemudahan dan paguh supaya kami para petani di generasi kedua generasi ketiga tengah nah, ya supaya generasi ti pagi dapat bertani secara modern lah.
0: Yeah. Okay, baca pedia ni dah buruk skim ti.
3: The skim ti kami ada puru MR 315 dah paling terakhir lah. Yeah. And then sebaik saya ada MR 26 RI dengan MR 2 DPRI. Hmm. Ya, ada taruh macam bekalan kami memang masuk Jabatan Pertanian, ya. Tapi di samping CN penduduk pun ada puruh padi ada macam-macam lah. Ada masing-masing ngumpu padi lah kira. Nah, ya kain rata-rata puruh di macam padi ya, masih bercampur aduk.
0: Saya
1: ada
0: di sawak saya
3: berkali-kali
0: puluh padi
2: saya.
3: Sekali
2: sekali saja.
0: Ya. Sebab nak perancangan dia masa mana kira
2: puluh. Ya, dua kali kalau nak modern. Kalau na modern mungkin kami bercadang ira buru dua kali lah. Tebak jenis keadaan muni kalau ada perubahan masuk umon dengan kalau
3: peralatan
2: modern kami mungkin akan gunah lagi dua kali ni sawak lah. Kami pun ira lagi mengaya binua contoh na binua area kena Henderson tu skuduk contoh na Sri Aman ira gimi ngancak dua kali lah. Mungkin dalam perundingan mati jek pagi lah, ada runding dengan jabatan-jabatan kah mungkin kah?
0: Hasil masa peneliti mati nak adakah dedek persendirian atau
2: hasil
0: dira jual negerinya siapa?
2: Ada lagi, ada setengah penduduk aku lah padi damba nak dijual. Yeah. Aku tebak nak pun boleh tahan lah kalau dia jual sampai kalau ini kilo kan kesel aku ada yang ambil nak tanya nak sampai taruh ringgit ke dua ringgit setengah pedi saja. Oh, pedi dah.
0: So pedi dia pedi. Bayu kisah
2: lah. Bayu jadi dah aku tu buat nak boleh tahan bah. Kalau dua ringgit ni kilo kalau ini guni saya nak 50 kilo ataupun 60 kilo boleh lumayan lagi. Ada aku tu buat nyanyuan sampai 20 guni taruh 20 guni. Tapi dah selalu ami mung ada setengah penduduk kain nyual lagi ada dah nyual lah mung pedi demar dok jual ada tanah nak gaji ni tanahnya
1: tanahnya makanan binatang
2: dan makanan binatang ya
0: sebenarnya ada tiga apa kita suka makan pedi demar lagi namanya kanji
2: hanya kanji
0: ada lagi
2: ada memang ada.
0: Okay, kerjakan KK Holland sekali dengan penyalan kerja sosial ekonomi yang ratus di kampung dan sepakat itina.
1: Ekonominya di kampung itu selain masuk rumah, puru padi, ada dia puru sawit, ada dia puru lada,
2: nanas
1: pun ada lagi.
2: Tapi dia bau-bau ti, mi puru kopi lah. Tapi kainnya semua penduduk kainnya berkelompok tapi individu lah, individu. Kainnya semua ada dia berminat puru lah puru. Tapi ti saya tebak ko ada kalau aku dah faham ada muahinya puruh kopi lah kopi lebrika saya.
0: Oh lebrika.
2: Lebrika ya. Yeah.
1: Lebih kepada sawit lah.
2: Ahina sawit.
0: Secara individu.
1: Ya yeah, individu.
0: Okay, ada tarupa kampung di mana kita melah kerjanya ke tanah dan setakat ini.
2: Sukat menyukat pasal tanah ti mumbah menyukat tapi melalui DBNA. DBNA nyukat na kalau log pertanian memang DBNA nama menyukat lah. Ami masih ngempan mesu pihak lain sebe. Era nyukat log cn jadi individu pu log lah. Ami masih ngempan lagi. Ami mama meni usul misen masa majlis das mengenai anuburan dua cn semasa lawatan kerja dengan peresmian mesin padi yang bawa mesti berundi masa cn mama mi pidaan lagi soalnya. Kami ngempan lah surat. Kami pun tengah guna menyurat lagi nak pihak lain sebab ini surat susulan. Surat susulan
1: ada lagi dah kena dah bombok. Kami terima surat masulan sebab contoh dia ada dua belah bombok masulan
0: sebab
2: kalau perimeter kami lebih memang mah lah. Perimeter antara kampung sebelah kampung dia belah lah.
0: Ok, aku rasa ada lebih ada tempat tarikan penemi jangkaan ke kampung
2: Dubiti. Semuanya ada sebenarnya.
3: Tempat nak ada.
2: Tempat nak ada. Tapi bayu dimajukan. Kalau kita tebak masuk segi nikonnya, pimanguh tempat saya mati dengan skin pari payang. Kalau kita tebak view, memang sekalinya memang kita tarik. Selain daripada CN, kami ada lagi gua ada di area saya, tapi masih bayu di mana lah, dimajukan. Selain CN, kami ada terjun lagi, ada tipen pun ada lagi. Ada. Kalau kita tebuk nak area Payang CN memang sesuai, ada belah hiking, ada kilat hiking pun sesuai lagi. Ini ada kilat riada. Periada pun boleh area saya, tapi saya mah kami mengharap dalam masa kerjaan lain kali nak mungkin mereka akan guna maju kat kuih saya lah.
0: Mungkin perancangan ada masa
3: yang sebab di kawasan skin Payang saya, selain daripada daitis lah, kutubuk kawasan skin Payang jeran the merut semua kawasan telah diturap. Ya, jadi ada di tempat saya adalah tempat kira utak gravity pipe kami. Ya, jadi tempat saya karena bala nang unda dam, the segen saya, kai juga masuk skim pipe ayang saya. Tempat saya boleh tempat jadi pelancongan lah, tempat boleh mampu tempat ada seperti di rancang.
2: Okay.
3: Nah, tetapi ya, kerajaan perlu lah. And then the sambu Ain ada bunga replisia. Yes,
2: memang ada bunga.
3: Memang ada bunga replisia. Pernah penduduk kampung masa magau ui kon kita. Ya, balana aji magau ui ada naput. Ya, naput saya. Dengan aku lagi kurasa tempat saya boleh lagi balana unda trek untuk hiking. Karena ada karena dapat na naput bunga replisia saya boleh mengunda namung Gunung Gading.
2: Ya. Biasa bunga refleksi saya akan
3: dasarkan saya boleh mengundang bala sele ke aneka, jadi saya harapan lah
0: harapan
3: ada tarikan
2: lagi pun tempat saya pun alibo ada masa ada binatang
3: ya
2: binatang dah
3: binatang mung aneh punya saya buduh aneka dia ada ampun jadi nantinya
2: orang hutan pun masih ada lepas tanamnya aneh manuk
3: burung ruai,
2: burung ruai
3: sen, ini kita
2: awi.
3: Selalu ada nyala, ada sembuh.
2: Ada lagi penduduk, laput tanangnya jaguar.
0: Jaguar.
2: Okay.
1: Jaguar harimau pintar.
0: So masih ada.
3: Tapi very seldom lah. Binatang-binatang ini susah kita tembus.
2: Tapi sejarang lah, jarang. Itu yang nakutnya lah. Kayaknya ngaco.
3: Gerak punanya memang boleh.
2: Kalau gerak memang
3: tiap hari boleh.
2: Memang iya.
1: Dengan lagi mesu jabatan perhutanan.
0: Iya.
1: Menang tempat kami tiada jenis orkid denyap tempat berbeken. Jadi selalu jabatan perhutanan kain survei megau. Menang orkid ti de paling paguh nyap tempat beken kuat.
0: Tempat
1: yang ada research
3: sana. Beli tes 10 nomboran yang duduk. Bila perhutanan 6 nomboran kan? 6 nomboran. Terima lu wala 6 nomboran. Buat muda research lah. Sampai penduduk aku pun terkejut. Nomori aji masuk kebun nanyakan aku. Asihnya ada meni depan yang kuat. Aku menang masuk jabatan perhutanan. Aku ada surat masuk ke jabatan bila aku menang.
0: Mungkin KK boleh bila hari mengharap KK lah dengan kemaju dia taruh bakang putih dia masa dia era mendeng.
2: Okay, memang impian kami dah ketua kampung memang mengharapkan kemajuan. Kemajuan masuk infrastruktur lengkap, sebenarnya kan minat lengkap saja, modern, dah bau lah. Lepas en masuk segi keselamatan kami, keselamatan penduduk terjamin, terjaga. Lepas en ini pokoknya, kalau masuk segi pertanian kami era modern kan lagi. Kalau masuk segi sosioekonomi kami kan era mempelbagaikan lagi kan minat padi saja. So kami pun ira nanas kami pun kalau nanas kami pun ira ngajak modern kan lagi cara cara bertanam lada sama lagi kopi pun sama semua ada menilah dah dapat ne tanamnya berterusan saya dapat menjaminkan, dapat menjana ekonomi, pendapatan ekonomi ini. Lepas saya kami pun selesa dua pembangunan pemodenan nanti lah. Makin modern, makin kan mengancam kami selesa maksudnya lah.
0: Mungkin KK jika ada sedap lain lagi.
3: Memang harapan tetap kampung kami sebagai kota kampung ini memang era kemajuan lah. Terutamanya di segi infrastruktur, ya infrastruktur dari kampung lah, kemudahan mong dadu itis memang mong ane bo bilik gerakan balai raya saya memang boleh dikatakan bo
2: asas,
3: bo asas memudah mudah ingat memodel. Ada pun tak perlu itis di daerah demi untuk kemajuan de kampung ya. Pembangunan tersebutnya dan paling berguna memang ada setengah-setengah mengambil dan lebih pelaman itis jeran pertanian supaya kami dapat mengusahakan tanah masing-masing ya. Jadi mengambil dan lebih pelaman itis ada cuma 670 meter saja ya jeran pertanian. So maka dengan 670 meter saya nak kena dapat ini pun memberi keselesaan pada penduduk kampung lah kain menyeluruh maksud tu. Yeah, yeah. Jadi walaupun ada tugas pelaman jerat saya, tetapi kami taruh buah kampung kami sama minat.
2: Sama-sama yeah. Sebab tanah kami
3: tanah masih
2: tinggi.
3: Kami ada dua jerat pertanian sebenarnya. Jadi memang anda tugas mawang. Anda lebih mawang ya, memang ada lagi. Sen pun sama lagi. Kami taruh bawah pinu ada peminan. Ya. Jadi sekiranya mana harapan lah jenis kami dengan ada kerjaan supaya jerem pertanian nanti dilaksanakan lebih menik lagi lah tambahan.
1: Bertambah lagi.
3: So, di, untuk pendidikan kami pun selalu mani dengan laki-laki dengan YB kan memang nak keutamaan lah keutamaan setiap penduduk kampung ataupun ketua kampung pun memang mengharapkan tiap-tiap anak buah memang berjaya dalam pendidikan lah. Saya harapan kami lah demasa ti kami taruh kampung ti walaupun kami kampung bukan sama tetapi kami sentiasa bekerja sama lah. Ya bekerja sama kami taruh ya. Start kami taruh tina kurasa pergerakan kami ataupun kerja kami taruh memang punya pejabat daerah pun kailah menang kami ti pandai ya. Tetapi oleh kerana kerja sama ada ya. Segala ada ini datulah kami rupanya pira berjaya.
1: Pengharap kami saya mengancak bela perintah terutama masuk YP Jabatan Pertanian dan harap kami ada nolong kami di rumah ti dapat nolong kami nambah ini peruntukan daripada supaya kami dapat hasil yang lebih masuk dari keluar kaya. Contoh membaca kaya yang kurang itu kami nambah nyungka tambahan lah dari segi baja, racun serangga supaya hasil kami dapat meningkat lagi. Dengan penyukaan yang masuk YB, saya pembangunan kampung kami, infrastruktur. Contoh nanti kami ada padang futsal. Mungkin kami akan nambah di bumbung dengan nambah muda grandstand. Ada kemudahan ada gelap belia.
2: Kami taruh KK Tubi di aku KK Anderson. KK Holland dengan KK Jekan mengucap akhir terima kasih lagi kami kambat nek YB kami yang berhormat Datuk Sri Richard Ahli Parlimen Serian dengan yang berhormat Dr. Simon Sinang Bada adun kami dah mena-mena selalu membantu kami dalam kami dapat juga nak ribuan 4 million terima kasih dengan yang selalu membantu kami dah taruh tubih ti. Kami harap dah akan datang pun ada wah YB kami masih kai laju-laju membantu kami lah. Saya harap kami.
0: Jadi terima kasih dengan baru orang KK, ketua kampung dia dapat diselamat kita ada nanti. Tapi berisi program cakap-cakap kita ada kawasan tiba-tiba sejak kita mau bersama dengan KK Holland anak Nyadu masuk kampung Tebing Mawang. Kita bersama lagi dengan KK Cekan anak Kemonton masuk kampung Tebing Pelaman dengan KK Anderson anak Bos masuk kampung Tebing BM seriannya. Dan bersama kita ada nanti berisi program cakap-cakap penuh kawasan serian sejak kita Keping pemancang-pemancang ke kampung T dengan lagi kita ngajung lagi hon lagi kampung-kampung berdukun kita ada Keping pemancang sosial ekonomi yang ratus di kampung yang ada dapat ngekat kampung jadi di kampung de maju dengan hasil dia cukup bagus dan masa-masa di Ramadan. Dengan saya terima kasih dengan KK yang dapat mata masa yang kita nanti berisi
3: sama-sama.

Bila kita tengok sama-sama berhibur dua lagu desa Ghazni Dut Chevy, lagu Masu Birayu Jaji Cinta. Harap dengan tu berami ngocit lagu ino tu ya. Yuk dalam pukul moi ngaram itu dia, temu sama-sama ngocit program Jak Penuh-Penuh. Ingat dapat ngocit program Jak Penuh-Penuh di belakang ngaram, onu taruh ya pukul moi ngaram.

Jordan nak berkongsi di info dua ingan. Iti pasal bitu nak dua pinusak jakit hantar virus di takah global. Ratus pemitia ada jaga pibresi tepat oi sak bebas sok binatang perosak. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Nang, rakyat disah jura awan pak mesti mit rakah bijaga-jaga.

Hantar virus, yore virus de botoban da satu tapo jakit manusia so sobak de kois bin asing atau royang binatang ino. Nya doi tapo dia mit moh jakit iti sebab tapo dia nyobap nya ko bos. Nok adin arok doi ubat antivirus an ngubat jakit ino. Juraka pina dua kawalan naik da odop, yore rakah pinglindung derobih ngasih.

Rona Rini senang selamat. Kami anu neg semua geng-geng awah dan pikaping YFM. Harap semua sihat-sihat selalu, Ena. James Pangeran nang good evening DJ. Yo selamat ngarom duduk ingannya. Charlie Chung Tizen Lime nang selamat ngumi, selamat ngarom. Duduk DJ dua duduk bala geng-geng awak. Yunung DJ request lagu Jebeng Deso Eliza Eliza Suzina ena. Tujuh duduk suat geng-geng awah ena. Yo jat tapi boleh lagi dua lagu seterusnya. Lagu pemintik Deso Charlie Chung Tizen Lime, lagu Deso Eliza Suzina, lagu Jebeng.

You know tiada mahu sama-sama berhibur dua lagu desa Tonio Spoji lagu Seraru Gaun. You know tiada lagu bau ya. Ya terima kasih Mr. Sam dah mahu bersama aku dengan Ramiti. Terima kasih kedudu Ji Chun Po, Elizabeth Joanne. Derek Asen boh de bokon-bokon de ido sipot ku basa salam ya. Yo jam adin supaya 2 minit lagi ngajak pukul priingan om. Atau mana bila pun segmen ngancang peta lepas itu tiap atau yak ngojit abar pukul priingan om de peraradu sok nasional FM do terus bersama pengarun terlebih kandang segmen ngaram pawan okulini cemongnya. Terima kasih. Selamat malam, dua salam Malaysia Madani. Bye-bye.

Norway tidak lulus permit ekspor peluru berpandu. Harga runcit diesel di Semenanjung turun 30 sen mulai esok. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Raga Brahman dari Dr. Bahana pada James Sim Jedayung Pimago Asar Siburan Dari Tarum Minar Pasuk Kurprising Ngarum Seramai Ngarum Seramai Dapat Ingin Tadrum Segment Ngarum Pawan Tayyat Ngarum Mati Ngarum Bunda Taru Semang Taru Hana Beran Mei 2026 Bisa Mengaku Jerabah Berdegas Junai Labari Pon Ke DJ Lala Tidak Bisa Mengasuh Program Petri Taru Cam Dekat Pukul Semang Dua Seterap Ngarum Dari masa terpendingan, terhadap cuba peraman ada tangan ragu-ragu di Medok Sedia Sopra sebagai terhadap dapat bersama-sama hakir dengan agak singarem pukul semang singarem hari pasana antara cuba dingin ya dalam segmen ngarumpa wentak sebagai terhadap dapat bersama-sama hakir dengan program rentak abau di dalam peruang ngadok susun bedak penerbit Linda Jagim. Hari pasana atarik cu dingin praman dekat pukul semang dua setiap ngarep sebayu atarik dapat sama-sama kini dengan automasi wifi media sepukul semang dua dekat pukul enam isan-isan sepagi amadi nanti 24 minit lepas pukul perisi ngarep jam tadi studio seramang ngarep merebisi dengan di murahan bisa maki di YFM BD ya ngana ya dengan sahabat kunang amadi nanti kena apa-apa ya sambil kini dengan ke terima kasih sokongan di adudumian station YFM BD di teman penghibur ingat nak ia berangan sama kunang madinati di nurak kerja pengenai kan selamat nurak kerja pengenai ia berangan di sama kunang madinati kedai dalam pemenu berangan di bamuto di bamuto karangan di bamuto siker kan nakit-nakit ke dalam pemenu dengan manja raju-raju nakit ke tunak tu selamat tadi kiduk na tapi saya pemenu dengan selamat ngamujo nak tepat dari dok tuju ingat nak beringat jadinya tapi juga peraman adab tayah ngaraga peraman di Dr. Barnaba da Stensa Steven ngaraga di dan nyerah si punua

0: Microsleep ina minyap kadahreda tarun alis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setega raru nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek ankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro ankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang ankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pinyi arap. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kita pun. Kalau orang tinggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
0: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Ada di Jaraga Brahman, di Dr. Mamada Desi, dengan Rahayu Kurnia, Harjobong di MUU. Terpunyai benar pas pukul peris ngarum, selamat ngarum, selamat tapi dapat dengar dalam segmen ngarum pawan tak iat ngarum mati. Ngarum anu tarus mengtaruh anu beran Mei 2026. Aku menaga perdengan ia nampil panso pergi ya. Rega inyo petrol dengan diesel di Malaysia setekat Tanwati bapa kekal ya. Diasah di eskasen terendah sengkering nang ya. Sungguh pasaran global pcu nyejawin tekanan pimaat rega akibat konflik Asia Barat. Dalam tipu 4 dan 20 anu buran Mei 2026 rega subsidi ia nabudi peri-peri mah kekal ngarga seringgit pi set ni liter nga di Sabah diesel ya diesel di Sabah Sarawak ngalabuan kekal ngarga RM2.05 ni liter. Yang kami terdengar dikit ya harga petrol nga diesel di Singapura ina adi rega adi bian rega adi skasen mar ana ina RM3.54 yen di liter diesel semang RM2.60 di liter ha adi ya. Dan anggota je harga diskasen mar di Brunei ya harga diskasen murah hana ina RM1.65 di liter nga sering nga pre-pro 6 sen di liter yen harga diesel atina harga petrol nga diesel yen na tipu 94 api guru so anu ati 94 anu spiky ya 94 anu bulan Mei nda ke 20 anu bulan Mei 2026 ngana yen hapni pan so praga ya. Ia na budi perima meduk dok ngurang so 100 liter neg 200 liter madinati ngana kami meting urusan tar herwa redermin are na kedai aki urusan-urusan hadi dapat tak nura redermin are na daripada tak ruah ruah na ada habian urusan di sepak ya. Hari nang kute cah ngata sama-sama berjimat cermat. Terlebih sih mari nanti ya. Kami tadinga sungguh Malaysia apun karis mari nanti ya. Habian krisis global apun ka krisis ya berkait dengan abi kait dengan krisis global madinati pak iya Malaysia dah pak terjejas pak iya sentiasa ke tak re berjimat cermat hasan kering nang isai tak dapat ngawar penyeruah duit kemenaga tada penyeruah ya penyeruah duit ada duit kami teruah seminaran ya kami teruah ada seminaran mesti tak mesti duit tak ruah ke ngana kami penting urusan tadi sepa atar dermin aret nah ini bandingan mati nanti taruh perupi menyeru pas pukul peris ngana sama ngaram terus sop berkebarangan terbisik ngana di bestia sama kaya di wifi video ini cuman di natap cun yang beraman adep tak ya ngaragu beraman dari Dr. Ban Bedak Moni C ngaragu di dan aku miliamu 2 FM video Heart Yam Kucing.

Lagi pernah nanti doktor wan apa dah Elvi Elvis. Prami doktor, prami sopra gerabi singa nanti pasti awak sama kiri wifi yang dia. Harap sopra kita rami power dengan ramati ya. Terima kasih ke di barangan di pasti MN Station YF yang dia RTM Kuching. Bersama dengan kucing berdekat sejenak lah walaupun ke DJ lah di wifi yang dia.

Aku nak kehiat nak habis jepan sop lagi ya. Hati ini habis kait dengan Piala Dunia 2026. A Capsule Japan TV, RTM Unify TV tayang Soberg pun kapura Soberg 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Hati ini agak dikena ya di dekaga Perdana Menteri Komunikasi yang berhormat Dato' Fahmi Fazil. Eki danang RTM Unify TV red tayang Soberg pun karek pruah Soberg 104 perlawanan Piala Dunia 2026. Ngana ada perlu tari di ke tempat beken hingga tari ninga ya ninga main bor pun ka perlawanan Piala Dunia 2026 mai bisa atan ninga ada di Remin Aret na grup PPA Remin Aret ngata sama-sama ninga Piala Dunia 2026. Aku nak berdengar yen berangan sama kunang Madinati kedai e nape apa ya sambil kedengar ke aku nak berdengar tak sama kunang Madinati ya kedai kerja selamat nura kerja kerja pengenaingan ya terima kasih ke di barangan adik bersama ke di MN Station Wi-Fi MBD ya ngaromati ingat sama-sama Praman ingin ajar dengan tap cu ya Praman ada petang ragu Praman dari Dr. Pamela Jackson Boson ngam Magnificent Five Pen ngaragu adik dan bintangku.

kan sepo adi saman sepo sit sok moto dah ada urah adi dah bertanggungjawab. Kenais abang terun teban bahaya ge kangera adi beken amai dapat bedahar bertumbuk moto jadi. Beken sok kenais ge den kena reis. Denyah teran sepok plastik penguman. Kurit buah-buah kayu, gendok, ruko, plastik gura batu wankah sepok beken sok pinjat motor. Urah teran sepok sok motor dapat dok hukum wankah dok jer kemudian dok dapat sarah dari bawah Akta Pengangkutan Jalan Sawak 95 Perujuk ngak Akta Ndik Jukni Akta Kerajaan Tempatan 96. Denyah teran sepok sok pinjat motor tak. Abang terun sok perutak depuk.

Pukul smong ngarom. Bersama doku Josh Martin dan Abar di YFM Bidoyo. Berita bomitiak rikas nunjuk pegawai watas engklili de bau. Adun engklili Dr. Johnny Kerayung nyipa nang iti saat ngisi tempat osan pegawai watas de mo pencen dua sawak deropas. Dan masa adin ratus di kawasan ino dipaksa pakai perkhidmatan de opis watas Lubuk Antu de jua sokano. Dr. Johnny Ker Bisaya pinunjuk inoh ya oda lebih teratur sistem pentadbiran di engklili. Ya sebut teriti dalam sesi bahas, usul ingin terima kasih dan pengusap yang di Pertuan Negeri Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar di Dewan Undangan Negeri Onuiti. Dan bahas tersama, Adun Bawang Asan Dato Sri Wong Sun Koh cadang pelitah dan mit kudu-kudu rakah saat tulungnya ada puluh kudus di kawasan Bawang Asan. Kodak soe ngin penulung subsidi baja, penulung belanja saat milih input kerja pimuluh, nambah pagu infrastruktur bayar subsidi pingakut hasil pimuluh. Tebokon, nambah pagu perkhidmatan teknikal bayar sedia skim loan de isok tokot bunga. Ruar seino buka topat nguluk hasil, pimudah store modud bayar platform jual digital. Sektor pimuluh kudus di kawasan ino naik ayu duman dan ekonomi tempatan. Industri ino tong naik ayu gaduman dan penyedia barang man do ngawal roga saat pinyonang ratus di Sarawak amote di Sibu. Hok Seng Lee HSL Semarahan Marathon 2026 edisi kelima tapod pakat Semarahan jadi topat pingatur acara sukan ayu tiap sawak luar songin utung duduk sektor kerajaanomi. Menteri Belia sukan tepi masangnya dagang Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang acara daya abuh nai dan ono minggu iti ya abuh sua robih 2000 nanya a sodang do luar negara. Ya sebut teriti dan sidang media di Kompleks Dewan Undangan Negeri Sarawak. Acara denglibat kategori setengah maraton 20.2 km, semong kilometer, 6 kilometer, 20 kilometer. Maraton punuak 42 kilometer doi abuh nai sawa iti betunak do atul pingramat betunak do kroja-kroja nai projek sistem aliran transit automasi ART pangjaka ya abuh nai dan sawa bau. Polis Kuching ya tuap kudu-kudu orang beramah do festival music Kuching di Padang Merdeka Ununomiti. Ketua Polis Watas Kuching, ACP Alexan Nagachabu nang, orang ya abetuap tajuh pukul juk ngarom. Orang abetuap ialah orang monot, dua orang rapu trafik, RTM, rapu trafik orang Pearl, sipang orang wawasan so Wayang Street, orang Tun Abang Haji Openg nuju orang Berek nuju orang Pearl, dua orang Gambia nuju orang Tun Abang Haji Openg. Dan penorangnya, ia mitiak kerjasama ratus dan deraan odi ningak program ino dan nakit parking motokar dan doi posan di bingon orang. Bada dimuno obas bayage dan nakit ngatur jam pimonua dan pakai orang alternatif saat ngurang penusah orang bidadog. Niknaan dari tempatan abetahan bisamah 2.7 gram dadah dan obstapis khas de kabung ondu sumia. Ketua Polis Watas Seratok DSP Matthew Manggi nang dari de berumur 32 sawa ino abab saya nyaa de berjual dada. Operasi abah naik kaban task force selepas terima penorang usah pukul 2 ngumi nok smong ngarom. Pemeriksa motapod ju mos plastik de ogi dadah syabu dan beg uman suspek. Dan penorang media ionam pemeriksa pin asing motapod suspek positif dadah luar seogi rekod jenayah oma penyarah dadah. Kes bernyasat libat Seksyen Semong 2 kurungan 2 Akta Dadah Berbahaya Semong 52 dan Seksyen Semong 5 kurungan 2 kurungan Akta de Sama. Dan itu saja in Abar YFM dia bos dia ada Muhammad Al-Hadi Samsawi so Seksyen Berita Resmasa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Bila pun lagi kita ada pengaruh cik Rabi program Rentak Bau Kita. Dan dah keluar setiap ngara anu taruh pukul semahang suku ngara. Okey, jadi ni kak gah bala pengaping YFM dia dengar reti. Aku percaya ya hong bala kita dengar reti. Bayu lagi beres, nginjam kita masih lagi jaga kawan kita ya. Waktu manipan mungkin tengah-tengah bala kita ada menguleng, ada kita memberihat ada masa itina. Sambil-sambil kita ngampan bata kita rabeus dengar reti. Sambil bata kita lagi nak ngayun bata kita, kita berhibur dengan semahang dengan lagu duduk sediaku dengar reti khas untuk semua bala pengaping YFM Bidaya dengar reti. Okey, dan tak kait matan masa, kita sama-sama berhibur taya dengan taruh dengan lagu Bidaya kita, lagu sebungas kita SNC masa penyanyi Jackson Boson bisa dengan Ivy PB dengan lagu Cintaku di Bumi Kenyalang, Najah dengan lagu Salau masa Stephanie rimpas N lagu Sobak Singumi.

Saya Martina Taruh dengan lagu Ambah kita sama-sama kaping dengar Siti mengenai masih erat lagi. Mestilah erat lagi ya. Ngin kita ada juk lagi lagu ada bayi lagi udah tamak ko, udah binain ko. Dengar ti. Manipan dengar ti ada taruh dengan lagu Iban. Da ira taban ku dengar reti mungkin ada habalah kita ada meh pernah kaping lagu ti. Jadi jap kita sama-sama berhibur dengan lagu Bekeni Meh Aku masa Alessandro rimpas en lagu dah memang popular dah masa itik na atiaih inya ngeban lagu Siti atiaih kawan kita ya inya ngemak lagu Siti kengira kawai kengira Christmas kawan kita ya de sawak dah nyanud na memang lagu ti cukup popular kawan kita. Lagu Tanang Kumatina senca lagu Dayang Bintang masa penyanyi Mawak.

pun bersama lagi penyanyi Mawat Ascension orang penyampai radio ataupun DJ radio YFM Iban kawan kita ya. Ada timbagah dengan lagu Dayang Bintang. Selain musim lagi antara lagu-lagu terpopular Taban Badak Mawat Sensi ada Cik-Cik Kelinci. Semua lagu nak berentak. Aku ingatnya catchy. Berentak rancak-rancak. Pak menipan mesti ada elemen-elemen Iban. Jadi tik mati nak ini cara tina nak ngekat batan asal ataupun ngekat ni kau kita mati nak adat Iban kawan kita. Okey, lagu dah seterusnya Sensi lagu masuk Alex Wan dengan lagu Midang Belalai.

Okey, dengan ya tubuh jam masih lagi jaga semena-mena. Angin program kita tiba lagi ubo. Jadi semestinya jam kita masih lagi jaga. Bagilah kita ada kerja kerja dan masa itina. Bagi bila kita ada kerja shift bingara. Kiki okay, kita kerja. Kiki okay, kita guna kerja kita negara Siti. Semari kita guna kerja. Kita bihibur dengan lagu-lagu bihibur. Kita ada program rentak bau dengan reti. Mas Eliki berada dengan tengah ngaban muto. Gapi-gapi sajak pinuju kita mungkin ada darah mun kerja ada shipping hari tok jaga berapa pagi ataupun bala dengan kita ada meh mari kerja angin meh ubo shift ataupun ada bila kita ada luar rak mari negramin kiki mak kita ada abis pempanu kita dengar reti dengan saya kita sama-sama berhibur dengan lagu kaliti lagu kireng kita dua dengan lagu de taban bung reti saya ni dengan lagu de biganan menamamu cinta lagu Databan Badak Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Ade Kovinda rimpasan lagu Bintang Databan Badak Budak Kacamata.

Oh ya, yeah. Meh Mahi dengan lagu Meh Dr. Ban ku ngerti dua lagi dengan lagu dan tak sama-sama berhibur dengan ngerti dalam program Rentak Bau Kita. Dengan seenjak sama-sama tak berhibur bersama dengan Leondra dengan lagu Sampaikan Rindu dengan lagu dah cukup popular. Ha, bagi bala adik kita, bala peminat-peminat setia, lagu dah cukup-cukup timbagah dan masa itu ada aplikasi TikTok kan kita. Sencetak bola balik masuk silet open fit Jackson Ziran. Jadi saya nak mati nah. Jak sama-sama kita kaping lagu The Masuk Leondra bersama dengan silet open up fit Jackson Ziran.

Saya nama Tiknas, mehang dengan lagu Meh Dawinain kita dalam program Renta Bau Kita Ngerti. Dengan sen, memengan mah program kita dengerti. Melipan, bakal mud bila put lagi kita mengabau dengan jam tersama. Dengan sen aku selaku penerbit program Renta Bau, ucap sopik hara. Selamat berdua lagi dengan

www.rtmsarawak.gov.my dengan klik FM 106.1 MHz. Saya Syabri.

0: Batu lagu itu. Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, kedengah.
2: Segmen ngarbon. Sob kukul pisarem dan pukul semanggu selat ngarem.
1: Terus ngocit pakai gelombang sobat.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Raku Brahman dari Dr. Ban berada di Halilil. Ngaraku di dan Dayu ngepinya bar teban atak 25 menit lepas pukul sembangan di Singar. Mian cemangaram, terima kasih lebih si dengan Dayu Bestia. Mian station wifi media atau bagi setengah jam dengan ingat dari sang-sang Brahman dekat pukul 9.00 terpengaram.

0: satu lagu itu. Kan ingat dia ngocit lagu-lagu demuti.
1: Maya saat peluang, kedengah.
2: Segmen ngalbun. So, pukul pisaran dan pukul semanggu selat ngalbun.
1: Terus ngocit pakai gelombang soba.
2: FM 06.2 MHz di Kuching.
3: Duh FM 06.2 MHz dan kawasan Serian.

Ragu ramai dari Dr. Bahana pada John itu nampak sepinguji teman tamat di rumah perumahan dari pasal pukul semangat di Singar. Ingat berdengar hamba tinggal nyami taman negara pada benda segmen ngarum pawan tayat ngarum mati. Ingin terima kasih ke diperangan di bestia di YFM Media. Harap ke so perangan menyeram dengan ragu-ragu di Medok Mien ya. Apa itu terucap tapi sama ngarum mati dalam segmen ngarum pawan tang. Ingat berdengar ragu discussion di rumah so perangan ragu semeli pinyat amu. Sebaiknya tadi pecu dia ngani tengah ragu peraman so Sandra ngeragu dia dan merepas seperogi. Terima kasih tu so peraga-perangan berpuluh semua destruk ngarum tadi dapat sama-sama dengan automasi YFM Bidia sebayu tadi bersama dengan ingat ngerut media beken nganus pagi dalam segmen Makat Karimuhas. Semangat ngarum kasoprag pada peningi anu dibeken. Bye-bye.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingin boringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM ni 0.2 MHz, 2 FM ni 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang stangsi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermana orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik kembak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi sama dah saya lupa telefon. Sekali lah matinya. Pandenda kah? Pemia tu pakai tu. Bermana? Bukan najak di Satok seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: asok ramit kuruk dua dingan ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap gerumbang radio ke FM 0.2 MHz 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Klik .rtm.gov.my.
1: Dok utkesot angkah dog layak musik mesti agi anggap anak kara biasa. Manyah pikir munana. Virus rabies agi dira yang kesok ngabusing. Kai dapat jangkit ka manusia adi dapat teban pinyi kebus. Kemui dokut kesong an ka dog rakyat busing nakit ngut tawan anak ngapiin nga sabun sekurang-kurang i 95 minit. Ko mena begaut temit rawatan di klinik wan ka hospital. Raka begaut adi tak temit dapat nyeramat asem.

0: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mesti ada duit, cikgu cakap lah. Waktu ya, revenue kita kurang. Maka, saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni, kan 6 bilion ya. Maya gaji, perkhidmatan awam, perkhidmatannya, habis. Jom-jom development pembangunan dikit-dikit. Saya, Alhamdulillah lah, diberi ilham macam sedikit banyak perlembagaan kita. Tak ada jasa dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali, saya teskan Petronas. Petronas Simon, you have no right to impose sales tax. Mbakkah saya ke court? Kita lawan dalam mahkamah, mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya, kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilion ya.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Jadi kita GPS mesti melihat depan dan juga mesti ada susunan pimpinan yang meneruskannya. Saya nganti Denan. Nasib kami dua Denan diasuh oleh Sidak Datuk Jabu tu, Tuan Tayyip panggil. Dan kami ngasuh lagi yang muda-muda tu. Jangan kelak engkau calon orang muda, kita si mau. Apa orang muda jadi calon? Kita combine orang tua, orang muda sama-sama. Wanita, lelaki. Supaya masa depan terjamin.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: daulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas, sama Douglas, sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah. Baguslah nyam tambah. Tapi cara pengurusan nyamuk betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah yang mungkin bertambah. 20 tahun lagi saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.
2: YFM di 06.8 MHz di Kuching.
3: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutuk suaingan, kita buk ngojit segmen suang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen suang dua nuam, pingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul semong dua turup ngarom nog pukul 6 pagi. Notap gerumak radio ke FM ni 06.2 MHz, 2 FM ni 02.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click.RTM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akar khas Sarawak. Sarawak, tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Microsleep, inaminyap ka dahreda tarun adis kejap yang tipu ni negtaruh pro saat setegar raru nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi ka dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nundu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nundu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: no sadio bilhin nyo tolu setengah orang tia inyo obwa dari patu tato dek turak moto tinok pedawan dedek muno kakak pek bolas mongkilo tong ido gentungang
1: eh ino nang nya jima tenaga moh le PMX nang jima tenaga do aku ti do liat ke kolep turak untuk kata ne moh le motoka ti oma bat lagi no dal pokok cukupnya mon nam eh
0: ku cek dio cukup ke dok ke kota budi pri pro limo ku aduh moh obuak tia eh takut ku nyam IC mu dia yo
1: kejap leh kejap deh dah ki sebek duit ke ti titi oke
0: okay. Wah tobal mana bek duit mu no be patut suar IC je suar be kipiang de bilih-bilih no muak ge ogi nya de bayar tambang Mak sekali-kali pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak pernah berpakai dan nyaa ada kakuk si je. Nyaa ada bertapot pakai MyCard yang ada bokon saat milih inyuk subsidi RON 35 tapot berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90-10. Dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukum ino.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyebuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujeb ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang i mai sakit pin kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manya kemut pakai sepiah puankas payung. Pakai perkak di nipis ke terang kala i. Kadut perenggenan yang kipas puankah penghawa dingin. Kak dehr edr moto, kemai pendingin hawa i dokter up. Begaut siun rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra ati, so RTN.

0: ataan pemudip adi sehat karbis beke, padaan exercise, ja atak subana aktiviti, kenu keja. Kenu keja sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, lebih sehat, kak dapat ge ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. Anurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu keja, amai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura dereng perenggenan tak. Kenu keja, ini senaman kardio adi udah dong nai. Setunggu yang pertakah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu keja. Meting tempat yang penuh, kenu setempat bisa ke.
1: Dang sungi, dai jua sokupuak manusia. Idi pleh, rawang ikan sposi, dua ikan spoin. Dang pago, pak.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan yang kipas pangkah penghawa dingin. Kadar edra moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Mesra Ati, So RTN.

0: Sina, Nina, aku dia Sina. Ni yang kata dia. Aku yang naik drift dari bawah batu itu. Wow. Aku naik drift dia. Ni, dua tahun.
1: Mak naik orang, wow, lakitnya. Ya, mau drift terus mau rekam wah tayin kuya ino.
2: Woi, mak sebarang Sina. Dari kuman daging ni, kuman lumut si jadi daud ti.
0: Betul ke, vegetarian? Ini sumi aku kirim abang ketam aja anak kian sibil ya.
2: Oh, ini latihan kardio. Dah ke kau itu komando. Sina sekosi, kirim kan barang depule mana no, sina pasil no. Mohon pengumuman manusia. Sibil kuat eh. Patuhu ku yang mana?
1: Oh, ini mak mana, umbang tetaran manusia ini no. Waktu ni ngak siti, pak dia mau nampainya dah susah.
0: Nene. Aku lihat subah sih dah, jajah abang ketam tak di subah dah.
3: Eh, banyak. Stop. sorry. Aku mau bedak barangan gege.
1: Eh, bodoh. Mau itu tetep ni nang, dah sisik sampai tumut taruh kiping. Rumah mu dah nyaga gege.
3: Duh, aku rek kedaan di barangan. Aku mecek barangan nak tijah. Deget i.
0: Anti bodong. Anti bodong ni yang cik pakai nu ataupun pakai kuah ni kan?
3: Sedua i.
0: Nah, ni pak suar tempat itin pun wak datian ya. Bitu dat dah dek best. Kau dah pasang malam.
1: Puan mo sebab dah tipi na kasin kini. Boga kian suar ruang dan ingat tempat dah berusi dah sangun.
2: Puan mo, jaya. Aku mohon dah ikan boku. Ya nanggui merokok. Sama yang nak sawak, blub. Im kau dah nyada tiwas ini. Ih, aku benci.
0: Blub, ayam pernah bohon ke kan?
3: Eh, aku lagi kena bohon, Tejah. Blub. Tejah, aku nyerap. Ikan patin nyerukah muraku. Cukup raju. Biuuu, kaya. Mon super baik.
1: Adi dah tahu meningat, sungi brosi pun dah guna. Semua tadi pun jaga pimono tu dah sungi. Sungi brosi, mak dah jagin alasan boga hai eksiden berlaku dalam sungi tu.
2: Aku suka sungi di brosi. Kata, sekian bogoknya orang dati. Aku yang nak yoga di dasan sungi tu pun dah dapat. Nya pun nak kata kami je.
1: Nakit-nakit lah soal tu. Sungi brosi, mak dah jagin penyobab otak bigiu depan depta.
4: Wat ina oleh pengidip dan sungi di makin kining. Robi bogo ikin, robi bogo trafik. Duo makin bogo cerita, dia udah berani bunuh rasa rami.

Ata an pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja ata subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda ati sama pikir kirata, rebis sehat, ka dapat ge ngurang risiko 6 de berjakit, nimun diabetes, tekanan daya begatung, kolesterol adi begatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak. Mai dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripasman yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak ini senaman kardio adi udah dong nai. Setugu yang pertakah umur ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat misak ke.

0: Ingan ogi bakat beragu. Ingan ogi bakat naik lagu. Ingan ogi bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Ludu panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pengedia ino ngan mesti ngisi dia borang pimitia santod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih kulap ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama hato paket industri music oto.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Doakanlah tanpa amang, tanpa anak, dan tanpa Roh Kudus. Amin. Kita sembahyang. Tuhan masihin kami, Kristus masihin kami, Tuhan masihin kami. Amang mi di sorga, kudus kerana kam, mendeg perintah kam. Jaji kerana kam di dunia mulai sorga. Juga dengan kami tiap penuh manami, nampun penyalami, mengemi ngampun nyarap salang kami. Abang abang kami nak pencuba, tak perlu kami so pemiik. Sebab kam dengan buk perintah, dengan kuasa, dengan mulia, mendeg setuhai tuhai. Amin. Kita sembahyang. Oh Tuhan tanpa berkuasa, akan menguasa pemudip pemi dan dunia siti. Bibit macam pinurak dan tunah mi. Nak kerja, di kabun, di rumah. Dengan bi macam-macam kerja dan bekan-bekan. Jinayung jinaga mi dan kuasa Roh Kudus sekam. Sedemi adu-adu, dog nuan, dog jinaga, dog sinayung. Masa segala ridap sama, dicoba tipu muat setan. Beda-beda-api kami kerja, beda-beda-api kami benda. Tanpa akam tempuan si bayu menyungka. Bakal menyungka akam Tuhan, aladu nuan kami, jinaga kami, senami kaido pencoba, dan baik dalam kerja, baik dalam pemudik. Pada Yesus Kristus Tuhan kami, dan mudik, dengan mengu perintah sama dengan kam emang Roh Kudus adu-adu ni tanpa mendek setuai tuhai. Amin. Oh Tuhan tanpa ada kuasa, terima kasih dengan semua kuasa Roh Kudus kam dan mengintu nyaga kami dan bingaru dalam bakat beus berarti guru guna kerja kami pituhun Roh Kudus kam Tuhan sehingga ada dunguan kami ngajar kami nyaga kami masa semua ridap sama, pengacau, pencuba, kuasa lebih. Senemi macam maju dalam pengguna, dalam kerja. Pituun Roh Kudus sekam Tuhan, cina dua-dua aduh dengan kami. Jaji pinagap, jaji penyaga. Baik dan ini tunah kami, nenemi di guru, guna kerja kami, dan anuti. Pada Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tanpa akam dan tanpa, dan itu, dan nyaga. Dan nampak semua pengguna di dunia siti. Yesus Kristus dan jadi penubuh sami dan nyelamat dan dibawa sami segala pencuba nintu jenaga kami masuk puun dan nuti sampai untuk kami anu dan dalam pemudik dan kuasa Roh Kudus akam adu-adu misik ngresi kami pada Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan dalam pemasi akam kaping semayang kami. Berkat Yesus Kristus Tuhan kita, pengrindu tanpa, penolong Roh Kudus, adu-adu menu nyaga kita, setina, menek, setuhai, tuhai. Amin.

0: 激了，是他。
1: Terima kasih pemerintah. Projek singgung sungai bergas mengjub bentaro juta ringgit berguna rekas dognai di Tanjung Riong Maludam. Baru bian cadang yang benar lawas dokatutaka jadi pitak reis di wilayah utara Sarawak. Pingurang pimenu beron di Sibu saman wilayah tengah Sarawak teban susah di rakyat. Selamat isisan kasalam Malaysia Madani bisa mengaku Hazel Diyut Ramagado Pruaso YFM Bidia. Madin Tengah Negara atas pegurungan report Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Isu tanah rerak di Mepang Rawut ngah singgung sungi patut raju dog nyerese. Adun Lingga Dayang Norazah kira atnang ati ngetak har dikena jadi tunduh atus ramat rakyat adi rea di kawasan pesisir. Ayakan sakati setegar har tanah rerak adi jung benak jadi di Tanjung Riong Meludam kan ijarak mebekurang rebis mengmeter soarat bas Meludam Semarang. Ngana projek naik singgung bergas mengjuk pentaruh juta ringgit dari buk berita persekutuan dog harap rekas do kenu sebayuh arat bahasana benak rusak. Arat nana dah ada injawit arat Meludam Semarang pak ijadi rangkaian strategik so jematan Batang Luparni di Triso ke Meludam dan jematan Batang Seribas ni menuju pusat. Aikan sakati tipu teban usul penghargaan tunduh pengenang tuan yang terutama Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tunku Jaffa di Udung Dun Mija. Dalam perkembangan adi beken Dayang Norazah gi nyebut isu singgung rerag di Sungai Seduku Lingga adi rek sinek arat bas Seduku Lingga. Singgukana madin jakat demsemeng mita de. Pikarana berguna dog nyerese ngas rekar kas i amai taban susah tunduk atus ramat dayaratus saman arat bas ka Lingga, Seduku, Stumbin saman Pasar Sri Aman. Nyebut pasar isu adi beken adun Lingga kedaat natin gapang rakyat pasar pemudah pi adi deh tatu kena di kawasan tanah baru Sembau dan Tanjung Bijat samun susah tekanan pein kurang di SMK Lingga. Samun dok teban ina isu pemudah telekomunikasi ngak internet di gedung Lingga ngak gedung Sit Maludam. Lawas patut dokatu takah jadi gedung penuh di Sarawak. Ati berguna dengan negap dingik pentadbiran kabadak raju pikembang di wilayah utara Raisati. Adun baklalan baru bian geratnang pikembang di lawas jaga raju pikembang kan ima kemas projek Aran Sabah Sarawak SSLR Aran Bas Pantai Utara samun katu takah Padang Beron Lawas. Projek anak dan negap dingin pinjawit di Lawas kebedak kawasan anak di Puun Pijikembang Ekonomi Mutas Baat samun integrasi serantau. Ngana Kabinet Sarawak domite pakai kuasa deribu Ordinan Kawasan Pentadbiran 2000 yang gerak aspirasi anak. Aikan sakati tipu sesi perbahasan usul penghargaan tunuh pemiu pengenang tuan yang terutama Negeri Sarawak. Setelah tanda baru bian mitik perita Sarawak bedak kasan bang pimiu rakyat asar samunnya dia pemuda yang ngajar bahasa pribumi di takah sekurah primary. Ordinan Bahasa Sarawak menegah dog cadang yang nyebeke rakah ngajaga bahasa sok gaya institusi. Bramangana Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dan mite kerjasama dengan komuniti pribumi sama ngera adi bijak dalam pitak digital bahasa adat sama penyepuan tradisional masyarakat pribumi. Raka hati ngajaga bang pemiu komuniti adi deh tiap berkembang gandem deh tui rek menyap. Tipu perbahasan adun Bukit Asik dan Atin Gapang I setegar pimaat rega tambang beron ke perkhidmatan anak dengurang di Sibu saman wilayah tengah Sarawak. Ayah neraknang tambang beron Sibu Kuching marit nati dengatit nang pemar ripas rega tiket yang pimenutui taruh per 5 minit dan report na beragan dan periratus 6 ringgit. Pemenu beron ada dengurang menegari teban susah tika penyita rami bas bait I harbikaut. Harana membedak penumpang terpaksa nanggung tipu transit adi tui samun kos pimenu adi bigatung. Ngana syarikat Beron Air Borneo dog harap kenu pinurai it nambah kiang pimenu Beron dar meris. Syarikat ana dog dapat dapat netap laluan adi bian pemitik bergatung di Mun Sibu sama netap tambang ngerga adi patut. Adi suas sesi perbahasan ina adun balingan Abdul Yaakob Arbi dan pengenangi ayi mitik proses ngatur parik baat kawasan Dun Sarawak patut rekas dognai. Ati nganetu sistem pentadbiran keperkhidmatan perintah dapat setama tunda aspirasi pikembang rais. Cadangan penambah kerusi Dun Negeri Perperi Kerusi Sok Maya Penduh Kerusi dognyi benar ditakah Dun Sawapraja kemarin berguna tindakan Adiraju. Abang Terus Sarawak Alibaya membeda agi kawasan susah Redo Kendeng di sidah teban penjimar ke pengarun rakyat dalam kenu tanggungjawab ngera. Projek sistem pein matu daro di gedung muka patut rekas dognai. Adun daro Dr. Syafi'i Ahmad dalam perbahasan ni kedatnang rakah hana berguna nganyerse susah pein di daro masa getipu anu rega. Sistem pinurah pein di daro madin bisa ngandi loji rawatan pein jemoreng samun pemudah pein pakai sistem akut di kapung pangtre daro. Susah tekanan pein di daro sebagai hati mujud dan nyerese ripas masang bekalan pein pakai sistem akut teban kapasiti 4 juta liter ni andu MLD di kapung Pangtre. Sungguh benar suatu dua logiana nurak susah setegar anurega adi jadi bau-bau hati. Ngana perintah patut pedia projek sistem pein matu daro adi mendongi benar sebayu hati. Hati ngana tu pemudah pein ada lebih sepegong ke jarit do pakai bedak masyarakat di kawasan DA. Piju ungaka, zon ekonomi tenaga dapat dopi bau di Temala long lama duk cadang jadi projek tenaga hijau skala baga adi dapat ngubah baram jadi hub tenaga bisik serantau. Adun telang usan Dato' Dennis Ngau Kedatnang, inisiatif tenaga solar nga hidrogen skala baga anak rekuka peluang kerja samun nama kena infrastruktur. Ati regerak ge peluang ekonomi tipu tui depan komuniti sapa pasar di telang usan. Tipu Adisama Dato' Dennis Ngau kambat kena plan katu takah sistem pemudah elektrik di kawasan Jok Sok Sepa Pasar. Ati sama projek hybrid solar dengan hidrogen di Long Bedian ia nambah kena pembekalan elektrik di Remin Betang. Sama untuk teban ka Udung ina pemite yang beda rekas pinurung Remin ka Mangsa Harsau di Kudu-Kudu Kapung sama projek penyuruh piin alternatif Sarawak Sawas adi mendongi benar. Bekasuana, aikiran peragah potensi kerja nami ngabatan asar di Baram adi saman air terjun Three Sisters ke cadangan Taman Alam Sebelah Jadi Bukit Keluan. Tipu Adisama Radio Kayan berguna sokongan adi tegap yang kasan Derlek Kayan di sidah ngem penerang adi betul ke komuniti sepap pasar. Penambah kena sistem perkhidmatan perintah patut beramah dengan tindakan adiraju dalam menentu agenda pikembang do kendu dengan ngasi kemujur. Adun ngemah, Angi Jana Kedatnang, batan kerja prestasi bergantung ke responsif rar bergunas di tiap dasar sambut inisiatif perintah negara rakyat. Setanda-tanda adun penting Violet Yong binti Perintah Sarawak pada negap accountability diterangkan tadbir urus adi pedia di rakyat. Kena isu bas adi Dr. Ban ini cadangan yang penyekebang parik kawasan perindustrian penting. Ayah minta perintah berdia kerja katu takai infrastruktur adi sedia agi dari minah premis dagang adi metui kena operasi sama menyedia peluang kerja ngegerak ekonomi rais. Agenda adi bipaut menegak dong minta kerjasama yang teban dasar adi lebih berterangka konsisten sama peninggal isu adi batur dong nura benda rakyat. Komuniti Kelabit mitik Perintah Rais temit kira yet netap jawatan temenggong ke masyarakat tanah. Adun mulu Datuk Gerawat Gala Kedatnang, Komuniti Kelabit Madit nati bien struktur kerja ngubak masyarakat adepi pak imeting jawatan Temenggong nimun komuniti orang Ulu adi beken. Nga agi i pengatat nana ati dapat negap sistem kepimpinan adat komuniti ana. Madit nati pengubak masyarakat komuniti Kelabit adi skasin begatung inah pemanca. Aikilan nati di penulis segah repas bidapat nga premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kuching. Kerja bela perdana Dr. Suak berdat dua projuk naan ketua kaum ke pengubak masyarakat So Barrio. Tepuh adi sama Dato' Grawat Gala harap beras Barrio dek nyebeke pakai jentera samun teknologi moden yit nambah dinge penyeruah i. Beras adi dok ngusa beda masyarakat Kelabit de bege amai bege proses perun dok nai ngegaya tradisional. Tipu kerja beda perdana Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg agi ganyebet kedu-kedu program perun pedi adi andok kenu di kawasan di Sarawak. Pijikembangan dengan penerang ke masyarakat Kelabit pasar potensi ditipu je industri beras Barrio yang jadi sumber ekonomi komuniti. Yang masgah peribasa put-put ni. Projek Senggung Sungai Bergas Mengju Puan Taru juta ringgit berguna rekas dongnai di Tanjung Riong Maludam. Barubian cadang yang berada lawas Dokatu Takah jadi pitak rais di wilayah utara Sarawak. Pingurang pemenuh Baron di Sibu samun wilayah tengah Sarawak teban susah di rakyat. Ati degasok YFMD dok nyusun beda Muhammad Al-Hadi Samsawi kadok nukar ke pimiu biata beda LSKK se-section berita Ewas Masa RTM Kuching. Ngana selamat isesan ke Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Selamat berpagi, selamat berpagi yang 4, ya, semumpat Nubran Rimah 2026. Jadi dah berpagi ti bersama dengan aku DJ Adi.
1: Ya, dengan aku DJ Angie.
0: Ada segmen Makat Krimu Khas, masa pukul 6 berpagi sampai tu pukul pre-e berpagi.
1: Ya, semua dah berpagi ti bersama dengan kami dua. Sekian lama lagi ya, DJ Adi. Ya. Umur ni memang ganda. Kambut lagi. Pasal bak, pasal ubak masa ini.
0: Ya, berani.
1: Ya, berani ke berani dua? Kambut lagi. Ah, masa saya nak dua, ada bertugas lagi. Jadi, pagi tik, bergabung sekali lagi, mi dua. The segment Makat Krimu Khas.
0: Jadi, dia pukul 6.30 berpagi mati, kita rekeping agah berpagi. Dia menang sendak bidaya biata. Eh, bidaya buka sadong.
1: Mama ni murah malik lagi masa.
0: Pukul cuk. Pukul cuk berpagi.
1: Di, makat di, makat di. Makat Krimu Khas tu di. Okay, ayo, pukul cuk berpagi.
0: Selalu duti buka mengarut ya.
1: Ayo, di me-confuse ce. Ngina konti, babar meng dah sama saja. Melainkan ada lampu kelip-kelip kan.
0: Okay. Okay, ada pukul jok bro pagi. Yeah. Kita ada keping agah bro pagi. Dan menang sendak bidaya buka sadong. Yeah. Dengan ada pukul jok setengah, kita ada keping agah bro pagi. Dan menang sendak bidaya bau jagoi. Dengan ada pukul mahi, saya mencana kita ada topik
1: Mijang Ngupi.
0: Mijang Ngupi. Jadi bila kita boleh tebukkah abis Facebook kami, yeah, anikah topik Mijang Ngupi ambil dah bro pagi ti.
1: Daerah sedia tayo dengan topik kita bro pagi ti ya di. Mungkin daerah sedia tayo. Ini pun mata sika-sika guna kue gawe ya.
0: Betul.
1: Saya mau topik pagi mi dua ataupun Mijang Ngupi mi dua. Walaupun hanya nyap kupi. Hanya kupi pak ada kue. Kan ada kue? Ada
0: mesti sika kau.
1: Ayo, nak imus buruk putung mus buruk lagi gondi bo. Okey, pasal kue gawai, dia suka kini. Kue tradisional lah ya.
0: Ya, yeah, betul.
1: Mati, aku akan nyikin ni. Kue dia suka dia masa gawai. Jadi saya mah topik pagi kita ataupun Mijang Ngupi kita berpagi ti ya.
0: Okey. Yeah. Jadi sebenarnya kita berhibur lah tayuk dengan lagu penghibur kita masuk TS Band Piluang Ketaruh.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak. Kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatakan si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbir dengan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Premier Sarawak yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Pantai Tanjung Riong ruruh maludam kritikal, projek pinahan minan ongkos menuju poin taruh juta ringgit perlu pantas tunah. Baru bian cadang lawas pigatuh taraf jaji bahagian. Kurang pimpenu bilon neg Sibu dengan wilayah tengah Sarawak ngeben pinyusah neg rakyat. Selamat berpagi bersama dengan aku Angeline Impur agah berpagi mesu YFM Bidaya. Dengan ti agah puno. Ti guru report kudung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Penyusah pantai ruruh dengan tebing sungai ruruh perlu pantas ngilese. Adun Linga Dayang Nur Aza Awang Sohor Menang tinan pijuho hal ngeben bahaya neg inya ratus dengan jeran pesisir. Nemenang pantai ruruh de Tanjung Riong maludam itise makin teruk wang juho kurang 10 meter mesu jeran bahas maludam Semarang. Projek pinahan pantai ruruh minan ongkos menuju poin taruh juta ringgit derungan perintah persekutuan harap pantas tunah sebayu jeran bahas petud. Sekira kai pantas bitinak nahan pantai ruruh yang ngeben penyusah bahas neg jeran maludam Semarang jeran mesu jimatan batang lupar ini detriso neg maludam tok jimatan batang saribas ini nuju pusa. Dibedanti wang peluah usul ngucap terima kasih ucapan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri Sarawak Tun Pen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar de Kudung Dun Andu Nyanduna. Dayang Nur Azab peluah penyusah tanak tebing sungi seduku Lingga Ruruh itise makin senek jeran bahas. Tebing dehe kira-kira 50 meter. Penyusah perlu pantas ngilese ngin ngeban bahaya neg pingguna jeran bahas serta nganggu pimpenu neg Lingga, Seduku, Stumin serta Banner Sri Aman. Penyusah beken, adun Lingga pidaan, penyusah rakyat kai cukup pingada umun bersih de kawasan Tanak Baru Semau neg Tanjung Bijat dengan de SMK Lingga. Nepidaan penyusah talian komunikasi dengan line internet de daerah Lingga serta daerah kecil Maludam. Lawas patut pigatuh taraf jaji ini bahagian de Sarawak. Tina negep pentadbiran serta picepat pimancang de wilayah utara negeri. Adun Baklalan baru bian menang, lawas jangka terima ahi pimancang wang siap projek jeren Sarawak Sabah SSLR ngunah leboraya pantai utara serta pigatu taraf padang bilon lawas. Semua projek ti ngancak lawas lebih maju, lebih pagu sistem pengangkut, lebih mudah dihubung dengan kawasan beken serta penting depi mancang ekonomi kawasan rantau ti. Kabinet Sarawak Dok Pinta minan kuasa derungan ordinan kawasan pentadbiran 2000 tinan pantas ngkerui pikarati. Lebih danti di sesi perbahasan usul terima kasih ucapan Tuan Yang Terutama Negeri Sarawak. Baru bian nyungka perintah Sarawak nyaga bahasa kaum asal dengan sedia belanya tinan ngajar bahasa asal di peringkat sekolah primary. Cadang ngada ordinan bahasa Sarawak tinan negap lagi langkah nyaga bahasa secara institusi. Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC dok pinta kerjasama rapat dengan kaum asal serta pakar rekod serta nyimpan bahasa kaum asal adat dengan betan asal kaum de Sarawak. Lebih lagi bahasa kaum de makin jarang tinan balata bau kilaker dengan bahasa makin beragan. Adun Bukit Asik Joseph Cheng Jin Ek ada perbahasan ne pidaan gago aseng berkait tambang bilon mahar dengan kurang perkhidmatan bilon di Sibu serta wilayah tengah Sarawak. Nemenang tambang bilon Sibu Kuching itise makin mahar menepan timpuh pimpanu tak prima minit rega tiket bilon pi ratus 60 ringgit.
kurang pipenu bilon dengan lebih susah, wang nyemut pingirami dengan kecemasan. Kira anti ngancak penumpang tuhai ngempen dengan ongkos lebih mahar. Setegel ti, harap syarikat Air Borneo nambah pipenu bilon domestik dengan serantau Sarawak. Syarikat boleh numpu sedia pimpenu bilon ne kawasan lebih ahi misia mengsibu setengah ke tambang bipatut. Nemenang sistem pimpenu bilon de Sarawak ini masuk perkhidmatan awam penting dedek rakyat. Suwe sesi perbahasan ti Adun Balingian Abdul Yaakob Arbi. Nenyungka pecepat kerja nyukat bau baat kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Tinanjamin sistem pentadbiran dengan perkhidmatan perintah ngajah pimancang negeri makin pantas berkembang. Cadang kerusi Dun mesu mepu dua, itise era tambah nek prii pru-prii kerusi melulus terperingkat Dun sewataya. Itise perlu bertindak pantas. Kawasan Sarawak luas, ahi kawasan Johor anyap jaran bahas ngancak susah wakil rakyat ngeban pimancang ne kawasan ti. Pinamah kerusi Dun lebih mudah dengan cepat kerja perkhidmatan perintah de kawasan sepak pasar. Langkah ti penting supaya nyaratus de kawasan utak terun dapat terima pimancang. Projek sistem umon matu daro senek bahagian muka perlu pantas tunah. Adun daro Dr. Syafi'i Ahmad menang, langkah ti penting tinan ngelese penyusah pingada umon bersih de daro, lebih lagi timpuh lega. Sistem umon de daro, mesuloji napis umon jemoreng, serta pingada umon minan sistem akut de kampung pangtre daro. Penyusah kai cukup umon de daro mekurang berlaku wang ngunah pingada umon bersih minan sistem akut peluang 4 juta liter umon ni anu de kampung pangtre. Menipan dua logiti pangka penyusah timpu lega bayu tuhai ti menganggu pingada umon neginya ratus. Perintah dok pinta numpu projek sistem umon daro melulus bayu ti. Langkah tinan jamin pingada umon cukup dedek inya ratus de kawasan ti. Pisilung lagi aga. Cadang zon ekonomi tinaga boleh pibau baram de temala long lama ini projek tinaga hijau secara bahas dapat ngubah baram jaji palen tinaga bersih rantau ti. Adun Telang Usan Datuk Dennis Ngau Pidaan inisiatif tenaga solar dengan hidrogen secara bahas yang ada peluang kerja dengan pagu lagi infrastruktur. Tip peluang ekonomi jangka masa tuhai dedek inya ratus kawasan sepak pasar de Telang Usan. Datuk Dennis Ngau terima pagu plan pigatu taraf sistem elektrik kawasan sepak pasar. Tipi berut plan projek hybrid solar dengan hidrogen delong bedian tidak ngada cukup elektrik dermintangan kawasan utak terun. Nenyungka pantas nyugon bantuan pramin neg memak sehuramin di tengah kampung setengunah projek pingada umon alternatif Sarawak Sawas melulus. Nepidaan potensi pinemi dengan batan asal de baram piburut rimuan Three Sisters dengan cadang taman alam semula jadi Bukit Keluan. Perlu penyokong lebih negeri radio Kayan tinanyaga bahasa Kayan serta pagu lagi peregah penerang neginya ratus sepak pasar. Mpagu lagi cara perkhidmatan perintah perlu pantas tunah dengan rasa tanggungjawab adep. Langkati supaya plan pimancang cepat tunah dengan hasil lebih pagu. Adun Ngemah Anyi Jana menang, budaya kerja prestasi tinggi dengan responsif penting supaya tiap dasar dengan inisiatif perintah dapat tunah dedek rakyat.
Adun Pening Violet Yong nyungka Perintah Sarawak ngurus negeri dengan lebih telus bertanggungjawab dengan pentadbiran perintah nyaga pinguntung rakyat. Perkara penting Dr. Banna pasal plan kia bau kawasan perindustrian Pending. Nyungka perintah pikatuh taraf infrastruktur de ade dibanding mindah pedagang, metuhai pedagang serta sedia peluang kerja dengan nulung ekonomi negeri. Agensi berkait dok pinta kerjasama guna dasar lebih paguh. Kaum Kelabit nyungka perintah negeri ngada jawatan temenggong dede kaum ti. Gapit Menteri de Opis Premier Sarawak Datuk Gerawat Gala Pidaan, Kaum Kelabit itise ada susun pinuu pak legi enyap jawatan temenggong mengkaum orang ulu beken. Sekira ada temenggong dapat negap sistem pinuu kaum ti. Setakat itise ketua kaum paling datuh bagi Kaum Kelabit, Seninche Pemanca. Adun mulu pidanti nak milih saga berdeput dengan Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg de Kuching. Ada suwe 27 orang ketua kaum dengan ketua masyarakat Mesu Bario. Datuk Gerawat Gala harap Beras Bario dapat maju lebih lagi minan teknologi moden dengan peluah lebih ahi beras. Beras istimewati puruh kaum Kelabit minan pikakas tradisional. Nyaratus Bario harap perintah nulung sedia pikakas jentera moden. Timpuh Bidaputi Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Pidaan kongsi tinggah program pimancang puruh padi bideng tunah nehen kawasan beken de Sarawak. Kudung Dewan ubo pukul mahi 20 minit ngarena. Semengiju adun suwe bahas usul terima kasih ucapan Tuan Yang Terutama Yang Dipertua Negeri. Kudung dun pisilung lagi pukul free berpagi ti. Dan ngemas agah pun nabi naca bau. Pantai Tanjung Riong Ruruh maludam kritikal projek pinahan minan ongkos mengjuk poin taru juta ringgit perlu pantas tunah. Barubian cadang lawas pigatuh taraf jaji bahagian. Kurang pimpenu bilon neg sibu dengan wilayah tengah Sarawak ngeban pinyusah neg rakyat. Dengan sen keti agah berupagi susun bedak Muhammad Al-Hadi Syamsawi mesu seksyen berita awal semasa RTM Kuching dengan senalin minan sena bidaya bedak Morin Anja. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jadi saya mencintai mati dengan lagu penghibur kita ada berupa gitu masuk Rainy Pad Ambujang Tarigas.
1: Ya, bahasa Selako ya. Ambujang Tarigas ni nanti lah.
0: Bujang nanti.
1: Bujang. Memang Bujang. Dari Bujang.
0: Dari Bujang.
1: Dari Bujang tu menurut cukup handsome lah.
0: Gap. Ya.
1: Kau kita lagi gap.
0: Confidential ya.
1: Jadi Ambujang Tarigas. Jadi kena dayung beken lagi. Beken lagi dayung. Kena ya. Okay. Di belajar bahasa Selako. Okey, Di.
0: Okey, dah pukul 7:30. Kita ada keping agah di menan sedak bau jagoi dah berupa gitu. Dengan dah pukul mahi, kita ada topik mincang upi. Saya macam nak aneka kuih tradisional ya.
1: Yeah, masa musim ramai gawai. Mada suka-suka nak kunak kerja.
0: Jadi aneka ada favourite. Malah kita
1: suka. Ya. Nona Ramin memang mampin angkuk lagi. Di mana gay? Pinangkuk mak kuih tradisional ya.
0: Nasi di wang perayaan je.
1: Ya, wang masa gawai je. Masa rami je.
0: Masa rami.
1: Ya, pinangkuk ya.
0: Ya.
1: Macamnya beken gitu. Jadi ini kuih tradisional suka kini mak anu masa musim rami menggawai. Ya, ada dah menang kuih jala ya.
0: Kita mana berkomen aja nak dah di Facebook.
1: Ihong, ihong boleh menang kuih jala lah. Kayu masa CN aja boleh makan. Masa gawai je. Neput kuih and menut lagi lah. Jadi mengenai belakang ini ada semua lah. Sebab saya bersama ngemik masa itu nah. Boleh komen dengan Facebook ya. Facebook live YFMBD ya.
0: Mati ambil maca komen belak dengan kita di Facebook.
1: Masa lagi mati kita nak buka live TikTok lagi Adi. Live TikTok kita
0: ataupun line telefon.
1: Line telefon kita kuduh
0: 02-2564-3 ataupun 6-0.
1: Ya, saya mahu dua line telefon kita ya. Okey, sebabnya kita keping tayi agah dan benar-benar nak bawa jagoi. Pasti.
0: Jadi kita terus berhibur dengan lagu penghibur kita. Jadi terus bersama dengan kami di YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: ONE-FM グラクサマ、
1: グラクサマ、
2: ハー、アトノサディオ、ビリニュア、トロウステンホランティア、イニュアオブワ、ドルパトゥトトレプトラクモトティノプダワン、デデモノ、パカテボラスモキロトン、イドグントゥナン。
3: Ino nang niya ang jimat tenaga. Muh rep yang ek nang jimat tenaga do. Aku ti do liat ke kalau turak untuk kata ni. Muh lima toka ti oma. Bat lagi no. Dah lupa aku cukupnya monap me.
2: Ku cek dia. Cukup ke doh ke kota budi pri pro lima ku. Aduh. Muh obuak tia. Eh. Takut ku nyam IC mu dia yo.
3: Ah, kejap lah kejap. Dah dah kisah back duit ke ti. Okay.
2: Wah, tobal mana bek duit mu noh. Dek patut suara isi je. Suara bi kita yang dah bilih-bilih noh. Muak ke hoki nya ada bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 35. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tak ada berpakai dan nya ada kaku si je. Nya ada betapod pakai MyCard nya bokon saat milih inyok subsidi RON 35 tapod berdakwa dari buat atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 terpuat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog talusawa atau suak duo hukum ino.
4: Pukul 7:30 pagi. Sebongah sedemutik pun punabar, penusah tobing rarag Tanjung Riong Maludam memakin kritikal projek sinung tobing deman beranya semenjuk poin taruh juta ringgit patut rikas obuh nai. Masa depan wilayah utara baru bian cadang lawas obuh kakat jagin bahagian. Pengurang pimono biron kesibu di wilayah tengah Sarawak ngin pinusah nuduk rakyat. Selamat pagi bersama Dokok Martina Naundang Abar Suak YFM Bedia Demuti Tengah Abar. Abar pagi ti tajuh pakai report udung Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak. Isu tobing raut duh tobing Sungai Rarag mesti rikas sebengrosia. Adun Lingga, Dayang Nurazah, Awang Sohor Nang Itih hanya jaga pengeramat ratus tu sistem pengakut bingun raut. Ia nyatuk dang kes tobing raut rarak di Tanjung Riong, Maludam, dema makin kritikal sebab juo tobing terarak inuh kurang 10 meter soalan ayuh Maludam, Semarang. Reban inuh projek naik sinung na gerumbang deman beranya semunjuk poin taruh juta ringgit dari buat perintah persekutuan harap dapat rika sebenai ngedia orang ayuh hinuh potet. Sekiranya itu, itu bukan sejak ngin pasas dan orang penyambung Maludam Semarang pa'eh orang strategik so gimatan batang lupa ni de trisio ke Maludam negimatan batang selibas ni nuju pusat ania. Ya sabu dan niti terah ngin usul terima kasih ngin dan pengusap Tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri Sarawak Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujakfa dan Udung Dun Sumia. Ruasan ini Dayang Nurazah Awang pun teban ke isu tobing sungai Seduku Lingga derarak duh makin sinek orang ayuh Seduku Lingga tobing ini hadin jek supiah kira semeng meter. Hari ini mesti rikas obuh ngin penumpu sebab ngin pasas dan pengeramat nyaa dipakai orang ruas sok pasas nuduk orang ayuh kelingga Seduku Stumbin bayar pasas Sri Aman. Nyatuk isu dibuken Adun Lingga pun tauban gah pinusah rakyat berkait do pinusah piin di kawasan Tanah Bau Sembau di Tanjung Bijat bayar pinusah piin di doras di SMK Lingga. Abah taban ke isu pinusah komunikasi do internet de kawasan Lingga baya watas Maludam. Lawas patut obo kakat jagit ni bahagian puno de Sarawak. Iti rakah patut nganya nagap ada pentadbiran duh perikas pimasang dang wilayah utara negeri ti. Adun bak kelalan barubian nang lawas sakak nyenang riak doras masang lepas projek oran de nyambung Sarawak Sabah SSLR naik lebuh raya pantai utara baya kakat takah padang birun lawas mesiap. Projek demunuk sakat nyenang ria namah paguh penyambung de lawas dua kakat kawasan ini dan pemukat ekonomi motas bad baya integrasi serantau. Luban ini, Kabinet Sarawak obomitiak dak pakai kuasa dari buah ordinan kawasan pentadbiran 2000 nganyak rikas ria sen peniat ini. Ia sambut ini dan sesi bahas usungin terima kasih dan pengusap tuan yang terutama yang di-Pertuan Negeri. Sementara itu, baru bian pun mitiak berita Sarawak dan imak sina-sina etnik asal dunyukat beranya pakainya ngajar sina asal dan takah sekolah primary. Ordinan bahasa Sarawak pun obat cadang. Nganya nogap adik sejaka imak sina secara institusi. Ruban ini, Sarawak Artificial Intelligence Center SAIC obah mitiak kerjasama dua komuniti asal dua pakai dua pakar bidang nganya jiken sina batan asal duh pengipuan etnik asal kang digital amateh sen sina demariak moyak. Dan perbahasana, adun Bukit Asik Joseph Chiang Ji ek nang depe Jin ek nang depe awun dan pimad dan roga tambang duh pimono birun demo makin kurang melibat sibu baya wilayah tengah Sarawak. Ia nang dai patut tamang birun sen pimono dekeda sibu Kuching adin meneg RM360 sen pimono de jeka mid masa taruh 25 minit. Pingurang pimono birun pun ngurang ke tempat guru amat tedang tipuh Hanwayu dua tipuh begaut. Iti dema da ada penumpang terpaksa nanggung tipuh transit de sekatui duh kos pimono de Bismar. Beban ino syarikat penerbangan Air Borneo berharap da peneduman nama penyambung birun domestik duh serantau Sarawak. Syarikat ino da pengin pengidia dan pimono kekuasaan de agi bogeknya de kedak sibu ruas suak notap tambang de bipatut. Ia nang penyambung birun de Sarawak irah ni pematan ratus dekasan biguna do hida dijek pakainya karik utung sejak. Desuak gah dang sesi perbahasan ino irah adun balingan Abdul Yaakob Arbi dang pengusapa himitia proses nyusun bau bat kawasan Dewan Undangan Negeri dun Sarawak reka sebenai. Iti nganya notap sistem pentadbiran duh penyedia perkhidmatan perintah nunak pendiat pemasang negeri derikas. Cadangan nambah kerusi dun suak de moih purut duh kang pri kerusi mok bongibona dang takah dun dang suak sumia duhadin kajen tindakan takah sombu. Sarawak de skup ayu me da agi kuasan de susahnya dekang dua itih me ngin penura nuduk pengarun rakyat naik tanggungjawab. Penama itih dia pemuda hade perintah ngin perkhidmatan baya perikas pemasang kang kuasan luar pasar. Raka itih guna 100 de kuasan aso onyung tarun di ria obos supiah so arus pemasang. Projek sistem PIN Matu Daro sinek bagian muka patut rika sebuah naik dan perbahasan adun Daro Dr. Syafi'i Ahmad dan iti nganyak batai penusah PIN dan masih obuh ngejawin dan ratus de Daro amut tipuh roga. Sistem PIN de Daro adin iti masih neg suak loji PIN Jemoreng bayar pemudah PIN pakai sistem akut de kampung Pangtre Daro. Penusah PIN dari deras de Daro dia iti mujur abuh ngurang pakai penyedia PIN suak sistem akut de dapat setia 4 juta liter dan ni ONU MLD de Kampung Pangtre. Pak Sungmunu suak duh loji mekurang PIN takar roga bawa iti ngin penusah nuduk. Takar roga bawa iti ngin penusah nuduk ratus. Reban ino perintah bomitiak dan ngin pengidia nuduk projek sistem PIN Matu Daro demo obong ibonar je itih nganyak ngin pemudah duduk ratus dekuasa nino. Kita buat dua habar. Cadangan zon ekonomi tenaga dapat abuh pibauh baram de tamala long lama. Ierah projek tenaga hijau de ayuh dapat ngubah baram jagin hab tenaga brosis rantau. Dan perbahasan adun telang usan Datuk Dennis Ngaunang, inisiatif tenaga solar do hidrogen dan skala de ayuh ino dapat buka peluang kerja do nambah paguh infrastruktur. Iti pun taban gah peluang ekonomi ti pohomu sen komuniti luar pasar de telang usan. Sementara itu, Datuk Dennis ngau nyawut paguh plan pakai nyak kakak takah sistem pemudah elektrik de kawasan luar pasar desa. Iti demurut cadangan projek hybrid solar dua hidrogen de long bedian pakai nyenawah penyedia elektrik kang bori romi-romin botang. Dan pengusapa ia taban gah pemitia nganya prikas pinurung naibori senmangsa har opui dan kudu-kudu kupu duh pimono projek pin alternatif Sarawak sawas demo oboh ibonar. Ruasan inuh ia pun tanan gah potensi kerja nomi dapatan asal de baram de kedak ribuan pin Three Sisters duh cadangan taman alam semula jadi Bukit Keluan. Sementara inuh ia ngin gah sukong nudu Radio Kayan nganya imak sinakayan duh ngin pinorang nudu komuniti luar pasar. Binama paguh sistem perkhidmatan perintah mesti rika sebuah naik duh ogi semangat penyerahan de bergantung. Iti nganya notab agenda pemasang dapur rika sebuah naik duh ngasih. Dan perbahasana adun ngemah anyi jana nang gaya kerja de ogi prestasi bergantung duh rikas pitindak cukup diguna nganya notab dasar duh inisiatif perintah dapat abuh tanan secara ngasih nuduk rakyat. Dan perbahasan sama adun penting Violet Yong mitik perintah Sarawak dak naik tanggungjawab pesan rakyat. Kedak suai isu de tobana de murid cadangan pibau pimasang bau kawasan perindustrian penting. Ia mitiak perintah dan ingin pengedia nuduk kerja kakak takah infrastruktur da ogi berbanding berarih kerja dagang demo tui operasi bayar sedia peruang kerja duh naik duman nuduk ekonomi negeri. Agensi berkait pun bermitiak da kerjasama dan rakah naik dasar derobi stateng duh konsisten bayar pikiran penusah sebonar nura da rakyat. Komuniti Kelabit bermitiak pada sebab komuniti Kelabit mitiak perintah negeri dak nai jawatan Temenggung sen komuniti ino adun mulu Datuk Gerawat Gala nang komuniti Kelabit adin agi struktur pingubak depah pak gidoi Temenggung de kedak komuniti orang ulu de boken pakai pingungin jawatan ino itih dapat negap ada sistem penguru adat komuniti ino degadin ketua masyarakat de kasen omu Dekasin Somu sen komuniti Kelabit ialah pemanca. Ia sabut dan itik nuduk pengarang abang Rapas Mad berdapat hormat nuduk premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ke Kuching. Ia nak bersama 27 orang ketua kaum, 2 ketua masyarakat Sok Bario. Sementara itu Datuk Gerawat Arab pengeluar Boras Bario dapat abuh nama pakai teknologi moden duh nyin. Boras tak berperuah dak komuniti Kelabit ino masih daik boga sebab proses puruha abuh naik pakai gaya oma. Komuniti Bario harap perintah dapat turung sedia pemudah nyin moden. Dan bidapa dino premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pun berkusi penorang berkait duh kudu-kudu program pemasang pemuruh podi do oboh naik dan kudu-kudu kawasan deboken de Sarawak. Penorang ino mo da komuniti Kelabit ningat potensi industri boras bario jagin otak ekonomi komuniti dan Sunni Solo. Ngan ku ngamas abar ku paribasa pun-pun, penusah tanah tobing radag Tanjung Riung Maludam makin kritikal projek sinung tobing deman beranya semunjuk poin taruh juta ringgit patut rikas oboh naik. Masa depan wilayah utara baru bian cadang lawas oboh kakak jagin begian. Pengurang pemono birun ke Sibu di wilayah tengah Sarawak ngin penusah nuduk rakyat. Dan Mutis Jabal, YFM Dayah di penyusun dan Muhammad Al-Hadi Samsawi, dua menukar Gang Senabau dan George Martin. So, Sheikh Chen Berita Ewas Masa, RTM Kuching, Salam Malaysia Medani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Jadi siap macam matina lagu pinggir kita ada berupa gitu masuk Alicia Wani ko eleh dayung bidayuh bau.
1: Mana pun bidayuh buka sadong berupa gitu.
0: Duduk bisarian.
1: Iya bisarian dayung bidayuh seriot.
0: Okay, sebagai kita nak topik bincang ngopi kita ada berupa gitu sama-sama kita ada bergaya andu the andu ti siap macam sempat bulan 5 2026 dah berkuat kuasa pukul 7 berpagi kinuhai semeng 2 jam. Jadi gaya anu dah berpagi ti hujan ataupun mendung de kudu-kudu tempat de kawasan Miri dengan Limbang. Jadi anyam hujan de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dengan Bintulu. Jadi gaya anu dah de kami anu ti si mencena ribut peti ataupun hujan de kudu-kudu tempat de kawasan Kuching, Serian, Semarahan, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Kapit, Miri dengan Limbang. Jadi anyam hujan di kawasan Betong, Sarike dengan Muka. Jadi kira anu melaut de anduti laut bergelombang kina tu 0.5 sampai tok 0.0 meter dengan angin ngumoi masu pelbagai hala di laju semeheng tok 20 kilometer ini jam. Jadi suhu de anduti si macam na de bertaruh darjah Celsius sampai tok taruh 4 darjah Celsius. Jadi si macam mati nak gaya andu de mapeluh pada Office Meteorology Malaysia dadak 4 dan berar 5 2026.
1: Saya mengharap kita sama-sama ngumit puan lagi ya info cuaca kita. Ngina kadang-kadang ya di hujan lagi. Kadang-kadang
0: keras. Betul.
1: Jadi ti kita sama ngomit puan lagi lah. Kena ipak gana na ramalan ni.
0: ramalan.
1: Ngantuk kalau kita ngantuk. Yeah. Ngantuk anu.
0: Ini pun sama-sama nyaga pihak kita lagi nak.
1: Iya. Wangan du peras bakurang nyepmon. Ya. Yeah. Dengan minan baju ataupun pakaian de sesuai. Bah minan de baga-baga ketat-ketat nanti.
0: Peras.
1: Ya. Pemilihan color pun sama lagi di.
0: Abak.
1: Oh, minan de putu-putu. Makin kaputa mati. Okay, pipuan tapi sama lagi peralihan monsun barat daya lagi ti ni ya.
0: Yeah.
1: Sebab kadang-kadang kita orang lemah tenu tebuk mengdak cerah. Pak mati tiba-tiba pandai bangin.
0: Ya, yeah, mendung.
1: Merendam mendung ataupun tiba-tiba hujan.
0: Yeah.
1: Sebab peralihan monsun barat daya itu ni ya. Jadi sebab benda kita kadang-kadang tebuk mani mati dah pangku kainan du ti pandai berubah dengan.
0: Jadi sebab jadi bila pukul mahi bro pagi mati kita meira start kan ya. Yeah,
1: ya, start demi dulu. Mesti start era ngundak kue gawai. Hai. Topik pagi kita sama ani kue traditional. Oh masa bigawai. Kue suka kini ramaan.
0: Jadi boleh kita boleh komen di Facebook live WFM Day ataupun boleh call me the number 0125543 ataupun
1: 0650. Ya.
0: Jadi
1: kita berhibur tayak di.
0: Kita berhibur dengan lagu penghibur kita masuk Mekis.
1: Mekis.
0: Nyalu.